0: ani spawn si bait si ka walaupun aku spawn ye simple de apalagi mun munis aku spawn ye dari belanja bas aku pikir dia manya ani bakit kena de na desa ada spawn de so nerek bakit sebab bakit tapi idah kena sak dinang sendek de ni te ja di radio de ayo ha pasar ni agi connection di tepak di Bible it is more better to give than to receive ingat na jadi de na fikir hati de pak kita ni de kena lah de kena de kena de kena de ko kuda suka bakit ani baik ni ani mungkin mungkin de kena kena de kena
1: Kami kami tanggen kan ada ada.
0: Enggak enggak ada. Di meeting ni. Enggak di meeting ni. Enggak.
1: Kami ada kami kami ya bangen desah kan.
0: Betul. Terus ni. Betul betul ni. Desah enggak. So tarik bakit. Kena ada desah enggak. Enggak neta. Mana tak bakit. Dah kena. Mana bakit. Dah kena. Dah kena. Ting kena mah mun ata nyam tanda de hipokrit wa buka main aku ngiat kayuh dengan manis de win wo de minyo ko manis pak de kenangan te ingat aku bertembok dengan mun nitong angan di asesi kanang aku ada ko ngiat ngiat ani baik ani de ingat de hayo mena kambe ku de ngiat anu musukup sukup arab sukup arab kedun bakit.
1: Ana nang batang reja ana mun kamu miyo mana?
0: Tahun ni reja. Walaupun simple ada de, buat bakit anda. Walaupun ni simple ada tak. Ini pasal bakit lah. Kami tu ni sawa tak bakit dan nak manya. Tu ni manya bakit. Arab.
1: Kami, ini nang raya kamu get tepak, dah tepak ada baras.
0: Menurutnya, pejah ku nang betuah de nanggit so nak kambat.
1: Ayat ni
0: betuah de.
1: Ayat kedua nak. Ayat kamu kedua.
0: Hati anda kan di sini dah ni. Hati berat ku call bro, mi gada ku call, mating ku call, sebab aku di kat tempat bukan meja. Jadi aku di suap berpatut.
1: Ada amai, ada amai ku dengar ayat tanda, rasa-rasa aku gi, ku dengar ayat nana, pak deki ku dengar ada.
0: Dia gi di Bible, pak ku de gere ni, sebab aku ku de gere nang gana de se payus anak de payus
1: ya jadi betul lah bro betul lah bro kami kami tak ingin barang dia daya anika penurung ka anika super gila pagui desah desah bakit amai kami kami tak an bakit amai an bakit dak tak jadi popular lah kena desah ngen
0: kena ada desah ngen desah ngen tak bakit semudah ada semudah ada disanggit buang ni kamu yang tak ada ada mun aku bakit dengan ada dia dah berken tak dengan puan tak jadi enemy tak puan
1: sanggup-sanggup
0: dia kena medok dia kena bakit ni tu ni disah adalah disah ada bakit walaupun ngit atau de apalagi nama ngit mun ngeten kayu di ane de gerua atau di simpel ngeten ngasebok ati ngasebok ati dunia bakit
1: iya
0: dunia bakit
1: okey terima kasih bro
0: okey good na selamat tau isan-isan di angan dua di country kau menebara DJ DJ di bukan kau menebara geng-geng awal kau menebara sindu dengan sindu daily sindu L kau mena amang amang jeb ka kau mena bayan ada esok pedawat na kau mena di di bukan lah di dah kau sepet nyebut dan i selamat isan-isan and happy Wednesday okey right
1: okey
0: Bye-bye.
1: Okay, betul memang sawa. Ani nang daya manya bakit.
2: Betul.
1: Kamu ai bakit desah ngin.
2: Kan ada desah ngin so na bakit amai i derepna. Derepna ngin penurung pak te get ni mo.
1: Anu udah rakit tu. Ah, mana ni? Kami lagi dah rakit memang benar.
2: Memang nama kedah.
1: Ah.
2: Jadi amai derap dengan penduduk rendah kena gete timur KI. Kan ada desa.
1: Okey, mungkin belak tahu belak komen the Facebook the selepas ni kita era maca cerita kita ada kajap.
2: Jadi komen so dengan ta Cliffson Cliff ya aina dikiti dia bisa mengungkit selepas memberi ke memberi secara ikhlas hati dia bisa mengungkit ke salah secara secara mengungkit kudus setuju kalau nak beri dengan ikhlas jadi mana ke tedious picture aina dikiti wang nulung nekan ikhlas ke pak wanginya dah tolong si NBC menangkai nulung inya si En kena ada ungkit lah ke Pak Nulung dan kena ikhlas lah. Komen so dengan ta adi lagi ngan komen di Facebook YFM.
1: Lebih lagi bala jiran kita lah jiran mungkin jiran kita berkenaan Alice.

0: Okay, lagu masuk Mirza Vos, Daya Rock Metal. Sebab saya lagu masuk Smokey Living Next Door to Alice.
1: Okay, jadi mas mana minit tata di dalam segmen topik tadi Isan Sana Noti Minjang Kopi ta kerakar pasar bakit ya panca mengungkit. Aha, jadi
0: ya aku suka komen masuk Esther tadi.
1: Aha, Esther kia nang topik tak kena kita aku tahu sadi tahu dengan kisah ketua geng awak trinyu itu kerja
0: di pak semen semen terbabak.
1: Aha,
0: semen terbabak.
1: Wow, bakit?
0: Bayangkan.
1: Fuyo, susah kore imagine. Okay, jadi yang berapa di dengan komen tapi sa telefon ke di nombor 2546 4 3 2546 50. Kami bisa kami tak menge-menge taruh di radio. Komen lah di Facebook YFM Bidaya ya. Aha.
0: Jadi kisah pasal bakit ni aku rasa no seganlah ada budaya kita sebenarnya.
1: Uh-huh.
0: Nah, sebabnya budaya bangkit ni walaupun ada kebaikan, memang ada kebaikan. Tapi nak kada tebuk kebaikan masuk keburukan.
1: Begede
0: keburukan ni.
1: Begede penyarapi.
0: Sebabnya kerana ada tebuk nak munni nak anikodnya merenggangkan adep adep dengan ngacak inya kai percaya dengan adep ataupun ngacak inya juho masuk adep.
1: Betul. Mun di drama budaya kerja lah drama di office ka dikidiki kami akta bien dingan apan kada kolig lah rakan sekerja di sarung bakit pun dapat perusak environment kerja
0: situasi di office ada dapat kerja
1: sak di nang muteja dapat merenggangkan jadi meting kerjasama depan rakan sekerja jadi ati tentu teman penyiarap ke office ke ani-ani organisasi di office pak mun even mun di JKK ka okey tadi ada awak asy ada gig bersama ngata di line telefon ta ya.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Aha.
0: Terkejut. Hello.
2: Hello. Ha. DJ Belahi Blue DJ DF.
1: Ha. Ya. Sumuk. Oh ni abar Sumuk.
2: Pagu aku tengah belajar dereba nek no kereta sorong dek ni ke saya.
0: Oh memang susah. Memang susah. Dereba motor ni tayar memang susah. Manyah cuba-cuba.
1: Sumuk.
2: Masa aku di okon topik ke dia ya.
0: Ya.
2: Sebab nek no batas an babai. Babai kan tengah nyusut bata kok i. No da boleh kok i do aning boleh. Kali aku tengah pono papan ni kiping. Kali ya we kaku buka babai nang man pakai bunuh. Semua ini nak tukar pon naik ni nak aku mak nang bo oh istikan lagi set ni kan pon nak treba aku nak aku betul wah yang
0: ya toban will be ro no mesti ogi ini lesen PS ini PSB lesen no
2: yo mesti pon naik wat gaya ringgo gaya ni bertanda
0: kelas nomor lebih so kelas trailer. Sebab yo ni sejak tayar ni. Okey, topik tadi.
2: Pantun dengan dia. Okey, ambil pantun dia. Okey, kunang topik ingat.
0: Pantun Jackson, Jason pantun.
2: Okey, tadi ku kabin dua ku kabin isi podi. Salam selamat pagi tuduk DJ. Yang ni abar ingat dia dua DJ pagi ti.
1: Pagu.
2: Okey, mau ni ani NST topik kata ya, kayak juga topik kebo dia.
1: Bangkit.
2: Oh, memoy nak bangkit ti kada pokok ina ulang aku dah shock ti. Ogi topik kana gua tak melencong ana. Banyak bakai buka ini shit in dengan ku. Baku bakit mo on tak sama aku bakit mo sama aku bomo no ba bakit pon ada mo bebek dan mo tim pun sekolah tapi pagi nak ina aku.
1: Oh,
2: ah, dia kata ina bakit no. Bakit no. Macam ya doanya anu tak tak mondap le tapi bangkit de naingan no
1: kami mengungkit bos sumuk
2: mengungkit kali bangkit engkas na daya bangkit no macam odaknya anainya are no bomoh nanya
0: mengungkit no, mengungkit sekiranya yo ogi ingin barang do dia to. Jadi muko no ayo mo tanun dia ada buku ni aku semia aku ingin titi-titi ke nyunu-nyunu mundo eh.
2: Ayo. Ono memang mo ge selalu le bukan sido. Ni sido masaku taya aku pancet di bau dengan turung puan le kenal yo ne. Tapi apabila mbok sini ono nang mode aku dah turung sendok reno no ene doi ono bau ne. Aku mana ado padu hare kona de har pasti bade ku tungang balas budi iyo kedu ku bayar ku di tudu iyo pasti ke ku nitya ku du bayaran iyo pam anokku na iyo ku no iku na nai buka taya no ma rumre odop nye urusanya pon nai belajar atau adin pon nai reku opam cer odok ku buka pan nai tiya ya man haru doi biyuk le pan nai no le oge dengan sobot nang ino encanu no muone liye yoke aduh gele ingkunang puji Tuhan mudah-mudahan topak balai budi iyo ino ingkunang berarti terima kasih dengan yo ino ingkunang ane pak balai deh sinar bukan balai bukungin duit tu dua ni ingkunang aduh hari ungkit aku padua yo le ingkunang eh
0: jadi memundam lotin sekarang mau di masjid tu no
2: sedekah semua ngit nyama pakai ni mau kedua di banyak mando oke dengannya kau aku mau aku sponsor dengan kau deh man, dia harap tak man neges jadi si dok aku bayar dengan pasti aduh ingat mau bayar terima kasih yo tiak ne bila tu dapat dengan lagi sponsor pak anak nipuan bila dengannya no dapat adopnya
0: yeah.
2: Ikhlas sejaknya ingin man mak ya bangkit apabila bangkit eh pengumuman dengan tu no dia harap maksudnya dia pagu le sini anunya nak toy sinok le no bayar maannya ate mau ungkit-ungkitnya atau no nak adop maannya sponsornya macam adopnya no adopnya jadi ogi duitnya ada bukan tong ogi gepak masano adopnya sponsor sejak apa
0: iya ikhlas lah
2: pasti lah iya ikhlas lah walaupun kudu puruk keratu sekel mau kak limonaan deh harbi pasti ingat lagi sponsor aku walaupun dia yang dapatnya no tiap dia sponsor adopnya tak deh harbi mak sobot kudu
0: ni sakit kupi itu gemar baru kak kudu sejak tau ringgit pati ngit no.
2: Iyo re, ni baru 2.5 ringgit. Menye modoknya limonaan, baru kudu puluk sija eh. Menye ponu sadik yang terkadangnya milihoni tu ngagi je puluk orang tu senak agi nya semanya ah.
0: Iya.
2: No kan, yo topak ngin balas budi dia kata umit tebunyo nang. Oh nutih mau sponsornya aku ngin tidak mau nutih mau idoh tapi ngin kesehatan baik. Ada doa yang bagus. Iya. Anak sija, nak ando yo.
0: Dapimono to selamat mino.
2: Yo, watno. Watno. Pono selamat odi katekane bogo dingang garanangnya katekane dingangnya bogo pagu senarunya katekane. Mak ton, oh ungkit-ungkitnya anonang. Mak pagu dingang sanono mulai be ungkit-ungkit. Nah, kan mo doi tiak dingang to.
0: Yo, betul.
2: Pagu ge sebenarnya ni nanti ni tunanya ti topik ti ni pakai ogi gede wat ade nyade nang le bayo ungkit nanti susah ge nya ungkit-ungkitnya ane bayo mau pikir oni nak ye jola ungkit jola ungkit tapi nak ni menyam ko tak ada nang pengumuman baru kudu saja pak moyo nang nyaturu ko tak ade ko dalam ketaya aku nang memang tok aku doi puar nang yo sebut nang oh, mau aku turun ke sini orang no, no doi, no bau no, mesti ketinggal dah orang no.
0: Okay, terima kasih Muk.
2: Yo.
0: Okay.
2: DJ, mesti lagu dah.
0: Lagu ni.
2: Lagu Baradingan so mega push.
0: Baradingan ya. Okay.
2: Yo.
0: Okay.
2: Thank you DJ.
0: Okay, bye. Yeah.
1: Okay, bye.
0: Okay, mungkin ada the Baradingan kita komen the FB kita.
1: Okay, jadi ingin selamat Isan Isandi Veronica Set ya, anak-anak kita. Bagi ku lah ke perkara ungkit-mengungkit dah perlu ke. Sebab nah, rela hati ingin nak penerung. Kami daya suka ungkit-ungkit kena ada desah ingin nak penerung ke ya. Amai kami nak ikhlas, memang kami nak ikhlas hati ingin penerung memang ada akan bakit ke. Okay, jadi betul ya. Nyebut pasar urah hati ya. kadang-kadang Dayak ngan penurung ana di bakit amas tegare de memang ya deh tadi deh ikhlas deh dengan sepenuh hati amas betul an anjiro ana ada popularity
0: contohlah ngacak kedep ne maneh adep ne
1: soto ni soto lah
0: yeah.
1: Agi-agi dina lah
0: yeah.
1: Suto imun gereja ati gereja A ngatur dina ngasiroh duit ia na gereja mun kada iret nai parish hall ka kada iret nai bandong bauh di gereja ka jadi nai dina jadi Mr. A ati lah okay ia ngin donation ngin penurung kira 5,000 jadi hari pasana pihak gereja nai lah bandung kena jadi ayam tak semayang ni minggu ayam tak semayang kena oh bandung kena rokok ngin duit bah bang mungkin lah nak jadi saat ini nanti lagi tanyebut ada lagi ni para dengan ada tanyebut berkat kan
0: berkat
1: mana dapat berkat mana
0: iya iya betul betul betul
1: ngin pak i bakit pari
0: kena ada sangen
1: anak ya kena ada sangen saat dinang Verena kasih tanya so nere bakit kena ada sangen
0: okey kita ambil ibu tanya dengan lagu kita ada berbagi dia mungkin ada bila kita ada komen ataupun ada telefon di studio boleh lah telefon kami di studio ti berbagi dia

0: Ya, sodang-sodang sejak lagu mesu Mariano Hain bersama dengan Colin and the Gang.
1: Okey, jadi dua pertama minit ini tersama di drama segmen Maka Krimo Hasta. Bagaimana di drama segmen interaktif Mijang Ngupi Isana-sana noti pasar tebiat bakit ya, puan kata biat mengungkit. Jadi ata tinggal dawa ati ni agi special ni sit ya. So dengan ta Angela GK saya nak kita ingin pantun sebetulnya nak kita pagi-pagi naik ke bukit. Jalan
2: bukit apa?
1: Jalan seiring dengan sepakat ya. Jangan kita suka mengungkit, nanti hidup tidak ada berkat. Atau repeatnya. Cukup sedih. Pagi-pagi naik ke bukit, jalan seiring dengan sepakat. Jangan kita suka mengungkit, nanti hidup tiada berkat. Ya, itu dia. Okay. Terima kasih Angela. Cukup steady ya.
0: Aku rasa pantun ti akan merut segmen Jason. Okay?
1: Nah, ya, betul.
0: Mungkin ada yang lagi malas. Ya, gina, segmen pantun. Berpagi ti kan ada pemalas sebab bukan segmen pantun.
1: Betul. Raja pantun tak meeting di studio. Mari nanti ya. Okey, jadi yang barata di Raan. Bapak dapat telefon ke di nombor 2565-0256-4. Ataupun apa kangen komen tadi Facebook YFM Bidaya.
0: Ya, cerita kita pasal inya ada suka mengungkit. Inya ada suka mengungkit tadi paguh dah jiwa kita tapi ada kenang kita mengungkit.
1: Jadi muntiklah. Yen barata adi desah-desah tak ada nyebut lah. Atak pikir pasal adep tetangga sen beranak nang atak humble adep tak atak guru atak pikir hadi adep tak atau menilaikan adep taklah atau nang anang muti agi kah aku
0: nilai sepunya
1: agi kah aku ni sok daya ati adi suka mengungkit, mengungkit. Amai atau pikir muti adre manta mengungkit daya okey atau enjoy pak ikame daya yang mengungkit atau atau suka kada
0: Ani nang daya suka ngitong daya.
1: Ngitong
0: daya.
1: Bisa. Okey. Kami atang ngitong daya so koju isani sanduk ko rimo semenu de habo. Okey. Fine. Ata enjoy ata rami ngitong daya. Pak kami daya nai mene di ata daya ngitong ata daya bakit ata ata suka kada. Fikir-fikirkan.
0: Tak jadi ani nang daya tak certain.
1: Ani
0: certain.
1: Ani nanda.
0: Answer. kami tak memang betul. Kan tak guru sadi. Kita mesti fikirlah.
1: Atau benda adab tak ada. Ani sen kira nak humblekan adab dah atau rendahkan diri.
0: Rendahkan diri.
1: Mana ke urahku? Adakah aku ti saru bakit daya? Adakah aku ti daya saru hitung daya? Kemeye ubahlah.
0: Ubah.
1: Amai betul bah. Okey, aku enjoy. Bakit ku ngitong contohlah di baku. Pak kami ku ngitong aku di baku aku suka ke dah memang aku dah suka kan.
0: Jadi seri lah. Kosong-kosong.
1: Sa ngapa sa penyobrana ada nang do to others what you want others do to you. Kami ku nai Arab di daya. Arab lah kan balasan ada yang mendapat. Kau rasa
0: kira lah anak nang daya ani karma.
1: Betul. Amai drum ta enjoy bakit daya teh kami dah bukan bakit tak tuas kau ke? Alright, jadi anda nisit pasar bakit lah. Okay, jadi
0: okay, mungkin ada dengan kita ada komen lagi ya.
1: Atiang pakok ya. Ainang titi idip ti doi paguh mengungkit ke tiak rezeki pun susah otok ya dapat dia ke dang idip ti mesti jujur dan ikhlas baru idip akan aman.
0: Betul
1: ba drum otak nak drum otak bakit doi drum otak sepenuh perasaan bla bla bla bla blood pressure ada tak yang zoom.
0: Tapi aku suka komen masuk Momotaro te. Guru berhitung.
1: Hati nang guru
0: guru berhitung. Kira ani nang daya meting
1: kerja renai. kami minyak badan kopek bawang lah.
0: Kopek bawang lah.
1: Alright, jadi
0: okay, masih boleh komen the FB kita ada pagi dia pun dari lepas studio kita cerita pasal ulah suka mengungkit.

0: Okey, lagu Masu Stephanie, lagu kenan Salau. Terima kasih bagi dia bersama kami dan biar segmen Makat Kedumas kita ada berpagi ti.
1: Jadi terima kasih gaya nak dimbah ngen komen, dimbah telefon, ngen komen pasar topik tadi Isan Sadanoti. Jadi ngada kemas topik tadi Isan Sadanoti. Pak sungguh mana ya? Topik tadi Isan Sadanoti pangkal ani ada tak krakar di Isan Sadanoti. Meting kena mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Sekadar hiburan. Pak, dalam tentang hiburan atau bisa kita meet kita jadi pengajar. Saat ada jadi siana adi suka mengungkit suka bangkit.
0: Okey, pukul lepri kita naga pusat berita Radio Kuala Lumpur. Mungkin sambung dengan segmen Yun Ganti Aren.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

segmen Yengan di Are Parangandu sepukur PI Isanisan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Yang Ngunci Cinta, semua lagu penghibur masuk Chris Wooden Gun dengan Alan Kayan The Matik Nas Puri. Ini terbaru pukul 8.00 pagi. Ya, selamat pagi dengan selamat bidaput kita ada pengisi segmen kedua Siti Yen Ngandi Aren berpagi nutaru rimah anubura namahi 2006. Inuhai taruh jam bersama dengan aku neku pukul 2 narang anu Siti Mati dengan kita ada berhibur dengan lagu-lagu berhibur. Masa lagi kita ada program de berpagi iti sama pukul 1:30 berpagi info sehat dengan pukul 9 berpagi ngepi ingat podcast Jak Ngupi bersama dengan penerbit na George Martin. Masih nyambung kita dengan lagu-lagu berhibur dengan info-info semasa kita neku pukul 2 narang anu sebuah keping Miri FM Deminan Senak Kaya lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kaiti bersama dengan Tonio Spoggi Seraru Gaun.

0: segmen Jenggan di Aren para kandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunalo KS di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenua lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dokter guru di Limbang so semeng dengan semenua April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei dikapit program Sarawak Kusayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenua Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
3: Okay, sebab yang keping info sehat om pukul 8:30 berpagi pasti dengan kita berhibur lagi lagu penghibur bersama dengan BBNG dari Bujang Seriat.

0: ani katonahnya ada mengseet dan jarang bahas. Masa api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawa ngobertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kan.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masak muto puatmu wong ati perambut simpang pasang si ganelamu dan si kejap barek mani ami dengan ajak kenang uti ayam puatmu ya masang muto munginya dengan nyap kalah masang muto
0: tebak mu ah memberet parit ya na becek.
3: Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Info sihat di Kalitik bersama dengan Puan Haslin Kiliu, the Judge Inspector Kesihatan UNM, bertugas di bahagian keselamatan dengan kualiti pimaan Opis Penyihat Negeri Sarawak. Dakan pidaan kita di berpagi ti, semah panduan minan lemak atau minyak masak berulang-ulang. Ya, selamat berpagi, Neg Puan Haslin.
4: Selamat berpagi, Neg DJ kita. Selamat berpagi lagi, Neg Bala pendengar YFM Bedaya semua. Genan aku Haslin Kiliu, Inspektor Kesihatan Masuk Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Irak berkongsi info sehat dengan Balakinde pasal tajuk panduan peminan lemak de berulang-ulang.
3: Jadi dapatkah Puan Pidaan anikah maksudnya lemak ti?
4: Lemak ti sien mah de biasa doktinan kita ngureng kayunaan. Contoh nak lemak de masu minyak kelapa sawit. Lemak de pagu boleh medak kayunaan de goreng mung ikan ka siok ka kelihatan temengen dengan sidik dok naan.
3: Ya, adakah kala lemak CN kai sama?
4: Jawapan ne ya. Kala lemak memang kai sama, nak bergantung masuk api asal lemak CN. Contoh nak lemak de masuk minyak kelapa sawit, kala ne siha ndek bidaya. Kala masuk minyak zaitun, kala ne siha ndek merak. Kandungan bahan-bahan kimia da abi lemak CN mung jumlah kompaun pola da jaji wang beh minan lemak CN bigoreng.
3: Ya, manakah lemak panai berubah wang meminan lebih goreng?
4: Perubahan ataupun degradasi lemak bilaku wang proses ngoreng pimaan adalah melalui proses pengoksidaan, polimerasi dengan hidrolisis. Proses ti ngancak lemak dembeh tinan bigoreng, CN bitukar jaji warna coklat bihis dengan ada sekeh lah.
3: Sekeh mengda sekeh mana ya nah?
4: Macam sekeh ampeng macam lah.
3: Ampeng ya. Ya, ni ka pikekes de selalu tinan bigoreng?
4: Pikekes de tinan bigoreng de ahi minan lemak ti adalah deep fryer ataupun kuali lah. Mung adep ngoreng siok ikan de ihong. Baru lagi ada pikekes de ada kawalan suhu ne. Pikekas selamat doktinan adalah detundah minas stainless steel, contohnya pikekas napis lemak, senduk dengan penyepit. Tinan pikekas senang untuk cuci bersih, pikekas ti ingin setiap kali dep minan dep mesti nyuci lah.
3: Jadi ini amalan de paguh dengan dapat jamin kualiti kuinaan de goreng dep ti mengcontoh nasiok dengan ikan.
4: Tinan lemak de tening de bau lah, kaya boleh nyampur gulok de abih lemak wang adep digoreng. Sinaga lemak masu odok siru ataupun cahaya ultra ungu, abang ngancak suhu lemak lebih datuh masu 150 darjah Celsius. Boleh medak lemak kokot berasap. Pastikan ikan, siok, de ginoreng, CN lebih masu lemak de tinan. Nisbah ne indi nisbah 6 lah dengan lemak.
3: Ya. Manika penapisan lemak perlu dok tunah dermin?
4: Penapisan lemak perlu wang adep irak minan lemak de embah tinan goreng ti lagi. Maksudnya penggunaan berulang lah. Tujuan nak napis sisa pimaan de abi lemak CN. Tinan pikakas pinapis lemak, tanda lemak CN bebi tayak sebayu napis na minan ataupun boleh minan kain de jarang nan napis lemak lah.
3: Mengenai cara tinan nantu masa meten lemak de embah tinan berulang ti.
4: Lemak mesti odok betan atau ginanti minan da bau wang perkara ti berlaku. Contohnya, lemak sien membibuak dengan mempekat lah likat wang ngureng kayunaan. Siok de ataupun ikan de genureng berkai cantik color na lah. Bihis dengan rasa kai sidik duk naan. Lemak berubah color dengan membah sekeh lah.
3: Jadi, mengenai cara de matan lemak de mebeek ti?
4: Lemak de beek mesti betan de da abi bekas ditutup dengan adap metan dalam tong sampah lah. Kadang-kadang boleh jual lagi nak inya da irak miri lemak dinan contoh namung da pengutipan lemak industri lah. Kaya boleh terus betan da abi singki dengan pari terawak mati blocking.
3: Ya. Jadi adakah penggunaan lemak atau minyak masak biek dok tibu kita?
4: Okey, penggunaan lemak ti ada kebaikan dengan keburukan dok tibu kita. Kebaikan ne boleh jadi sumber tenaga, ne ada komponen dok membantu penyerapan vitamin AHA, DHA dengan vitamin dok penting dok fungsi entek dengan sel membran tibu. Keburukan ne ialah ihong makan lemak goreng ti boleh nyumbang dok penyakit obesiti dengan jantung.
3: Ya, mengdepuan bala kita ya lemak ti masu tumbuhan adalah lebih paguh berbanding dengan lemak de masu binatang. Jadi menika lemak de masu tumbuhan ti kai sesuai tinan dok tinan ngureng pimaan de ihong.
4: Lemak masu tumbuhan ti mengandungi kandungan lemak tepu de rendah dengan mina sesuai nan numis benek lah ataupun pimaan de simple atau naan entak cinampur abi ulam ataupun salad. Nak kai sesuai tinan ngoreng siok ataupun ikan deep fry ngin na lemak ti kai boleh dok pere de datu ataupun suhu tinggi lah. Na boleh piluah bahan toksik de boleh meningkatkan paras kolesterol de abi tibu.
3: Ya, anika kesan odok tibu mensia wang selalu maan pimaan de goreng ti minan lemak de matinan berulang-ulang.
4: Lemak de tinan berulang-ulang ti boleh nyebab penyakit kanser lah. Ngin setiap kali tinan ngoreng minan lemak, ne piluah toksin de biek de abi lemak sien. Wang lemak de mbah tinan ti tinan kitab goreng lagi, ne akan piluah toksin de sama dengan medak kandungan toksin sien makin berganda bertambah de abi pipaan kita. De paling paguh lemak ti cuma boleh tinan sekali kalau ada menjaga kesihatan. Pakne kalau sayang irak buang boleh tinan sampai dua kali saja.
3: Dua kali saja ya puan. Yeah. Jadi sekiranya bala ping-ping radio ada sebarang penyiken pasal isu keselamatan makan nanti, anikah saluran de boleh udah hubungi?
4: Bala pendengar boleh terus menghubungi EMIK de bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak de talian 082-233-036. Atau mana-mana ofis kesihatan bahagian daerah di Sentak Kende mau nak pejabat kesihatan bahagian Serian lah. Selain CN boleh melayari laman web http://fsq.moh.gov.my atau like EMIK di Facebook www.facebook.com/bkkmhq. Bala kebandingan sampai situ saja info sihat mesuaku ya. Sampai kita bertemu lagi. Aku Haslin Kili masuk bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Ira sekali lagi negas dek bala kita semua isu pimaan dan selamat ti adalah tanggungjawab kita semua ya.
3: Ya, jadi terima kasih Puan Haslin Kiliu, semeni orang Inspektor Kesihatan U6, terima pinarang ni kita panduan minan lemak atau minyak masak berulang-ulang. Dengan saya kita tanya info sehat kita berpagi ti bertemu lagi anu de beken.
5: Segmen yang nanti ada barang anu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya kerap bersama.

Kita mati nak kita angkeping program info sehat ya dengan klinik kita Bihibul. Terus lagi dengan lagu Bihibul, kita ada YFM BD ya, Nazri NJ, Embah Kait Si Barang.

Okay, sebayang keping program kita ni lagi pukul semeng berpagi podcast Jak Ngupi dengan bersama dengan kita dengan Facebook Live. Ada Ronald Henny, Sabtu Gas, Pagi DJ, dan semua geng-geng awah dengan ping-keping YFM. Harap semua sihat, sihat selalu kun ya. Okay, dengan Elizabeth John. So, pagi DJ Masutu dan Miri dengan request lagu Negebala Group Fan Club. Balanya ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok. Kuat ni ha. Okay, Nur Azira. Azira, hi DJ. So, pagi, sama konti kuat na. Dengan lagi negeng-geng awah dengan peminat setia YFM BDA. Ya, dengan request lagu tina hiburan saja. Radio tetap on. Tina hiburan saja kuat ni ha. Okay, ada Roy Kuang. So, pagi kuat na. Dengan lagi Christopher Muniz, bagi DJ. Dia tugas seduti, harap sehat, sehat selalu. Harap bala bidaya terhibur dengan lagu-lagu dia main pada DJ. Ya, harap semua terhibur. Ya, bukan saja bala bidaya. Ada dengan kita Iban, bala bisina, bala kireng, pada bersama kita, bala kayan kenyah, pada dia lagi keping siaran kita masa tina. Baik dia dapi-dapi saja pinahan. Ada kita, ada sepak masuk kawasan dengan anyap neput frekuensi kita. Semaminan rtmclick.rtm.gov.my dengan gagau dan dengan bigian radio. YFM BDA slash Kayan lagi ya, ya Radio YFM B slash K ha, sama bagi kita dengan keping minan RCM klik. Dengan kita ada minan frekuensi, dua frekuensi kita sama di 06.8 MHz The Kuching. Dengan ni lagi sama ada serian di 0.7 MHz sama sepak musuh kawasan boleh keping minan RTM klik. Dengan ni lagi sama portal RTM ya. Okay, terus lagi tak berhibur kaiti bersama dengan The Seal dengan Rahayu Kurnia Kajon Oku.

Ya, lagu penghibur masa Eliza Suzina Jobeng de Matikna sama perimpun kita de Berpagi City dengan terus lagi bersama dengan kita denahan Facebook Live YFM Bidaya. Ada Mide Sam, hi DJ, geng-geng awal YFM Bidaya, kabar peminat-peminat dikiki baragi dengan selamat isan-isan ke selamat bi dapat dingek ke ni ya. Dengan lagi ada salaga-salaga sob tugas kuana bersama kita ada berbagi di. Harap sihat selalu dengan reca mereka sob pagi dengan sob tugas berdingan dengan salam manis dengan sayang seraru so aku di siburan ke ni ya. Lagi sebuah keping podcast Jangupi pukul 9 berpagi. Kena tadi tapi hibur lagu penghibur masuk Patrick the Bang Agogo yang senuh.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Berdapat lagi atau dan ni lagi episod podcast yang upi atau dan pagi itu. Jadi da pagi itu aku terminip juga bersama dua dinaan so staff di College Vocational Bintulu. Adalah kerakal tiap pasal TVET. Dua ni lagi dari kaya dua kerakal dan pagi itu ialah pasal bertanding inovasi dua reka bentuk reka cipta. Borneo bersama aku dan pagi ti ialah Elis ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Okey, jadi motui mu di College Bintulu na. College Vocational.
1: Bapak itu adin mu 2020. Jadi aku College Bintulu ti sowak 2020. So ginum sowak watino leh.
0: Mau tuwi lah.
1: Jadi tuwi deh nyengone.
0: Jadi ngana aku selalu aku sikit-sikit nudu bara guru pasal ngajar di tempat jua lah. Aku pun nak musuh kupu so lunduk lah. Kira lunduk bau lunduk ya. Okey. Jadi nyemkinya asong mau apabila mau terima surat penempatan. Odi ngajar ataupun odi kerja di College Vocational Bintulu.
1: Mula-mula ti sebelum ti aku interim nyek mogan dan interim ya aku dah kontrak no. Dusipu pedalaman. Yeah. Muko no ku soon penempatan ku no du bona-bona penempatan eh. Odi du Bintulu muko no ku pikir oh ni pak sekia dua makin dua pula sok sibu tu kan otak sok sibu. Sibu di, di kusing kan masa no alat sogi pen Borneo yo macam moy jam semong jam.
0: Ya, moy jam ya.
1: Adi lagi Bintulu semong nama lagi semong jam. Oh ni pak itu di kusing. So aku boleh kau jari dek watel di nege.
0: Ya lah. No way banyak dikit sibu ya pakai express tu. Pakai express ya.
1: Orang
0: moy jam. Okay, jadi nyamkinya mah kira keadaan kerja Madin di college di Bintulu ni di pasal ke di sapa pasal?
1: College Bintulu ti yo idonya nang sekian pedalaman sebab yo tapi orang sih jak
0: tapi orang je lah.
1: Bau tu ya bandingkan topat College Bintulu ti College Vocational Bintulu ti yo sama kodak topat ti sejingkat. Sejingkat kan industri tu. Ah, yo sama yeah. Kedawatin oleh. Yo gigi. Ah,
0: kawasan industri ke?
1: Masa-masa kilang ni dati ni. Kilang sawi, ogi, baja, ogi, so ogi dati. Ah, yo sama.
0: Ya kira ane nanya berhubung kait lah sebab College Vocational pun agi kaitan dua industri ya. Jadi mau dan nak sebagai ni sebagai pensyarah ke ataupun okey ya?

0: Berarti kau jalan sebagai pencara deh.
1: Mau ngajar nih ya?
0: Staff akademik lah.
1: Mau ngajar nih ya?
0: Aku ngajar vocational nih. Aku juga ngajar bahasa Melayu.
1: Oh, bahasa Melayu.
0: Iya, aku ngajar BM.
1: Jadi apakah walaupun ngajar BM ane nyenangnya ogi gelah kirin ane nanya ane pendidikan TVT memang gi mengajar di college nero.
0: Memang ogi ngajar memang otak gini ngak nak put na yoni dumengke-bengkel dati sebab dati yo gi bogok do jadi pang otak akan kirin lah nyamunok na yoni mesin-mesin watino naik kereta watino makeup-makeup no. Soto.
1: Okay, jadi ngan mo sebagai staff akademik di College Vocational Bintulu tu, mungkin ang pemikir otak mula sebagai staff tu. Oni denangnya pendidikan TVET sebenarnya.
0: Okay, otak ningat dia oni maksud punuak TVET no dia leh. Mungkin oginya di puan, mungkin ogi di doi puan leh. TVET ti yo ringkasan kaan adun puno technical vocational latihan technical dan vocational eh maksud te sila sonang oto de mudah to paham oto dapat nang TVET ti yo belajar kaan kemahiran yo gi ge teori pake namah lagi ogi skill watino sebanyak oto do sekolah biasa no do sekolah biasa oto joke fokus to academic saja pakai bau tu ogi TVT pendidikan TVT yo ogi nama lagi leh nama extra skill maksudnya mau naik koyo koda pasang motor tino pasang karan ino leh contoh eh contoh yang paling senang yo
1: jadi kira leh nyama TVT bertenang lebih paguh lagi sekolah biasa dah sebab belajar ge akademik kedengan bahasa ane de belajar jadi di sekolah imo ge lagi latihan kemahiran de mengajar de pelajar. Jadi kira lebih paguh.
0: Idonya nang lebih paguh ya sebab yo masing-masing ogi ane pi ogi kelebihan masing-masing sebab de bahagian sekolah menengah biasa no yo memang fokus de akademik saja pakai kan kadang-kadang otok gikilin nak opot tu kadang-kadang yo doi sekolah belajar tu tapi yo ogi kelebihan di tempat bukod mungkin yo suka moto yo suka moto bayo mo suka moto yo mo minat moto kemahiran dan segi ya naik moto no gatuk jadi yo akan lebih berfokus dan no maksudnya dati tiba-tiba itu nyenang sekian pagu ke itu sekolah menengah itu pagu ke itu yo sama saja pakai yo ogi ekstra ogi robisit watino.
1: Okay, jadi tu ningga kada denang mutia di college vocational ti ogi kemahiran ekstra lebo ngajar dulu pelajar gitu ya. Jadi ini sebab apa pendidikan ti kira berguna lah dan pingidip belia zaman 2000 lebih tu. Tapi mikir mo.
0: Yo. Bagi aku ni eno, oto ni ngah masalah. Ido ya masalah no ido ya timur joke adin so no uno oh ege. Masalah eno lagi nak kopot yo remah dang akademik to. Jadi bagi pendidikan TVT yo, kau dah buka peluang ni kanya muti, ya sambung lagi study. Maksudnya yo mutu ka aliran eh. Tapi yo molot dan aliran kemahiran watino. Maksudnya oto ya tuluk nyamunok leh. Ido leh nyamunok rasu-rasu pro o dan kelas di belakang watino. Dek puan kalah tuju watino leh. Tapi iti bayo memit pendidikan TVT yo. Aku puan ya odi raki. Watino leh wate. Tuluk-tuluk nyamuti. Muko no dua eh bagi aku. Adin kan otok bogok mit pekerja sok luar do pakar-pakar sok luar otok import pekerja mahir sok luar jadi botok lagi pendidikan TVT yo tolong ngasok-ngasok untuk kurangkan import pekerja sok sopa dan pekerja no maksud pekerja mahir pekerja mahir,
1: oh,
0: bahagian
1: yeah.
0: teknikal. Patok gigi pakai yang masih dari sekian bogo. Patok bogo importnya ada sopa. Contoh tu, kau dah di Bintulu ti, yang puan ni, Bintulu ti kan memang bogonya as to sopa. Sebab yeah. Tapi kan,
1: Bintulu, Miri,
0: yo oil and gas, nanti suat nado, Miri sama ke. Dati memang, laki-laki ingat nanti memang ikan, memang ingat akan ingatnya Korea, nya Jepun, nya Bisina. So luar negara le, sebab yeah. ni, sebab patut ti kurang le bahagian pekerja tenaga mahir. Jadi tibet yo tulung sit teh. Mana tahu akan datang ke tibet nomor makin stable tu. Atau memang dipenuhi dengan tenaga kerja tempatan. Nah, ini kan patut nak kopot cuma nanti generasi akan datang ni.
1: Jadi Tentu bogok lah nyada ngojit krakal tu dalam pagi ti. Tentu yang nang ini sebenarnya kelayakan the mesti ogi saan morot dan college vocational ti.
0: Kelayakan kan? Okay.
1: Yeah, ini kelayakan.
0: Aku akan cerita bahagian college vocational sebab didikan tibet tu cukup luas. Sebab ogi dah sopak ke? Yang swasta yang maksud aku koda bayangan puan ogi politeknik atau ogi giat marah atau ogi sentek no ada understand lah moko no ogi college community tu bau no college vocational ti yo under KPM sebab de bokon no kebanyakan yo akan meet pelajar de berumur moko SPM waktu no. Pak, college vocational ti, yo akan meet pelajar di umur ni, semong nom sowak leh. Sowak maksud lepasan tingkatan taruh.
1: Berarti nyata deh, mulut form 4 boleh pilih antara vocational ataupun kita buat di akademik lah.
0: Yo, benar. Kiduraan leh. Jadi, alang-alang aku mau cerita pasal Tibet itu. Tapi aku sebut pasal kemasukan pelajar ya. Sebab ada
1: yang tengah
0: emosi. Boleh ya. Okay, thank you, Cik. Untuk college vocational ti, yo salah satu institusi di KPM, kau yogi dua bos eh. Ni no KPM, ni no bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational eh. Jadi yogi dua bos. Jadi, kodak college vocational ti, dalam Sarawak ti, aku kira ogi dalam nuam buah college vocational. Dua di Kusing, college vocational Matang, college vocational Kusing, mokono di Sibu ogi ni, di Bintulu ogi ni, Betong ogi ni, mokono ogi Timiri ni. Jadi, otak ogi nuam leh, watino. Nuam college vocational. College vocational. And, ni ogi latih. Jadi alang-alang mau podcast ti aku cerita pasal wakinya yang mulut ya. Okey, syarat yang mulut dan college vocational ti pemohon mesti berumur semenglum sowak. Maksud teh mau kuat tingkatan maksud teh tingkatan talu sowak itih dapat mohon. Tingkatan talu tahun semasa maksud teh tahun 2026 leh ingat mau dapat mohon. Moko ino, jadi nuduk para pinguma dari anak ke murid KV ke ataupun anak opot de berminat dang program pendidikan Tibet tido ingin dapat naik permohonan ingin so tarikh semong onu bulan ju no ke semong 4 onu bulan moi so wa iti
1: masih terbuka lah
0: semong onu bulan ju iyo masih memang tengah buka adin memang otok tengah kalik lah student deraan ataupun de peminat molotang college vocational te. Syarat-syarat umum eno aku akan sobot tadi lah yo. Syarat-syarat umum eno mesti warga negara Malaysia lah. Mokono student ataupun nakopo sekolah tingkatan talu sowak iti sowak 2026 mokono nyamuno mesti nuna ujian khas ogi ujian khas setiap. Moko ino mesti sehat, gonan mesti sehat. Dari onam duk kritikal sebabnya mutik kan ya belajar pasal oni nang kemahiran ti do.
1: Kemahiran ya.
0: Pakai bosi ino kan kerja bat bi. Jadi mesti sehat eh. Muka no itu rabun warna. Do paling penting ya mesti minat dalam bidang do pilih no. Mak bo paksa lewati no. Bo paksa di susah sit. Muka ino jadi osi do peminat ino yo dapat type nge do Google permohonan kemasukan ke college vocational tak ya. Wah deh, sesi 2027. Kono tiap ogi link tu berkaitan nyemuno klik nge link no. Mokono nuna oni do mitia ele kano ogi bugo pimitia edang no. Dokumen-dokumen sokongan ino memang ogi le. Ino joker untuk syarat kemasukan itu under college vocational. Tetapi bayo kota dunang kudu tie college community politeknik ino yo ogi syarat-syarat itu buku. Sejak le. Memang ogi syarat-syarat lah. Okay.
1: Jadi dari segi kursus-kursus dia bos dia itu. Asal nang sotore kalau aku le mulut college vocational nama. Aku suka repair motoka. Okay ke? Aku akan obongin kursus no ataupun mungkin yang ingat kudu kiang student nana sekiranya mau punuk kota nate yang mungkin subjek dia bukan. Okay kau tino ataupun kebarat saja.
0: Ya sebab pemilihan nanti tek yo yo akan buku fasa. Muka ingin nanti do ingin kan lagi ujian. Muka ujian no ingin lagi temu duga. Masa temu duga no le atau ninga. Contoh kan oto ogi ingin obongin pilihan dang taruh watino. Pilihan pertama ingan no otomotif ingan nang tedo. Moko no kibuh no mungkin ogi pilihan ni bukon. Taruh no ogi lagi pilihan ni bukon. Andai kata le syarat ingan no masa ingin temu duga no ingan doi macam idoh meyakinkan panel lo. Maksudnya yosikian ingan minat ke idoh ingan nang idoh minat. Sino sama kuda mulut. Contoh le no, yo akan yo akan gante video mungkin ingin akan soon do kedua ino. Wat ino. Yo akan nuna, ge. Wat ki cara ingin nyawut soalan. Mungkin ingin suku-suku minat dang bidang ino and ingin ogi ke do pengetahuan asas pasal bidang ino. So otok kan odi interview. Otok raatnya amit otok do. Mesti otok belajar di oni bidang yang amit otok no. Ino le. Contoh eh. Ayo. Mungkin
1: ingat. Mesti lepas negong sepak narang.
0: Ya, bona. Memang ogi sikian. Kodak koi dati. Contoh ya, makeup-makeup no do. Badati, nyemogan eh, kosmetologi lah. Baya meet bidang bahagian kosmetologi ti. Otok mesti puan ni berus di berus oni. Berus, oni bih, maskara ke. Ataupun blusher ke. Ba asas noh ya dari puan wakinya ayak mit maksudnya mudah setiap peminat deh mudah sungguh-sungguh memang ogi jadi otok mesti bersedia deh sebelum ya odi interview no sebab mungkin sebelum itu nya ajok mit ya ya penuhkan kota deh pak adin adin ti mau ogi interview ya mau semakin oninya nang ya semakin ketat sih deh pemilihan sebab permintaan semakin sowak no sowak dedio sowak adin sowak akan datang makin maat maksudnya mau lagi pendedahan serba sedikit le tentang pendidikan TBT so zaman no uhe so zaman uhenya itu sekian puan oni maksud TBT mulai yo jok dang pemikirnya mono mungkin on aku tidak suka belajar okay aku tak imorot Kevin ke adino Pak Adin pemikir no mau kontak le mau kon mau gi ilmu sit eh
1: okay jadi teringat prospek prospek pada graduan KV itu ya yang dah pemikir dengan sebagai guru lah mungkin tahu tu ni nanya nanya para student sekian cikgu nah ni prospek the tapot ni mula seon tiada selepas ni mula buat sekolah lah. Prospek kan?
0: Okay. Maksudnya, moko yo belajar pendidikan TVET ni tu. Tak kira ya odire maksudnya tu. Untuk koi, untuk college vocational ataupun pendidikan TVET yo ogi KPI untuk pele. Bagi KPI ODP, maksud tadi ia ogi persen-persen. Contoh, muka ingin belajar so, muka ingin jadi graduan TVT, 70% ini no, ingin kerja dalam bidang. Kerja dalam bidang ini maksud te, oni bidang duk mit ingin no, masa ingin sekolah no, ini duk ingin kerja dalam bidang sama ye. Muka no, ogi 30% ini no, ingin sambung belajar. Sambung belajar. Sebab do tingkatan taluh titik tingkatan 425 noti yo jokemit sijil vocational Malaysia. Mukuno nambah lagi sijil kemahiran Malaysia. Jadi yo git dua sijil eh. Yo idoh yo mit SPM ne. Yo jokemit SBM sijil vocational Malaysia tambah lagi ekstra sijil kemahiran Malaysia tahap taluh. Ino do peringkat sijil. Mukuno bahagian sambung belajar di 30% no sama ada yo ya sambung belajar diploma sebab kok yo ditawarkan diploma ge college vocational teh. Diploma eno 2 sowa, moko no SBM eno 2 sowa, maksudnya ge 4 sowa lo. Moko yeah. Diploma eno, moko diploma no yo ogi on job training lagi. 4 ke 6 bulan wat no, bergantung 2 bidang masing-masing leh. Ogi 4 bulan, ogi 6 bulan. Maksudnya ingin latihan industri di tempat Sibonar. Tempat kerja Sibonar. Ino taruh puluh persen ne. Taruh puluh persen sama ada ingin sambung belajar di tempat yang sama. Atau ingin pilih tempat di bukun. Sebab otak dia nyek tungang. Dia nyek tungang nan student yak busuk sekolah otaknya tu. Kadang-kadang dia nak ogi minat di bukun kan. Ya, saya suasana di bukun. Mungkin dia akan di tempat di bukun ni, di poli, di etek, di kira-kira tempat dia sambung diploma awak no. Mungkin no, dalam 9% no lagi, dia dapat jadi usahawan ni, dia dapat buka bisnes atau apa. Jadi yo okay, gi taruh peringkat batina.
1: Okey, kada 10% nanti ada small peratus nanti yo guna minat no sebagai usahawan dengan tu semua peratus tu. Okey ke itu nuna bahasa kursus tu soto kada ia jadi juru solek tu tu. Prospek kada no.
0: Iya.
1: Nah, prospek ke.
0: Ingat sikit ogi ke. Memang. Ogi itu kena sina bula kena. Sebab ogi. Iti ko ipun puan so cikgu oto pere, cikgu bengkel le. Oto nanti yo mogan bengkel le, vocational ino oto mogan bengkel. Ogi ni naan, aku pernah ngajar menapa putih, tapi yo dang, aku ngajar subjek umum le, kan nako put diploma ti. Yo iti mit bidang seni reka fashion. Ingin puan fashion no to.
1: Fashion. No.
0: Jadi yo ti, ogi buka butik ke Adin di Ngojit Kote Demiri. Yo buka memang buka butik. Jadi ino memang dalam bidang untuk per duk 9% no dunang kuti eh. Ino memang dalam bidang untuk. Moko no ni lagi contoh eh. Ogi itis te kan dingane buka butik te do. Yo provide baju butik ke no duk Miss Grand Malaysia, ingat puan Miss Grand Miss Grand Malaysia, sorry, Miss Grand Sarawak do bau yang tanik no, ino tong bekas dan college vocational bintu. Gracelyn, yo Gracelyn nado ne, yo baju do pakai no, dingan ne do nai ne, dingan ne de buka butik no do nai. Yo jadi otok ingat sujuo tong bagai gele, pernah ngajar student ti maksudnya ogile kemenjadian ne no.
1: Kira produk so college vocational tu ada semua jadi okay jadi
0: RTM lagi cover ke itu pakai yo tengah naik preparation kaan pertandingan ini nolih
1: okay jadi ingin nanti the mid mulut college vocational tu dia sudah saan form 4 atau form 5 okay ke itu kira ada belajar di titik basic saja. Basic saja maksudku. Ia mesti ada ke. Nah sijil boleh ke lah. Sijil ini sijil kemahiran titik ya.
0: Vocational.
1: Ia mesti ada vocational. Ia boleh sambung lagi ke tahap tu lebih bergantung lagi. Dapat dah?
0: Boleh. Dapat. pimono graduan tibet ye yo watite pompat do pom limo yo do sowa yo akan mit sijil vocational Malaysia moko no gini sijil lagi sebab kalau do sekolah menengah do sekolah biasa aliran akademik aku yo joke SPM kan pakai tapi yo ogi sijil vocational Malaysia tambah lagi sijil kemahiran Malaysia tahap taru sijil iti banyak mit dek sopa do yo aku pernah sikian dengan kudu bokon ne yo nang sijil ti sijil kemahiran no jadi dati dapat lepasan SBM yo dapat terus sijil ino SKM no tapi yo ogi exam leh ogi ujian tertentu untuk iktiraf yo iti memang mahir dalam bidang otope bidang masing-masing yo kompeten inya mogane yo mahir moko so SBM no ti yo dapat sambung belajar diploma ikut ya doh sambung belajar diploma masih lagi do KB sama yo do yo sama ada yoraan mulut KB memang untuk galak kan leh mulut KB mulut bidang do sama duo sowa moko no on job training no at ke nom bulan moko ada no nyamuti akan graduate moko no nyamuno ya sambung lagi ijazah doh dapat tapi masalah iyo memang dapat. Sebab Adin, iyo memang dapat. Sebab sebelum itu, yo ogi pat yu utama untuk kemahiran. Pat yu utama kemahiran. Contoh iti dunatong kule unime, UTHM. Iti du paling kunatong le. So pati ogi duo. Pakai Adin yang muti mo nama rangkaian university no untuk pelajar college lepasan college vocational yang mau nama lagi kota contoh Adin kalau IPTS IPTS ICATS ogi mit pelajar college vocational ke moko no UTS Sibu nano ogi gemit moko no baru-baru ti ko iyo gininga ataupun itu ningat ne. Nak kopot ko ogi tanun doku nyamuti ogi mohon IPG. Iti first ever le. Iti memang first time. First time lepasan college vocational dapat mohon IPG. Ogi duh naan tunggang morot. So kevi ko ye. Jadi rangkaian iti mo terbuka bahasa. Sebelum ti pat ja. Pat iyo ja dapat terima nyamuti. Pak Adin yo mo pertama le. Ino duk paguh le nyamuno dapat sambung lagi lebih tinggi nyamuno ya dapat sambung ijazah master PhD even dapat ke dek masalah

0: Oke, jadi
1: Iya. Yeah.
0: untuk mengejit ya pasal pendidikan di College Vocational Bintulu. Jadi kurang ada sikit lah pasal sebab betul dalam pagi tih ada kerakal pasal nanti bertanding dan lagi mengatur da
1: Yo, yo.
0: PH ingat tu. Dapat
1: Yo, yo,
0: dapat
1: benar,
0: cerita pasal bertanding tu.
1: Yo, dapat, dapat, dapat. Ah, itu dia the main point es bunar. Okay. Untuk pertandingan itu, ada di no pertandingan Borneo Innovation and Invention BIIC atau singkat 4.0. Onio boh 4.0 sebab itu mau kali ke 4 ko menganjurkan pertandingan itu. Yo agak ayu gaya pertandingan itu sebab oto mitiaknya awam osiosi saja dalam Malaysia ti dapat nuna. Ha, tino. Jadi pertandingan itu oboh naik kaan nama ilmu dua kali bakat dan kalangan anak upo sekolah baya orang awam leh. Ingat dapat ke suwa? Ha, bayangan. Ha, ya, boleh. Ada masalah. Ya. Muka no. So, pertandingan itu, untuk raan su, suanya, yo puan, oni ruban untuk naik inovasi itu, and oni kepentingan inovasi itu dalam kehidupan untuk. Kodak adin untuk mo, ani, naik online streaming do. Ha, itu lah kepentingan ni, ni eh. Salah satu eh. Yo.
0: Oh, ya. Jadi, wakil format pertandingan tu, yo secara bersemuka ke ataupun secara online?
1: Okay, pertandingan ti wakil yo bonai konsep pertandingan ti yo secara hybrid. Maksudnya dati, ogi dua jenis ni. Kaan fasa pertama no, kaan permulaan bahagian register, ingan naik projek ngan no, ingan naik bahan ingan no, suat dang online. Ino suat dang online, tapi waktu majlis penangguhan dia, ino ke bersemuka. De bersemuka itu otok naik du Boulevard Shopping Mall Bintulu lah. Ido du kusik ni du Bintulu.
0: Ya. Berarti roti paksa taban hasil dan roti adi ke Bintulu. Ha. Hasil adi ciptaan
1: roti. Yo, yo nuna oni du pimitia oleh panel juri roti. Kan yo nang taban hasil, taban. Sebab nya muno masa no mo bo nilai si bonar eh. Joke yo no ya mit hadiah eno ja. Watino yo mit hadiah ja. Jadi yo no tapi bayo dore no de tunggang no dapat ge hadiah no tetap otok ngin do yo. Ino maksud
0: Okay, jadi oni kategori-kategori dagi abo bertanding.
1: Kategori do so on suak dang pertandingan iti yo ge talus sasarannya. Okay, pertama no, anak upot sekolah. Anak upot sekolah rendah, sekolah menengah teknik, college vocational. Tapi, college vocational ti, you mesti sijil vocational Malaysia, diploma, you akan kategori. Yo, sebab untuk yang anak upot sekolah ti, untuk ingin free je. Dari jorak lagi fee, dari jorak lagi UN. Tongin free sebab no to nuna umur eh moko no di kedua kategori kedua tertiary ti yo bahagian diploma ataupun nakopot ijazah sarjana sarjana muda maksudnya bachelor eh moko no di taru professional nya ada lagi master nya ada lagi PhD orang awam pada oto dapat ke molote masalah tapi yo lagi fee eh. Ah, yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, project soto kada okey ani dalam pertanding itu kategori pertanding maksudku okey ke ya bertanding naik otomasi ka ataupun mungkin makeup ka ani ya
1: okey aku komut sobot tema no ti ayo tema no tema untuk sowa iti tema no AI and green technology.
0: Okay.
1: AI and green technology. Jadi maksudnya ingin asosiasi peserta duraan suak nundoyo dapat hasilkan apa-apa saja inovasi duk berkaitan dua tema duk nangkuno leh.
0: Oh,
1: mak juga okay. Buruk so tema ino sebab soak lepas tema ini okon. So wa iti tema yo kon. Watino. Jadi nuna nige tema de ogi. Mukono ba ingan onibih raan kali contoh-contoh tema project no. Dapat ningat dio do Google ataupun ningat dio oni idea-idea de mogi subana inovasi so ino le. Maksud e AI and green technology ti yo mesra
0: alam.
1: Iyo mesra alam. Yang tidak mencemarkan kesekitaran yeah. Watino. Iyo punar.
0: Apabila tu ingat tadi ganti berkait dua AI. Jadi okey ke itu akan bertanding beragu ke onika.
1: Beragu. Oh, itu kan beragu ni. Ino ido yo lebih kepada inovasi duk dapat nyek pakai dan ini dip duk memudahkan urusan manusia watino. Duk ogi function
0: atau nai ni no kada apps kah ni kada pakai ataupun pemudar gitu atau
1: ino le contoh he yo ino contoh he
0: green
1: and dapat guys wa yo
0: green technology tu te iyo jadi ni no green technology tu te lebih kurang kada nyin kah ataupun waktu dapat mikir apa lah.
1: Yo terpulang sebab yo ini nyenang sangat luas sebab kadang-kadang yang muti mungkin akan sampaikan konsep pewat ki. Yo nunak leh. Yo nunak konsep pewat ki. Jadi yang green green technology ti yo kadang-kadang akan ingat mesin ataupun yo akan tanon sistem. Kadang-kadang sistem no termasuk ge yo. Asalkan yo berkaitan do inovasi tu yang memudahkan urusan manusia dan kehidupan ino tapi doi masalah yo doi ko itungan nang yo gi ni ja ni kategori ja yo sangat luas sebab
0: yo sangat luas
1: teknologi ya. Yo teknologi kan memang sangat luas jadi danok le nyamuno akan hasilkan oni ja idea de ogi otonia oni mun ini mun idea de hasil apa peserta no le.
0: Jadi dati kira aja me auto learning ga mungkin mun bara ono kopot te sebab kategori paling rendah di sekolah rendah. Anina profesional. Jadi dati lah to dapat ninga aninanya mungkin mun bakat bara generasi atau dan nai inovasi kada AI duo teknologi hijau teknologi titi. Setiap bitanding titi ya. Tentunya nang oni direk ku soon te yo. Jadi oni hati-hati saat bara nya ada oni nanya jadi menang lah.
1: Yo. Oke. Itu memang tunggu-tunggu kan itu.
0: Iya.
1: Setiap pertandingan mesti ogi hadiah.
0: Mesti ogi hadiah.
1: Yo mesti wajib ba itu memangnya adolek sua. untuk peserta duraan sua titia ingin maksud ini sebab ingin akan toban pali du paling penting no isi jel lah. Isi jel itu osi du register, osi du register memang yo akan dapat isi jel. Maksudku register ti yo itu joke register aja pak doi submit piswa no mak. Mesti submit bahan, mesti submit projek baru lagi sijil. Jadi semua akan dapat sijil pakai aturan isijil sebab waktu dia tunggang ingin dusuk-suknya sebab koi datik kan dia buntulu. Jadi mungkin lagi dus menanjung ke raki-raki ke otsok tu akan ingin isijil by email. Pemenang kini no ketaruh yo akan toban duit. Akan toban duit, toban medal, pali mukono dua isi jel, agi taruh. Mukono agi dua sagu hati untuk setiap kategori, sebab yo akan agi kategori masing-masing leh. Dua sagu hati, yo akan toban wang tunai, dua isi jel ke. Yo doi medal leh. Medal no tepat kini no kita taruh ja sagu hati ti, yo toban wang tunai, duit dua isi jel. Mokono atau ogi ge pameran terbaik, okay? Ge pameran terbaik, itu kategori osido ogi nople takano. Yo toban bahan-bahan-bahannya, yo akan pamerkan bahannya no, atau akan ingat, atau akan nilai osi do naik pameran terbaik, atau akan ingin duit dua sijil ge. Setakat itu leh. Hadiah-hadiah dogi kan peserta tu yang kosong ni. Taput mulut.
0: Okey, sini anu pia buatnya todadon torpisua dah bertanding tu.
1: Okey. Untuk tarikh-tarikh penting ti untuk pertandingan ti oto mau buka no so ni Jun, okey, bulan Muam takkan no.
0: No masa gawian lah.
1: Wujud bulan PA. Yo masa gawian tu nyanyi ngah eh, masa gawian. Masa gawian no ni Jun, no ke 27 September bulan PA. Jadi Adin mau ada mau bulan Ju, lagi dua bulan lagi lah.
0: Dua bulan lagi lah.
1: 27 September. Iyo, dua bulan lagi. Jadi, bayangin, masa ingin register no, contoh lah, ingin register, ingin joke register saja. Pakai ingin duit tot, bahan ingin no, otot duit kan terima lah. Maksudnya ingin register, mesti mau lagi project ingin no. Iyo tot sekali. Jadi, mak kamu teh ino 27 September 2026 ino last eh. Maksudnya register sekali dua tot bahan-bahan. Bayangan nyo nyam bahasa ingat mulu pusok tarikh no 20 September tu. Aku koi pihak pengajar tolong ne sebab koi bahak tulak ingat mau tu nuna timeline de naik koi pihak pengajar. Jadi ino memang koi memang lagi sobot dang term and condition eh. Moko ino 20 September no nok ni onu bulan semong nya muno akan obo nilai project nya muno maksudnya juri akan naik ojai moko no 2 bulan semong no oto ogi naik pengumuman finalist maksudnya osi pemenang do ani pemenang untuk pertandingan itu finalist akan obo umum 2 bulan semong. Moi bulan semong nyamuti akan ogi pementangan. Iti du nang putih eh, suae secara dalam talian online. Ada online le, dek joraknya nok dia. Moko ino 24 bulan semong no ino du fasa terakhir majlis penangguhan pertandingan itu. Iti kenya nang besar buka. Sebab ino to nang kie hybrid teh ogi dua jenis platform yang kita pakai lah. Ni no online ni lagi bersemuka. Bersemuka no do hari yang terakhir lah masa tu yang naik majlis penangguhan. No do Boulevard Shopping Mall Bintulu.
0: Okey, jadi pia buat arah dari aku sekian lah pasal harapan ingat lah bagi pihak penganjur pertandingan teh.
1: Ya. Harapan koi memang koi iraan bogo peserta di mulut sebab itu pertandingan di suku pagul eh sebab ingin ilmu doto oto ya buka ge peluang ya kalik bakat terutama yang nakupot eh oto memang fokus di nakupot supaya nyamuti doi etolu ya na inovasi sebab selain ingin cipta inovasi ti ingin perlu sinar lagi sebab ingin perlu bentang so dano oto dapat ngajar nyamuti ponai sina adonya ponai jawab soalan yang paling penting keyakinan diri no ino le dulaan koi mokono otoraan ge oni be amalan inovasi ti obot terap terutama dang bidang koi ti le sentiasa ogi inovasi do bau sebab otok ti kan mo sowak 2026 otok ninga sono oe nok atin yo memang bogo pembesaan ne. Oh, kitungan untuk video call waktu itu. Jadi inovasi itu memang perlu le dalam hidup tu. Ino le harapan aku le. Muka no ni lagi aku harap nang info demokrasi kudu somu no bahagian tibet no yo ogi le manfaat le kudu tudu suap pendengar de ogi bersama doto dang jak ngupi teh. Terima kasih ya DJ. Mungkin kurang tu.
0: Iya, aku tahu lah. Gak ingin terima kasih lah. Wakil.
1: Iya. Inale. Aku ti. First time leh. ngojit eh nuna ko yung dumunti ogi nebus gin nyame tine.
0: Okay deh, aku juga nak buka-buka terima kasih nudu cikgu ya, bakal nak cikgu Elise so college cikgu. Okay. So College Vocational Bintulu sebab mau berkusi info pasal pendidikan TVET Matinoga pasal pertandingan inovasi dua reka cipta Borneo itu ya. Jadi harap kerja ingan pertandingan ini dapat muncul lah. Nah, terima kasih bogo-bogo pertandingan.
1: Okay. Yo, terima kasih gitu do ingan sebab mungkin slot itu do. Okay. Thank you.
0: Yeah, okay, yeah. Bye.

Pagi na mati na ang kaping program podcast Ja Ngupi de Dog Susun dengan peluah beda penabit na George Martin. Ya, dapat kita kaping lagi minggu de bau dengan jam de sama 47 minit lepas pukul semahang berpagi. Sambung kita ada segmen yang ngan di aran.

0: YFM グラッサマー、グラッサマー。
1: Okay, YFMB dia ya, garak bersama. Ya dengan Napi Silung, kita dengan info dan sekunci kita ingin buran niti buran mahi. Ya seninche dengan ada kempen entahit binira jalur gemilang. Ya dengan ti seninche bulan kebangsaan dengan sempena anu kebangsaan dengan Hari Malaysia HKHM 2026 siti. Seninche ni rumah jalur gemilang, ini rumah, ini jalur gemilang lagi ya. Okay, dengan ada dua kluster baru Seninche Dok Pinambah dengan Remin-Remin Semayang menepun premis-premis sukan lagi ya. Dengan ijo kluster demas sedia ada sebayu iti industri, pendidikan, keselamatan, kesihatan, agensi kerajaan, pendidikan tinggi dengan community sama ijo kluster dia memang sedia ada. Ya, dengan tindakan kita harap nambah lagi semangat patriotisme kita dengan taid binira jalur gemilang siti. Bekena saja masa buran kebangsaan bakal deskambuh desawak sepanjang tahun lagi ya. Dengan bekena saja masa buran kebangsaan dengan masa kita taid binira ti, pastikan binira ti dok pasang dengan betul dengan kena kebelik lagi ya. Dengan kait ataupun bekena binira dema demba-demba ataupun demba lusuh dengan lagi tindakan kita rapi tengah lagi semangat kita dengan semangat kemerdekaan kita ti kibar dengan hayati lagi nilai jalur gemilang siti lagi ya, supaya kita lebih impuan dengan ti seluruh rakyat Malaysia dok pejuan supaya kempen ni remin ini jalur gemilang dengan nama semangat kita cintakan tanah air lagi ya. Dengan jalur gemilang berkena saja dengan udang tahit de tiang pak tepen lambang kedaulatan maruah dengan identiti ni buah negara de merdeka ya. Jadi ti sama-sama kita petengah lagi semangat kemerdekaan kita ti dengan tahit binira jalur gemilang deremin ataupun de tempat-tempat kerja kita lagi ya. Mengdepada mati nak ada dua kluster Pinambah Bau sama deremin Semayang dengan de premis sukan sama ni rumah ini jalur gemilang ni R ni JG dengan peluas mengharapkan lagi kempen sempena anu kebangsaan dengan anu Malaysia HKHM 2026.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, Soar PM. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa.

Ya, lagu penghibur Mesudino dengan Patricia Cobon pinggir rindu de mati na sama perimpur kita de berpagi dik. Okey, dengan terus lagi bersama dengan kita de Facebook Live FMB dia ada Kawi Kurus dengan lagi Kyung Lee Findi. Sebab tu gas DJ hai geng-geng awah dengan ka sopurak adi dengar radio YFM dia Blessed Wednesday. Saya nama Mesu Kyung Lee Findi. Ya, terima kasih Vincent Tagau dengan lagi dengan kita ada beken ada Christopher Nau. So, pagi DJ. Semoga semua geng YFM sehat selalu dengan selamat berhibur. Salam so punau kona. Dengan lagi dia Henry Bali. So, pagi. Sabtu gas DJ dengan geng-geng awak. Salam manis aku puak bumbuak. Ya, desa Spanish bersama kita. James Pengiran. Ya, dengan lagi ada Apple Skin. Ya, selamat berpagi dengan semua pengeping YFM media. Dia berpagi nuti harap kita semua sihat dengan terasen paguh. Anu ami di kawasan terpeda berbagi ti terang Jawa Siru tapi jerebu inya maranya laku meh kuana ya dengan sentiasa bigagi dengan bijaga-jaga lagi ya lebih lagi masa tina dengan biasu jerebu dengan keadaan anu de cuaca de paras lagi masa tina. Okey, dengan lagi di landi lambit nenek villa sepagi salaga salagar during go base sepagi Sabtu gas DJ di Konti sepagi nudu peminat setia FMB dia salam damai konia dengan lagi Nurul Atika sepagi DJ pinggir ping FMB dia ngarap kita semua sihat tersenuti salam ceria salam manis masu JB ya, minta main lagu yang ngibur kita semua konia. Okay, dengan lagi ada Samuel Mao sepagi DJ salam untuk semua pendengar FMB dia semoga sihat semuanya ya. Okay, terus kita berhibur lagi lagu penghibur kaiti bersama dengan AC Drain Kampung Love.

Lagu penghibur Iban, Mas Ricky Anderson, Nada Martina, Bungai Pinang. Ya, saya mah kutit-kutit kejap dah dengan kita ada ngalu lagu Siti lagi tengin. Ada lagi dah nak, masa ti nak lagi ya. Selamat bitanek. Maketoi lagi era narang anu lagi ya dengan mikir ani deranaan dengan gago lagi dengan dapur tapi pembita kabo de masa ti nah masing-masing lagi mikir ani dera tanek lagi derang anu ti bagi bela anak-anak kita de era murid masa sekolah lagi ya. Lagi dengan sama dengan kita dengan Facebook Live masa tina ada Sinyup Ruji selamat pagi, Lawrence Mike dengan lagi selamat pagi, salam menegbala geng awah Facebook geng-geng PPSMBK selamat pagi Nutaru kona dengan lagi Jackson Ritan selamat isan-isan Dian Sopruk peminat setia WFMB dia geng-geng awah baradingan dikit-dikit saja salam damai kam mesra seraru sok kampung mambong pin risen guna request ragu ruru atinku masuk Hamilton Joneng ya pasti kita main lagu Zena memang ada double list kita ya. Okey, dengan lagi ada Atiang Pakok bersama kita, dengan lagi ada Amang Suwek Wawong ha, hai DJ ni agak manak pagu agak de konti tu ya. Dengan lagi minta main lagu janjinya dia ampak aku nak masuk Timothy. Harap ping-ping terhibur. Thank you DJ. Ya, terima kasih Amang Suwek Wawong. Antun dan hendemak laut tepun depi kan masa tinah. Lagi okay, media saya menang menu tengah nuti daun bandung tutuk goreng belacan kan ya. Ikan sultan pide ginurek. Lagi okay, Ji Chun Fo, selamat pagi. Masuk Loba Gong ya. Dengan lagi masih lagi dengan kita ti Beli Rapo. Selamat pagi DJ, ingin salam di mami dan bapa aku di kampung Timurang. Cerah cuaca pagi ati. Ya, kita berhibur lagu penghibur bersama dengan Hamilton Joneng. Ruruh atinku.

0: Je, ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya re gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyiket.
0: Peli amu nya nak mu namu nyau daku. Je nak parih ku nyiken. Aba lagi mu seet ngan.
1: Ira berbinek pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mang ni, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak menih amu se.
1: Da semena na, aku rana ngebeng.
0: Ngebeng? Biar batul lah mu, pelik kena-kena bingar-ngara mungti. Iya, nje ngebengnya.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena na mu, nje, ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nge akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis, mana aku suruh ngunah uang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kaya duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galah kena ada simpan ku enak ah. Lagi
0: uang manih mudah-mudah nak payah guna uang harap biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menu namu puan mudah-mudah namu tanangnya skema puan mu
1: kena Tuhan skema Tuhan Sarul ye nak masuk IPD kedah
0: mana usai menang Tuhan skema skema titunnya dengan kel inya puan mu nipu duit inya masuk ekau nah demung mudah-mu mencedera si barah-barah reminah duit ira nesig gara-gara damu pagi ya, bapak mau main-main. Abap saya nah, kamu damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku napa damu mati nah. Kayak garangku janji nek pasar, muat skima penipu.

Ya, joget kita bersama dengan Rosimila dengan Des Marcus The Martina Joget Nyasag Lalu lagi ya. Lagi dengan dua kudu-kudu anu daerah Mendeg City dengan Bandar Raya Kuching Dakan Nguruk Chef Bitaraf Dunia. Iti Kuching Dakan Negap lagi kedudukan di masuk hub gastronomi serantau dengan pengatur siri acara kulinari anca bangsa ya. Kini hari ini minggu dengan tidak akan melibat kira-kira 200 delegasi masuk 25 negara Chef Bitaraf Dunia dengan beratus-ratus profesional kulinari masuk seluruh dunia ya. Okay, Dato' Banner Kuching Selatan Dato' Wee Hong Seng Pidaan dengan Perhimpunan Antarabangsa IT sema tina petengah lagi reputasi Kuching ni masuk destinasi dengan ngabung lagi gastronomi budaya dengan pembangunan mampan ya. Dengan itik ni masuk penghormatan bahas ataupun penghormatan besar Bandar Raya Kuching jadi tuan rumah dinan nguruk dengan Perhimpunan Antarabangsa Berprestige City ya. Dengan dua masa bersama pimaan-pimaan city ingin sebabnya Kuching ni masuk banner kreatif UNESCO dan penyamah dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2020 PCDS 2020 dinan piara budaya dengan ngekat lagi ekonomi ya. Dengan ni lagi acara utama sama Borneo Culinary World Cup 2026 dengan ti pitagi masuk rimah tegi masuk nuti hari mah neburan tok ijo neburan mahi dengan ti ada semeheng kategori bitaning dengan pat rumahi sub kategori ngirangkum pastry ya pinanek antarabangsa pinanek daya dengan lagi sema masuk Malaysia dengan Borneo seni ukiran makanan dengan black box challenge dengan ti dakan minan bahan tempatan mengka tiung daya terung daya dengan midin selain Dr. Nek minan belajar ni lagi bela chef-chef de bitaraf dunia ti dakan nenek dengan bitaning ya dua ini masu siri kulineri antarabangsa city ya dengan semena matina pembuan lebih sama lagi ya dengan Kuching de nguruk chef bitaraf dunia de masa itina. Okay, dengan terus lagi kita bibur dengan ketua lagi dah pukul 2 naranganu. Terima kasih penyanyi beri dengan kita bersama dengan Ami The YFMB Daya segmen yang dengan diaren berpagi nutaru rima anu beramahi 2026. Okay, kita ambil joget taya lagu penyibur bersama dengan Lucy Rijut dengan Diweras Joget Tasik Biru.

0: biasa warna kopot da oboh chef MD tanda-tanda da biasa ninga are hendi na nang demam leh bongoh gonna na muko no ona kopot no mo start dia tu sehat and then ya mo kurang man dang duo hendi atau duo ondu ogi alsa wat ninga dang bobak na kopot no tia ya mo gi ge na kopot ti mungkin ogi da nang ya ogi ruam bilih leh da lipat tongana ataupun da usah trinjuk tongana jadi ruam bilih ti kadang-kadang pandai bibiin. Jadi ruang bilih teh pondai ge hogi da kolub yang mada sukun tongan ada dua da dau gonan na kopot na tia. Biasa ruam teh yo doi yo ti dina sosu anak kopot na tia ogi tanda da samah re. Jadi kadang-kadang jo hogi ruam bilih atau alsa da boba atau tongan na pondai ge hogi na kopot da bijakit tia doi tanda-tanda jo demam je. Ondam chef MD ti memang mudah bijakit re. Jadi virus da da ondam ti biasa ogi dang indung gaguang mo dua pin alsa deh dua hogi kita toki ini tia anak kopot nanti ya si dap jakit daun tampil tia virus si yo biasa nyawit so odo dap berandam odi dan nyana sehat biasa so namun dia yo mokod ataupun prasim jadi nomor dua yo sindok aluk dua beradingana so tau kada anak kopot ti main ini permainan dah sama deh. Jadi dak namul taruh titia ona kopot ti tomak piin dak nangi agi kota alsa lepuhan ataupun toki dengan ada berantam notia. Jadi namul pada titia ya bikosi barang dak kodu ke barang-barang hari kota sudu, towel, kain laptongan, 12 jipon. Muka no dak namul limo ona kopot ti ni gong barang dak tipat namboh bi jakit. Kota agi ti banjamban, troli, tipat sok barang kopot muti selalu main leh.
1: Segmen Yengan Jiare, Parangandu, Sopukor P.I. Isan-Isan, Nepukor Semengdua, Yunandu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bisama.
2: Ayi sebab kita angkep ingat Miri FM orang pukul semeng dua narang anu siti dengan bihibur tayo bersama dengan Alan Lepeng ya joget kurit bihis.

Ya, dengan saya dengan mas tugas aku ada berpagi anu taruh Siti Rimah anu bulan Mahi 2026 segmen yen ngandi arun erpa Siti semang keping program de peluah mas Sumiri FM minan senakayan ne ke pukul 6 lambat tandu berapun lagi nu beken tugas tiku di JNJ tingkah tayi dengan lagu penghibur kita masuk Mariana Cyril Rami.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Dau sengedau sengelah rahmanita mulai malang tek kelenghi Radio Kayan Mir FM Jakani kerani pukul 22.5 minit belak dau dehin tak alam program tam alang unak loh narepa segmen tam alang unak loh dau ni ihati segmen ngelarang luan hen hapan peji dehek livan dau ni ya matau man pukul 22 ni atang pukul telok lebih na ya jeloh program tam alang unak loh ni dau ni 5 ada bulan saya Duman 2026. Ok barang sengedau mandalok YFM Bidayuh lahu alang upapan ita matah menjih madi hatang pukun 22 ani di menyita malang tiak hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunampa sematan kelenghi reda kayaan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 mengaban kelo mentelok alang tiak hindok atau ngaban telok jakani on reda kayaan online hak RTM klik alang hipun Facebook dan pejidahik ngejelo live Facebook hak page reda kayaan. Lebaran nuna tuk dengah menyawan kelo ngedoni nun hadi kelo ngedoni mentelo alang ate uli hamin te kuman hamin nore pahal mina te balai lang te hak kedai ka te lo kuman telo ngedoni alam anu tike ngina pleh sayu alam anu telo ti le lo awi telo parking kelita telo melok kelita telo halirin alan mangna kelita telo mamen ala maman ano alan kelita ti mahid hati negi kelita telok na telok sendiri kalang perah kendap lahu iki pejah kelarah tam peji ada Henry Dokahen Mir FM menuhin aku sang barano program tam ji lagu langkanan Deli Amerau na lagu tusah bakeh itu sang peji mentelok lim hari Dokahen alang paan ngebji itam

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ini Radio Ukayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G0G pendusu ngelarah ngeluar din hapan peci din Radio Ukayan.
2: Okey, welong korek manadi aku sambarano program tam. Okey, ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam. Alang ngedau ani hawi mengalai ke hawi lah ya okey ha. Tino pukul 22 junang ai tam pejah peji tak alam program tam mihati ngelarah jaki. Kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dalih tam. Menuanan ke pukul jing ngedau kelenghi dengan ngedau lang anpah mau manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Pecah lah antik jam tamalang kedua itu apa kunci na menoh apa kunci norepa menoh dengan kedau itu apa jita alam dahok doa ni dahok doa ni oak tetek leading Facebook page Radio Kayan ihati marung usan leju nunusan leju ni aku pesaya ke hum tek hang tam alang maring kelenghi dahok usan leju ni kurik tek lo nyenang na tek leading Facebook ni nan tek katah norepa tek leti na oak tetek gabenanan ya. Menohanan pukunji junang hitam peja-peji tak alam dahok tangan pukunji 45 minit kelenghi dengan asukan jam tak malang ketelo hitam peji tak alam segmen adatasan kelenghi tak nak norepa para menoh segmen adatasan peji tak alam segmen info pukun 2 junang kelenghi long doa ni dalam sejarah pukun 2.40 minit aku sengbara dengah menhawang daleh norepa dengah suntana mitam lim lahin program Radio Kayan ngejelo segmen ngelarah ngeluan lahin apa nani di alasi tek pukun telok lebih matoh men pukun telok itam pejoh peji tak alam program tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok. Ya nunana ano program tam ngina limna dang anpah mau den sayu nuna pelahu dang papan pahlau kenap tam le malang tek lenghi Radio Kayan Mir FM lebi ani. Ya nuna tu ga nun dau hang aban kelo jaka ni bake-bake. Kalau lang tek ha pasen mirih ni men adi menjih madi usan na dau ya. Bikra ini dike ampan kune masuk ini dike o ngetak na usan. Nuna tu hang aban kelo nyingam-nyingam kah do ni lahu. Haka ulah aku te pelamana marung usan leju ni men adi pa. Awi nyingam ha ofis kelo ti piah tek di salji. Nana usan leju ni dia. Ang kelo te kata dahok kelo ti marung ada hok usan leju ni aku basa lim kata halang an kelok menitam lim malang tek lang hi Radio Kayan den lahu menghadau bara nunuk tu ga lun dau hak ngaban kelok le ngedau ni lahu aku bara tek jo lun kyo dau an telo lang hi lagu lang kenan Alexander Lihan Alexander Ongki Matazai lagu alang ku mak liwang dange ji lagu Kayan mendalam mentelok lim ngedau ni

Okay, wilang kurik manadi, aku sang barate jolun kyo daw, alang anusang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak. Jarun dara, telok daw tua, doni hatang do lima na. Doni do telok lima de bulan saya, jihma di ankyo usan, ha kurik-kurik ngapan halam dalay Sarawak ni, ha miripa hula husan. Onang kek lebih naa, ankyo sang teh bahui belarek jadi, ha kurik-kurik ngapan ha dalay hudik. Onan ke malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Jima dapat 6 bulan saya jima-jima ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak. Levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ankyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Doliman a tusu de bulan saya jima atang malam ankyo taga nusite usan. Hanah lasu daw jarun telok daw ni ankyo tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Enunana kyo lundaw alang anusang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak jarun dara telok daw. Okay, teleading Facebook tam harin telo Asfian Mahyu sote na peji dehen telo tini hihabara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selamat tengah hari DJ, ceria selalu tengah hari sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada. Selamat tengah hari, ceria selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas kena ya. Saya kena pelahu menika Asfian Mahyu salang te peji dahen Radio Kayan men Kalimantan, men mempawah Kalimantan Barat ya. Kalau bake-bake halang te peji dahik lahum Iba Vincent dawa Kevinda Imang. Ya mau sengedau mengkelok bake-bake halang te kelengi Radio Kayan ngejelohlah Facebook HP Radio Kayan. Aman telah alang endap kata lagu ka kata dengah livang ka adang matai pengakai kelo te leading Facebook tinan aku basa na norepa lagu lang endap kelo ti dan kelo matai na te leading Facebook ti jasita pih-pih jam kenundi dengah kelo lo ke amang ado matai te leading Facebook tinan ya jam ni tam dengah mentelo alang te ha umaru ka alang te ha lempasen ni ka norepa mengkelo alang te hawang daleh Sarawak ni. Ya, pihak kusi long kusi dengah ti, dahin lahu mentelo alang te aha awang daleh ke, pihak peji telasan Facebook tam lahu jasi tam pihak apa ai pergi so ujung online tua, ujung di tua keren hati pa. Okay, menuh hadir na peji kelanghi program ngelarah jaki kelanghi tuan keluar naya alang mayak daleh tam. Ji lagu alang kenan Luta Imat, lagu alang kumak Roziwati. Tiap menhang telok alang arana Roziwati ya. Nore pada anak telok kah, dah bakeh telok kah, dah nundim ji kelunan ji doh alang antelok nyalam kah. Lagu ni antuju man kelok bakeh-bakeh alang teklang hirin dokayan Miri FM.

0: radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
2: Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri. Dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
2: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
4: Tunhina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji ita.

Okey, nana je lagu lang kuma. Jangan buru-buru. Hidup pengawan telok teh ke. Jangan buru-buru. Mang timah-timah ya. Talam anda telok ti. Okey, tini aku kena barah ji dengan hal yang jadi. Talam dah lehtam Sarawak. Ji dengan menmiri ya. Ji laki tegak te kudak. Bahulai kudak nanti. Ben oh kelita. Hati ji kelita four-wheel drive. Alang anak geri. Teh netung telok kelita. Alang anlok. Hak lirin alan. Dalam tu sahalan lalu nalang jadi ha alan lutung te pala Kuala Baram lebih dalam di. Dalam tu sahalan jadi te hang pukul 4.54 minit lebih anan. Tidak laki ni ha barai ha nyukudau. Ampai ni ha te kira te nyeladau na ni pa. Dahin usina nyenang huna laan korek. Dahin te netung telok kelita alang an lok te lirin alan ti. Dada alang bara te joh tu kan ni. Nyati pusat gerakan operasi. Badan penyelamat pihak dalok kuma dalok tak terima leput bara tak jauh tu usaha ni pukul 4.54 minit lebih ampai anji pasukan alang 6 laung anggota man balai bomba dahin penyelamat lutung tepala ngapananan dahin kereta bomba tang tek ngapananan pukul 4.56 minit lebih dahin nyenang ke tu usaha lah nalun ni melawin ji kelita 4-wheel drive. Alang tenetung telok kelita alang anda halok halirin alan abin kenalanan ke alake alang netung kelita ani di mapa kudak baju bahulai kudak na dahin awi lang kurin na nanti ke nyukudaw ha ya dahin ya ni di yang serah man pasukan pubat alang tek ne tang hangapan nanan lahu tino tabit halana tusah halana luna ni te alam hadui siasat pihak berkuasa loka. Okey, anan hati ji dengar halang jadi tak alam adalah tam Sarawak menmiri. Ya, mentelok alang geri kelita, we nak mentelok alang panosu ya. We teloknya kudau ti ngetak lan jaki hati kedai dui kedai kuman ke. Teh dui jaki dui kupi ke. Ya telok nyokudau lalek geri kelita telok ti. We nak mengkelok alang panosu ya. Ya menmiri teh kucing, men kucing teh hak sibu ka, nyenok tu apa ngaban telok teh ti. Awi telok nyokudau ngetak lan jaki, awi hate ngaban alang sayu ngaban telok mate udu telok ke an telok teh lan jaki 65 atang 20 minit nonan. Jasi telok nyokudau lahan ya. Han sediaklah ho tak lang cukup teh alam kelita. Ha telok nai nyokudau ti minadang mayo nang telok ti lah ho. Aja si sekudau telok ti telap te pandek nanti. Okey, nenan je dengan halang jadi talam dalih tam. Okey, tam pejoh kelarah tamlaan ji lagu lang kenan Ezra Music lagu alang kumak tung tarung tiboh mau sekena mengkelak bakih halang tek nai peji dahik ngejalan live Facebook ngedau ani. Sayu kena man bos ikadu lohong jau tuwe situ nunan pelahu man balan anyik taman lahong dalok lang maring peji dahin telok ngedau ani. Okey, ji lagu tung tarung tiboh mentelok lim hari dia kayan alang paan ngebji itam.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Rindok dengan bangga nak kita langgar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar atau tak? Jomlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Terhindar video kaya putung-putung do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahi halo. Sayo kenap man akoy jono.
4: Okey, dan kalau alang teh hak kucing, abang ada bara dengah mengawan kelatinan. John ngau dalam di pido one dalam di. Mina teh alam hadui dalam kerai ni kurik. Kau dalam ampai napa peji dah entelok ngejelo Facebook live apa sudah kayaan ya. 25 minit lalu pukunji ngedoi tam peja-peji teh alam jam tam alang kedua ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen apa nani. Man ohanin peji teh alam dahok doa ni pukunji junang kelangi dahok tangan pukunji 45 minit aku sang bara info sukan ya. Okey, palalo pejau peji ta alam program ta mi hati adaho do ani. Anun daho anandih te telo nyinang te leading Facebook page Radio Kayan Miri FM.

marung segmen dah hok doh ni halang apili manita mihati marung usan leju. Nun usan leju ni, usan leju ihati hawiha alam dahun English nak ke snow. Norepa halam dahun orang put dahun Melayu nak ihati salji. Okey, usan leju. Kata halang akte te leading Facebook telotinan ku mak nun ni, jaka usan leju kalau panak te pano piwai hak daleh Jepun darai deh. Nanya. Okey, jaka usan leju kalau panak tai pano piwai hak daleh Jepun dah ready. Aku pa maring pakalai norepah maring jam tek jauh usan leju ni. Aman adik pa akilo ada hok kenalang sang gendap agri norepah gendap tai tai leading Facebook telo ni kita ngejelo segmen dah hok tam do ni akilo na marung usan apa na lem usan tegu ku lo ada hok konan di nulim na an usan ni ke tek lim ka usan bahut usan ngelem mat nanti ke ji alang apili ni hati usan leju avenu si pernah ku kelang hina nu si pernah ku jam amarung usan leju ni alang ku mak salji ni de no repa snow bin hadaleh tam ni kata nu si te usan leju bi hadaleh alang hak be hadaleh pia hak Jepun hak Korea nu na pelaho hak Switzerland ka hadaleh daleh alang ngingam kuren tam di dahanan alang te usan leju ya bi witam nyenang ke kajau lalan pah jam usan leju ni avin ha putih tu abi tekah am sayu nak laho ha ngavan-ngavan dah lang te usan leju ni dah kalang jam kenon lang sayu kenon lang am sayu marung usan leju ni teguh ha jadi te daleh dalo ya. Ya nana jidaho alang maring apa kalai laho dahin aku si menitam lim ngejeloh program daho doni ha radio kayan Miri FM. Nyate daho alang maring antelo kelenghi nurepa alang antelo pakalai laho nusik salana kalau mau kalau ha kon ha WhatsApp nurepa WhatsApp kalau ha radio kayan Miri FM nyati ha kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu ya. Dan ini tam peji tak alam program tam hati dahok doh ni tidak dahok doh ni dengan tam pelangi tak jaga alam pihalan lebih cima hak radio kayaan Mira FM alang paan ngebji itam ji lagu alang kenan kau ni layu nak langkuma aku ingin apa halam mentelolim hak radio kayaan Miri FM.

0: leh ata kenan silo kawit ni. Nun najijam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam ata kupi na kre, mamarana bleh ni.
1: Nun dida tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak na liang-liang na ta. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi na kenak de a. Te na do.
0: Dan nok pitok sang na. Jaita ne umale. Dui ya ta. Gula leba mi liang na te ba sa de.
1: Tipong una te tipong dang na te. Masam-masam pika ne. Je ka takut ga kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
0: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Pok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh. Ati ok gak urok belada ok. Te banit ok. Sayu kan di maduji u sayu na.
1: Ada tipong dep lo ku hinang tudak kan
2: Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh silo kawit jinan ni ketek deh. Oh silo kawit.
1: Nun deh tipong nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dah pui. Aduh, lo ni tu sah kena pui.
1: Entam kurang gula, halam ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.
3: Awi tuyen pakai basengkapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.

0: Siapakah pejuang kemerdekaan negara kita?
1: Rentap. Rentap atau nama sebenarnya Li Bao merupakan pemimpin Iban yang menentang James Brooke pada tahun 1853. Beliau menentang kerana James Brooke menghapuskan kaumnya di Sungai Skrang yang dianggap lanun. Pada tahun 1861, Rentap dikalahkan oleh tentera Brooke. Beliau berundur ke ulu Sungai Entapai dan serangannya semakin lemah.
2: Jangan kita lupa jasa dan pengorbanan pejuang kemerdekaan, kerana tanpa mereka, segala kesenangan serta keamanan mungkin tidak dapat dikecapi.
3: Aku Ruth Ngau, Kelahina, Radio Kayan, Miri FM.
4: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
5: Hello, aku Devan.
6: Hi, aku Daniel Ding.
7: Hello.
8: Aku Usun.
6: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
9: Okey, pukul 45 minit. Ngedawa-ngedawa-ngedawa rahi tam peja-peji tak alamak program Tami Hati Dengar Sukan. Ya, dengar sukan alam unak loy hati man kucing tino kontingen para Sarawak kerani tak alam fasa alam bayak lo hadi sedia ada lo sang tepala sukan para Sukma Selangor 2026 dahin alahoh dalok ngedapaan nahan kejuaraan dalok ihati juara keseluruhan alang andalok menang te alam edisi ampayan anidi. Okey, timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Datuk Dr. Muhammad Razi Sitambara lim hadi sedia kontinjen ani panong yo perancangan repang yo alang uanatun ja ngetnang lima atlet Sarawak ni te alam tahap alang pah sayu tegu dah te peji te alam temasa alang nusidaralaan ya. Ya baranunan kontinjen para Sarawak sang alang wakilna ihati 35 atlet dahin te pegawai lahu dahin lima kontinjen ji kontinjen ani ke ihati 33 laung alang lahu te dah pegawai hadi pubat te ahli fisioterapi ahli psikologi sukan dah misi dah pegawai sokongan dahin pegawai perhubungan. Okey, ananji dengan halang unak lo pala dengar sukan alang kedua. Dengan alang kedua mensepang tino kerajaan Norepa Pelitah mau belajar G.G juta ngejelo skim hadiah kemenangan sukan sakam jadi prize dalam atlet kontinjen Malaysia alang udang ala pingat te alam sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Bara tino belajar ani ihati ji tada barasa kenap te hadui dalo nerepate tengayat dalo alang ugri kejayaan mendaha atlet dahin lahu ugri aran Malaysia te pala pentas antara bangsa. Ya bara hilang menang pingat mas sang terima imbuhan nerepa ela kena imbuhan dan tam lah kira prize kelah upah saya RM10,000 dahin tean iat RM10,000 lahu anuk mendaha atlet alang dang na rekod maring. Pingat mas ke anuk RM40,000 dahin pingat gangsa sang anuk RM20,000. Kan anji dengar halang naik mansepang dahin alang bayak loh ke ihati mansepang loh ka tino legenda berbasikal trek Malaysia Dato Azizul Hasni Awang ihat bara nunun ada ho utat marung tabin na ihat te alam sukan Olympic Los Angeles 2020 saya LA 2 saya perlu anget neng anget jeloh hadui tengaran alang ana pekuna ke ampen dah menglani hak te pala norepa la acara te alam sukan Olympic Los Angeles. Ya habara dah utatanan atau kritikalan dahin perlu anda hangat nang lelan ampen sukan Asia Aci Nagoya 2026 alang matoh bulan maring avin proses kelayakan Olympic alang teknikal lahu matoh jakanannya. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo ani maok norepa la bahat kreni te hanyinang avin hanyinang te acara nati paan an perlu te alam Malaysia ja geri cabaran berbasikal ni te pala LA 20 saya na ya mitam lim no nani tam paji te alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelengi te ja ka alam pialan lebih jima hak radio kayan Miri FM.

tau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awit kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayo kak lap manbeh na. Ja kak am nyurut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara manju ka awi katahna ika madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lesun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mengnah na jako laan awin jako ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tan

pe ni te alama da kalang ha beh laho jaha paklet dahin da kalang ha beh ke dahin te na da kasentam laho te alam main nerepah da kalang bangsa alang ha beh laho okey anan aji sape alang ngendaplan aklang hi laho dahin aku si mentelok le manang te ha radio kayan Mir FM ni ya mau sayu lebih mandelian once alang te peji dahin telo lebih ani ya barasa lebih DJ kena sa lebih laho man Kak Delian alang tek langhi Radio Kayan ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan 2 minit lalu pukul 2 lebih menohanin ai tam pejo-peji ta alam program adat sentam menohanan ke kelangi info pukul 2 junang apeji ta alam long do anilem sejarah lain pukul 2.40 minit aku sang barat dengah manhawang dale nerepah dengah usun tanah menitam dem nya kereni hitam pejo pelalau peji kelangi ji para palangkenan meringjuk ngejeloh program adat sentam lewi ani selwi senglarah mitam lim nyenahapan kelenghi para pani.

Maja program adatasen taman adi dehin program adatasen dengan tam kelenghite jaga langpih laan lewi jima hak radio kain Mira FM ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Elahu ji lagu alang kenan Yunita Nining. Lagu alang kumak te pekale alang ugeri tam te pala pukun 2.22 minit lebih. Selvi seng laram etam lim alang peji dahin radio kain Mir FM ngejelah frekuensi FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji poin tusu. Ya tini aku ngendap geri telok pejoh peji te alam info tam doni info lang ngendap sang abara menitam doni hati marung kes dadah KLIA alang anku mak ne peju ji hangun sekali ganda ke kira kali dua nani pa dahin ni ke ji info alang anu sang kenan infografik bernama tigo dua de bulan saya duman 2026 ni di lain lahu lima dadah halang uan hile atang ji atu saya poin telok 5 juta ligit. Ya teh nyenang teh joh kahum kes halang jadi teguduman 2025 di bulan ji atang bulan tusu. 2025 teh 54 kes halang antakep. Dahin duman 2026 manike bin hakuma ji hangun ji kali ganda diketa. Teh ji atu saya kes salang an kalung ta alam duman anih tua mato men bulan ji di hatang bulan tusu lima lang o an takap ta alam bulan ji hatang bulan tusu duman 2025 ihati 50 tusu hadi takap anak duman 2026 manike ji atuh 20 ji alang lahu 42 klunan men dale habe. Mankes kategori nguyok dahin lahu minajuan dahin lorepa pelayang dadah. Man bulan ji atang bulan tusu duman 2025 tak perlu sayak kes. Dahin bulan ji atang bulan tusu 2026 ke 40 tusu kes. Nah, entah lo nyenang ha, saka home kes dadah alang jadi ha KLIA lorepa ha padang bilun ke ha airport ya. Dahin lim hadir takap palang anna tak dah alang pelayang dadah ni matoh man bulan ji atang bulan tusu to alang an kalong ni ha win dah ngena petiah nak ke rekod tadi 2025 di tak 50 ji ke 20 ji kes 20 ji hadir takap palang anda ha anak nak dahin duman 2026 ni atang bulan tusu ke ihati telok hangun nah nai peju kahum na ihati teh pala 50 pitan kahum dah halang anak dah halang pelayang dadah ni antakap. Okey, marung kes sang pesak geri nyilam dadah ne halam adalah tam. Ani melawin kes alang dekaya ani tang bulan tusu duman ani di ji poin telok 5 tan alam duman 2025 di norepa duman areh di ke alam tusu bulan tu 235 poin telok 6 kilo barang alang sang anda geri nyilam tak alam daleh tam yati dadah ni di okey lim barang dadah ni alang an hile tegu duman 2025 di plus saya 0.46 juta ligit tua lim legah nanti bi alam duman ni atang bulan tusu ni ji atu saya 0.35 juta ligit lim legah darah dadah dadah ke sia dadah halang oan dah polis takap dahin hile ani di tino modus operandi dah ni pakalui hanu sia piah to ya lang unak loke hati dah sindiket kerai ni geri masuk dadah piah bunga ganja naan bunga ganja sia piah naan bunga ganja dahin hadu hile lang anak tek bunga ganja ni ke hati atang bulan tusu di ji 0.25 tan duman 2025 di ke saya 22.5 tan saya kilo tua ke marung ketamin dadah ketamin alang an hilek lahu atang bulan tusu duman 2026 ke hati 6.5 ji kilo awi hat duman 2025 di 2.5 kilo tua ke menbeh adui nyinang norepa hadi pick up dah bahagian siasatan jenayah narkotik daerah KLIA ngejeloh 5 siri operasi tegu duman 2026 Haspang Selangor Seremban Negeri 9
Man hadui operasi lang ana te anyele telo atu 67.3 kilo alang belegah 27.43 juta bunga ganja alang anda hak hile. Bi hadui rampasan alang pah dekaya ana ha mambau seremban. Ya tiji atuh 53.4 saya kilo bunga ganja nerepa dadah alang anda hak hile ya. Tepa tadi ne bawa alang anda hak Bandar Baru Salak Tinggi dahin Sepang te alam di mana ni lah. Ya nunana te jo kes dadah hak KLIA nerepa hak KLIA ni hati lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur International Airport. Nan dengar halang info halang dang barah manitam do ni. Abin te alam amigo ni di atau kelasulan dengar ji lake pilot alang geri dada mandaleh Malaysia te pala Indonesia di hati hateng nerepa napa ha Jakarta ya. Ina hitam kelunan hudik nerepa te hang telo kayan sendiri am tapin te alam hadui salah pakai dadah nerepa pelayang dadah nuni abin nani hati ji tok alang atak geri tok am sayu ke wi telo uga takap nuni pihak lake ini di hukum patai to nah alang pidai halan bi alam hanuti ke ngina lim telo anak kayan ni ala barik alang sayu lahu ala na kata halang sayu man bangsa alang habeh nerepa mendahana kanak telo bayati.

dengan Bank Indonesia dah agensi meteorologi klimatologi dan geofizik Indonesia donih di musang dah lava tejo lupak alang bau atang 4 meter jadi ha kuri-kuri banget adalah hanan avin kenan ate dua sistem siklon tropika alang jadi ha timur dahin barat Filipina. Pemangku Pengarah Meteorologi Maritim MBKG Arana AG Wandala Putra ya bara sistem siklon tropika 74 watt dahin 74 W dahin pitan SW. Ya hati alang una UA alang kesan repan nalana UA di ha bahe bangatanan dahin lahu ha selatan Indonesia. Ino dah ha BMKG ini di mengyo lupa kalang bau na 2.5 meter atau 4 meter ha utara selat Melaka, lautan Hindi dahin ha barat Sumatera. Nunam pelahu ha banget selatan Jawa, Bali dahin Nusa Tenggara Barat. Amat mendo dua di atang do lima ane na okay nan dengan halang neman Indonesia lang bayar loke ihati marung tusah tanah tegan alang ayana 6.5 tek skala Richter jadi hak Mindanao Filipina pukul 22.4 minit blok daun ini anan dah Jabatan Meteorologi Malaysia tak alam tukanike bara tusah tanah tegan ane tek hak koordinat 5.2 darjah utara dahin 25.4 darjah timur. Yati kio-kio jatuh 50 pitan kilometer tenggara Mancoro Nadal City, Filipina. Tanda tegana ni jadi te dalam na 10 kilometer. Dahin te dahak na hadui penilaian nyepangan. Dahin nusik ketik nunun tada tsunami alang sang jadi hak Malaysia lahu. Okey, dan dengar menawang dalih halang dan apa mau menitam lebih ini. Dengar hawang dalih dan antam kelenghi te jaka alang pialaan lebih jima hari dia kayaan Miri FM. Lagu Hai Anak halang kenan Edward Nyipak.

Okay, lagu Hai Ana Alangkanan ini dua nyipa geri telok teh pala puluh minit lah telok santai pala pukun telok lebih tindak mata man pukun telok lebih ni itam peji dahin DJ Baun yang ingin jelok segmen PDK peji dahin kelok mat teh atang pukun 6 lebih tim mau sekena main kelok bakai-bakai halang teh peji dahik mata man pukun 22 bulat daw di hatang lasina program ngelarah gulung adhen apan lebih ane ya. Ya, aku ingin mau usah lebih sengelara Tuhan memberkati tamlim jahin mau usah kena pelahu amin paan sukung radio kayan Miri FM hindok tepah ngawan telok te. Saya lebih ji lagu maka pelasan tam lebih ini lagu alangkenan lulu wan dahin tuku kami lagu ikat nak aku ingin aman telok lim hari dia kayan Miri FM. Bye-bye.

0: Wah, semangat na jua kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya teh eh.
1: Kawan, kawan. Tok bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Saya dah bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Hai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak kira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kira lah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si muda dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Malaysia.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Lengkina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Pak Antun.

Okay, masalah dan lah homa oka senglara mani tamlim kerana telah pajak paji alam program tamalang kedua hati program PDK paji dah keluar paji dah ke DJ Baun hak radio kayan Miri FM. Jadi unalam aus kena mandi jalivan al opah pani tamlim matoh mampuku na puluh dua baluadau atau puku na telok lavi anide. Okay, mani tamlim Dani hana lima debulan saya duman 2026 dan lah Dani hati gate adau telo. Jadi manita melanteha kucing seria na lunduk bau na palahu man kelo lanteha samarahan siburan mengkelo hadau pejapaji kelengira do kamir FM pakai frekuensi FM di kusun 6.G dan lahu FM di kusun G puen tusu. Na palahu manita melanteha lam dalai na palahu hawan dalai jakani kelo dan kelengira do kamir FM pakai radio online tam na RTM klik. Dan lahu mengkelang tahap pasanak miri kalau dan kelengi redo kamera FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pita sayap puen kusung manita melantah dalai hudik hui naman kalau lantah talang usan lemting apo tutoh belaga kalau dan kelengi redo kamera FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okay, man kalau lang hipun Esro dahi My TV mengkelah hadau ni penjedahik ngejeloh channel Esro setu suji dahi loh My TV tu suji kusung. Nampalah human kalau lang hipun Facebook mengkelah hadau ni penjedahik ngejeloh live hapej radio kayan. Okay, man hitam nak tengin nang live lebih ni mengkelah hadau ni meja usu mau kaji pusu halaman aku dahi loh mengkelah hadau share live anih man bake-bake tam alang teh notu ajakan ni jadi lo peji pegap tengaran dah hintam ngejeloh program PDK peji dahin nak kelok dahilahu lagu alam bukan lasan taman adi aku paham panitam lim hati keleng hiji lagu ala klaro manjuk ihatih di malam. Jadi man onin aku segeri tam tek keleng hiji lagu ala kenana joli jengani hati langkuma amai buha.

0: To you, happy birthday, Mika Baon.
1: Kenapa nikah Rin?
0: Jah, tepana tujuh minggu ani, tekuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke? Pakai kereta kati, jah, tetu ya?
1: Jah, dang lokah, hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu kake.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Eh, Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lalan ku ho. Nanu pa ku hado noni rem. Lalan ku hado keren ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, pasal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di MIRA FM.

0: Okay, masalabi din la homa o ka sung laraman itamli majadi maritam otek lang hiji lagu ala kenana joli jangan ihati amai buha. Kita na lagu nang keritam pala 20 minit pukun telo alabi. Dahil nanti ni ampai na kui barap lalau ano program mapidike paji dahin kelo gata 5 da bulan saya duman 2026. Okay, tina ku sembasa dahum bakeh tam Asfian Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Sayu Lovi dahin ceria DJ dan lausu Lovi man bake-bake alang tek kelenghi dado kaya Mir FM hinut tua kelok tek dan lahu akai ji lagu alak na rosana urai ihati mang melak aku sekurup DJ dan lahu Sayu bertugas. Okey, sekena manika lahu Asfian alang ala Havani naik penjedahik ngejeloh program PDK Lovi Ani. Jadi nak aku mendakan lagu pengakai kaya. Dan lahu tina aku sang barap lalau ano program PDK Manitamlim. Okey, tina puku na telok telok puluh minit naai tanpa ji alam segmen surat dengar. Man ohana ni tanpa ji ate kelenghi longdoan ni alam sejarah. Pukul napa lebi hanai tam apa ji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Pukul 4 junang hanai tam tek lenghi dengah lebi alam pahama meredo kaya nak Miri FM. Man onan hanai kusengkusi adengah menawang daleh menitam lim. Jadi pukul 5 lebih ai tam tek payang jaki tek lenghi dengah man paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dahin pukul 5 junang itam pejoh peji alam segmen dengar keliah. Mon onan itam peji alam program Biz On Air dan lho tepat pukul 6 lebih itam lasi ngejeloh program PDK peji adahin keluar. Kita dah nak nak program ngelarah nge program PDK alamat toh mau pukul na telah lebih atau nge pukul 6 na'a ngina nalim dan panau pahapa di lahu dang ma'uk info man itam lim. Jadi empan itam pejah peji alam segmen surat adengah tina ku sana pahapa itam lim tekeleng hiji lagu alak dan ibau ajang hati man aring Tuhan petnang.
1: Kahum kahum manuk manuk nun alang am dang melo noh na tuanan
2: noh na tuanan
1: Jerry
3: One, kelengi, radio, kaya.

0: Wah, semangat dah jua kawan. Bendera pun banyak. Ui, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan lah. Macam tahunnya tek eh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Sekda bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Ai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak kira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Okay, masalabi dan lahu ma'o ka sunglara manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu pengakai bake tami hati Rita Lawrence alang akan lagu si gatuai ala kena suelin. Okay, kena tini sayu lebi DJ ngelidam ka dau hak lung lama ni DJ. Teka iha hanit dau pedung kahi lagu DJ katok men bakeh kui hati Billy alang nei o hak mirinan. Tino hakan lagu hivan hati lagu gu sigat tuai kenatinan kangina ngina habakeh ka bili tak kelenghi lagu anaman adi ya dan lo tine bakeh tam keling temawai MJ saya lebi DJ selebi menikah lo keling dan lo tine aku sangkusi palau aji info manitam lim kini tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lo polisi dan aso alang seng anhana tak saya atang pita nada bulan saya duman 2026 hati hat tamu taman tu ku miri mata mapuku na pita na jihma atau pukum pat lebi dahilahu manitam lim huina mengkelo langana pageri asok lo ala tusuk nyekang prarebis ani mesti klo jam umun asok lo ti hati telo bulan behujung nusiha mali dahi nusiha mo anakna alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin lahu alang ketelo menuklo geri asok lo ala tusuk nyekang prarebis ani di mengkelo makau asok lo tepala ngawan hak beh hak ut jaka awi hadang klo ulang na hatua jasi tusuk anan di tenesa alam batung dalo kanan tejoh program vaksinasi anti rabies microchip lo pelisinan aso alang sendana hak tamu taman tungku miri te saya dahim pitan de bulan saya duman 2026 mato mampukun pitan jihma atang pukul 4 lewi.
2: Doan Hilima ada bulan saya dalam duman pelipitan pitan puluh. Pengerusi wanita Perki Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, mekap kursus kepimpinan dan pengurusan masa, alangan jatul om doh ahli Perkim Nepak. Lim dah alang Nepak Anan, hi anak ahli Perkim, alang neman lima daleh alang te talam Malaysia. Pihak mejum hadui alang kenan pangdoh Perkim Cawangan Sarawak, awin dah lo dan ngepulong hadui alang tubak loh anna hak Sarawak kanan. Dahin bara tengaran, ayak putung duman pangdoh Perkim lahu sengan na te dolah jina. Dahin alang sang ngepejadi hadianan, hiana Tunku Abdul Rahman. Dahin hak nginah aja, lim dah alang nepak panganan dan putriu dahin miat pengjam awan mihar sayung wak hadi panganan tek jaka alang sangatang awanan toh puan datin patinggi dayang hajah Umi Kaltum mai sijil dahin bun usu menlim peserta

0: mu jan te em na tak mentelo na tak teh tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh jaja seoka
2: neh nak pi amlo gutun gula ani dire
1: neh no nang gutun gula ani dika no te no jung ini
0: te kena ak lo te usun taganan de em nyendang te usun taganan behole apa menekriang nan
2: no re ya apa jen ini
1: no gutun ya depo jung ini ne.
0: Ay, dyan ang kujam anak dohan ni. Iha ka nun pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Ako yung mohok na te tamam ka nan de. Alang lalik-lalik ikam duwit mi ne.
1: Dung-dung ka do.
3: Bay, nay, kundun tang arang ko ni do. Lalik-lalik nan dyan maeh lo. Kulo nang hiya tang latan te lo dahong kuak ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa. Ja taman na am jam makuit mo gula anan. Tutuy ka kan dohore tu kore mo gula anan.
3: Kalegah duit ko ni de. Mangalala duit ka talang mih te. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mangalala duit ka talang mih.
1: Ja. Ayo ka. Ya, sendiri lah kamu memang kontrol, tiba.
4: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

Okey, masalah vi dan lahu mau ke sunglara mani tamlim jadi anak haji lagu ngawan pahapani tamlim hati ji lagu ala kenan Alex lihani hati pasar tamu asap. Di lahu tini teji infolaan sekusi mani tamlim tejo program seraku sayang alang endahna habahagian sarikai tino majlis peresmiana seendahna saya dobelan saya duman 2026 mata mampuku 10.30 minit ajihma hak kompleks sukan sarikai jadi langsung apa jadi program seraku sayang 2026 ihati yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg norepah Premier Sarawak tam jadi manita malang teh hak sarikai mengkeluh hadau teh saya dobelan saya ani dah hak sengenap enak majlis perasmian program Sarawakku sayang. Okey, mato tek pulu mato mempukul na pulu telo pulu minit ajihma. Okey, nan aji info mani tamlim dah ingkrenya aku sengkri tam tek keleng hiji lagu ala kenan Denel Bampa ihati ala kuma mangatima telagu ne tujo mani tamlim winaman kelo alendri baklita jaka ani.

0: kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, sudah ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunan nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: gini.
1: Teguh kalau anda nak menceburi bidang halal YouTube kan ni, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize kerana ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyenang video tapi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize kita perlu isi borang cukai malaikat ke tiba kalau kena hubungi aku si tenun aku sedang offshare ilmu ni free tau susah bayan kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na nak nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alam na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kalau rakan kalau sendiri ini kan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok dim lah usai kira bangsa lah nonan teguh hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Aku irut ngau kelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kelok lim nakui punya ngerong.
4: Halo, aku Lipan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello.
7: Aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh, dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
8: Okay, masalah vi dan lahu mau ke sayu ngelarah manitam li menjadi madi nunan naitam upaji alam segmen ngelarah jaki. Okay, tini bakai tam reden lah selebih DJ ku ngenap akan lagu Dung Kanan DJ. Okay, selebih manika lahu radian an aku medak lagu pengakai ka. Dan lahu tini aku sang aku si kelundau mandalih tam Sarawak darah teluk dau alang akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati lima da bulan saya hati gate dau teluk tino pedah jih madi usan hak kuri-kuri ngavan dahi pedah levian ni bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahi malam naa angkyo usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Okey, tena mada bulan saya ihat tiga te adau pat tino pada jima hada letam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak bintulu dahin hak miri taga

0: Nore pamegang hakucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu muka kapit dahin hak limbang. Dahin padah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak kapit bintulu miri dahin hak limbang taga nore pamegang hakucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu dahin hak muka. Dahin padah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kapit miri dahin hak limbang dahin taga norepah megang hak kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu mukah dahin hak bintulu. Kete tusu da bulan saya ihat tiga te daulin ma tino pedah jihma ateng pedah malam tagak nurepah amegang. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lelahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Kena nanah kelundau mandaleh tam Sarawak darah telo dau jadi aku nginah mekeluar bakai-bakai alatik kelengi redok kaya mirip FM alavi ani hino pangapan klotejakan ni lahu makloh ado kusi gaya judo klotih manakui hak konti hini. Dah lahu tini aku sangalah havani sangkusi jilaan info mani tamli mani tejo kepen dermadaha alang andahana te saya do bulan saya duman 2026 hati gate dona mani tino ngavan dahana kepen dermadaha hati ha Bolivet hypermarket hati hati ke telo mato mempukun pitan 30 minit jihma atau pukun ji 30 minit ngedau. Dah lahu man kalau nurepa mana jatuh laung alang deng dermadaha tino dah seng mauk goodies bag 5 kilo bahat 5 kilo dahin lahu anyih bahat 2 kilo. Okey nanti jo kepen dermadaha alang senhana te saya de bulan saya ani ha Bolivet hypermarket hati hati ke telo ma tolong pukun pitan 30 minit ajih ma atang pukun aji 30 minit ngedau. Okey nan aji info mani tamlim dahin lahu kerana aku sendiri itam perlu pejo-peji alam segmen pengjam tam tino leviannya aku sengkeri tam te kelenghi dahun Dr. Roslyn Wan te jo sekolah te bayan
1: aku Zaliha Ngau kelenghi na radio kayan Miri FM
2: ngelarah jaki miat pengjam.
3: Jadi saya kena mendahari na telo alang ni lebo peji di na telo lebih ni Dr. Roslyn Wan men hakati na universiti ya yang tengah
4: Saya
3: okey dengar. Kenun teh sekolah amtek bayanan eh?
4: Sekolah amtek bayanan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam na dahun alo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih dek ke free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah amtek bayanan tu alah apinu si tam bayan yuran si da yuran tam teh sekolah. Bi alang gak teh sekolah percuma ni hana dah alang teh university lah sekolah university alang ala degree. Ni dah we mengalai tak ketat tak yuran entam perlu bayar. Nah, we tam teh sambung sekolah ala degree ka, ala you know, sambung sekolah teh ala degree engineering ka, ala medical ka. Ayo bahala lah noh tamu nuna. Yeah. Amai hinai tam susah lah lantam pelamanak nuna tok sang tagung anak tam teh sekolah ke. Mm-hmm. Adang bahat ke teh noh tam abin itam kelunan hudik tu si teh nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
3: Yeah.
4: Bi teh naji skim melang ada lo kerajaan Sarawak ni nak anak skim pendidikan percuma kerendahan nanti.
3: Jadi anu nak membeh kelayakan nak membeh dah komuniti tu alang kuria kata doktor.
4: Bi kelayakan alang kuria kan ilmu nitam kaya nanti. Abin ani lang nunda peluang menitam jasi tam nakap nak ke. Entam nakap nak peluang ani jasi tam amte melak te sekolah kuria kata. Di kelayakan nak ke suku nitam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasi tam dang pejoh te sekolah ni kuria kan. Anan lang bahat kenap ku tetam lah datam kaya ni hitam te melak te hang kelunan. Bi kelayakan lang kuria kanan di abin dah upas form 5 ane di bi investi pada te ala nunda foundation, teh foundation tahun na, udah foundation matrikulasi nanti ke, diploma, mana yang nanti hadang sengte lebau teh degree nan, bin abin tinan tak napa, hadang nai ke, nai masuk kalau degree lang cuma ane, dalang nela degree alam engineering, awi dari segi kelayakan urkan nanti, dang lim anak tak masuk ha, sukun ni tam teh te kriteria te ya pendidikan ni ani na lang kira no that tools na lang abantam ilaw telo abantu na lumaya pasen ni
3: adahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejo pelajaran man beh pelamana telo university
4: ani lang lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tamke anan tapah tantanan abin bawa bawa belajar ke sekolah lebih-lebih nak awit tak sengala degree lang STEM kerekan ini STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awit tapah di tamkayan tak jauh tu kanan mesti kita tamkayan tu lah
3: sikat lim
4: adang tak lang dang bi sekolah free ni palang amtek bayan ini ke ayo dang lim ni tamtai bi lang paling kajau tak nanti sekolah amtek bayan ini ihana tak pa sin anak ok tamho manitam lang layak. Kunin hadia wi anak tam tay masuk skim anike free tuition situ sabayan nunun pe sekolah nandi.
3: Jarun ya sekolah
4: alang jarun nandi. Yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan. Bi alang kelalo kajau nak ke tak pesinan hak nak nambah pelanganan naan. 15,000 pelanganan kunin hadi. Man dah lang layak lah manitam lang layak manitam lang amta amatang tori pani. Layak kita korek besai tam lang lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abi nak tagung alam yurana hintek pesinan hak nak lang sayu.
3: Ya, abin wi tak nyenang tak jauh program sekolah tak bayar depa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena jito kelang tak reulan lang kan community tam hile. Jadi anu nak mambe harapan tak community tam tak jauh penting nak pendidikan ni dak tu.
4: Ayo penting lah. Bi kerai ni kurek utek lim na sekolah tam tak tadi ka waru ho kurek. Mangkelok mang telok melak tak kula. Tangayat telok tak sekolah ni abin nana lang

0: dalih pura kanih ke dalam dalih ni. Venus ini tama wiklo nama nuna na luma pura kanan dike. Una luma dalih ini ni tam. Bi mesti te ubung tam na luma dalih ni. Am sok ubung tam am to ubung tam. Te sekolah suno to kita na luma.
1: Ya pisin na malatam.
0: Pisin malatam. Jadi tam ayan nuna rana de tam ngasan malatam ho. Tam ngasan malatam in sekolah ke belajan belajan belajan belajan. Anan kenap ku te tam kayan ho. Utamakan pendidikan lah.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: riang luan men banyak riang asap raga jadi kalau cokui kalau anak kui orang bayar-bayar ni kui petangan lah kalau jemput kalau sekolah saya kalau nak ke barang-barang ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau barang mana dahuk kalau okay sini tu dah kalau punya kui jadi kau aman luan jadi kau aman sembara kalau sendiri kejam perbanyak dahuk ni kui amun kalau sembarang ada kalau dore ko do bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman murid bayar saya jadi kalau keluarga murid kalau sang keluarga ni kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutin tak sih nak pakai kalau saya kalau nanunan sangat nak kalau barang kena murid kalau sekolah kita kalau lemuaru tengah nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau terbaru barang mana ada hok kalau sekolah kebul jika lagi rumah yang kalau uli balas dan sama yang kalau asyik kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan rumah tu kalau dalih kalau anak pun nak ini nanti asyik dalih kalau lahan kalau ginang dah bayar-bayar teh nana dah kalau kesi dah kalau aku dah ku jago manuan ya pokok manuara kalau sendiri kejap permana dah ni dan nana dah kalau
1: serap tuk buadian legagang tengkung
2: ujung patah
1: oling anak-anak kaya asalnya ratang tangan na sekolah.
3: Okay, nana haji lagu ala kenal lain ala ingi hati itamnya mati do lagu negeri itam pada 20 minit pukul 4 lewi dahin lahu tina aku nama usul lewi dahin lahu selabau mandala bake-bake itam alang unai maja usu ngejelo live HP Shredo Kayan selewi man otai handsome Rita Luhong Miguel Majo selewi man keling temawai MJ selebih mana Priscilla Patrick, Rita Lawrence, Catherine Ubong, Bosikah Duten, Kitan Uban dan lahu bakeh tam Petrus Wan ya lang unai majai usu ngejeloh live HP Redo Kayan. Nah palahu mengkelok poke apuido amai inai ala tek kelengi Redo Kayan mir FM apake frekuensi FM pita 5.7 FM pita saya pengkusung FMG Kusunam Penji dahin FMG Kusunji Pentusu dan pelahu mengkelola pakai radio online tam RTM Klik Kejakani dahin mengkelola pakai channel Astro Setusuji dahin My TV Tusuji Kusung dan pelahu mengkelola pakai lupa di SWG G665 kHz okay? Dahin lahu kerana kusenegeri itam ampayan itam pejah peji tek lenghi dengah lebih alam pamau Redo Kaya Mir FM tini aku sengkeri itam tek lenghi jelagu pengakai bakih taman adi hati luseng dahindung ala kenan Daniel Bampang.

0: arinta dim hihinang ipun apeng ataupun anak-anak ok lang di bawah 5 tahun ingat geri dah te cek lebih-lebihnya te ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hapah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesihatan dah anak tam menghadau te geri dah ala injection imunisasi dah ngiyoh lang temu janji dengan dah nurse-nurse pok man klinik abin te balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan tak menjaga kesihatan anak tam ni ujung baya abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah so yang tujuan-tujuan imunisasi nan ngiyoh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah abin dah sekolah apun te pun injection anda oka sekolah-sekolah deh penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan, peji dahin Radio Kayan.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam. Belagah dahin hat langusan paket pagdidiyak SW GG 665 kHz.

0: tes ka?
1: Ba, urok nun eh melenan.
0: Jan ka urok nun tek ka ok menjamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbe ka na mang malak be ka na nalang baku nanan. Si ka takut kelunan sang tumetat na menika ya.
0: Sayu ka, jinun dah tawa puya aku ya lebak kelunan tini.
1: Ku manunan kerang nusik ajang kelunan kahumaya dini ya sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan milih urok ti milih kah bi lawat ke lahut kelunan jak
0: sayu kah asam susah kenam kan ke kelunan lebat dini nah, tuke ini saya berapa harga apa
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milija ka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni da menuanan lo marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya.
2: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelo. Radio Malaysia Kayan.

0: Okey, masalah we mani tamlim kerana telah pada paji ala segmen dengah manhawa ngadale. Okey, dengar lang unalo lang sa kusi mani tamlim mi hati ala nai man naratiwat. Okey, tinoji pemain kelab Bun Sipak Thailand matai dan lahu teji laan dahak mandaleh ta Malaysia. Kira tega man uga berkilat tegu pelawan Piala FA Golok alang andhana ha stadium Santipap Sungai Golok te levi adau dua di. Jadi ketua polis Sungai Golok ihati Colton Sirikun Bara tino tokani jadi tegu usan bahut alang jadi alang pukul 5 levi man pelawan anan pejoh andhana ampayan tenup tua berkilat alang jadi hak berluar padang dan lahu tukana nadang na hui pitan laung keratega dahin na jilaan dah mana Thailand ni hati Sofwan Awe umur 24 aduman pemain ialah FC Matai. Jadi habara tidak dah mendaleh Malaysia alang tega alam tukanan adalah na Muhammad Alif Ezahad Zulkifli umur 22 aduman. Jadi menudah terima dah buka alam pukul 5.30 minit lebih polis lahu pelalotai pala tatah ngawan anan dan lahu dalonginang tino Sofwan alam gaya alang kritikal tanbara tino lim dah lantega anhai gerite pala umah peras Sungai Golok jadang anhak naban dan lahu polis alam manau hadui siasat marung tuk anan. Okey, nanti dengar alenai men naratiwat. Okey, menitam lim mana naji dengar menhawan dalih dan kusi menitam lim leviani. Dahi lahu dengar menhawan dalih dan itam kelengi tek jaka alempiah levi jima.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: iPlay dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Pano piwe pedah te alana, plihe sayu asen timah lalek.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ke masalavi de la ho ma o ka sunglara mani tamlim dah la ho alavia ni pajadahe ka DJ baun te jam ta malang ke telo ngejeloh program PDK peji adahin kelo ha redo kayan Miri FM. Jadi madi tam ute kelehi je lagu alakan awan cu hati hudo pekayang. Jadi mani tamlim atine kura ma o ka selovi de lo selabo mandala bake-bake ta malam maring ne maja usu ngejeloh live ha page redo kayan lebih malam malam Maria Francis Ancis Paulus Juk napalahu man baketa Margaret Margaret alang unai peji dah hentam ngejeloh program PDK Levi ani akan okay, lehot ini baketa malam Maria sayu Levi DJ selebi manika lahu anu dengah ka Levi ani mang imhadau kusi dengah ka manakui ha konti hini. Jadi manitam lim tiri teji info aku si manitam lim mani hati jo kevi miri ran telok pen kusung run on the wheel side seandakna te pulis saya da bulan 10 dumana 2026 mi hati gak te adau amigu dan lahu te dua kategori ala andakna hati 5 kilometer dahin 10 kilometer jadi manita menanganap angioh Kevi Miriran ani mengkeluh hadau register ngejeloh aplikasi Jomran nurepah Google Form alang u andaha sedia dahin lahu wihak deng kalau perlu register empayan plus saya dalam pita na dumana 2026 dahin manita menanganap jam lebih dalam tejoh Kevi Miriran telok pengkusungan ni kalau dalam perhubung dahin Beatrice Jam lalu bena kusung ji 6 saya pita ji tusu 5 ji kusung okey dan lalu bena Beatrice James awi kelong enap jam lebih dalam tejo hadui alang en dahakna ani okey dan lalu kerana kusung keritam tek lenghi aji lagu apa ngakai bakai taman adi keling temawai MJ alang akai lagu alang kenan edi ihati utai orang.
2: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Oke, bos lebih adalah huma oka sayung lara manitam lima jadi maditam ute keleng hiji lagu ala kenana rosana urai dan dom Romeo hati pehu ai pakiso. Tiro lagu negeri itam pela telop lupa minita puku nak lima lebih. Jadi kerana aku sengeri itam perlu pejoh peji ala segmen dengah keli ah. Okey, dengar klik alam unaloh dan mana Joston nanti no Pulau Pinang kira sama u insentif Man Amir Daniel Abdul Majid nanti no ihadang ala pingat emas alam unaloh mendalita Malaysia alam acara judo Teguh Temasya Sukan Commonwealth. Jadi pengerusi jawatan kuasa belia Sukan Dahin Ageh Negeri Daniel Gozisen Bara Amir Daniel layak anda uk ganjaran ngejelos skim insentif kemenangan sukan Norepas Kimas Pelitah Negeri Pulau Pinang tinoanan tada penghargaan tek kejayaan na alam maju aran Pulau Pinang dahin lahu dale hak pentas antarabangsa. Ihalahu dan pakalah atlet Man Afrika Selatan ni hati Timothy Mewson. Teguh aksi final hak Scottish Event Campus. Teguh edisi Glasgow 2026 maring anide. Okey, nanti dengar alunan loh lenai mana Georgetown. Dan lalu dengar alun kedua lenai mana Sepang. Tino Kementerian Belia dan Sukan KBS mau peruntukan 4.G juta ligit ngawan ngemaju sukan angkat berat dumana ni. Bilahu kreni sedia. Dan hanginang ngeluak permohonan dan hanginap nabah G juta ligit alam G duman. Nyo pengakai Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM. Jadi Menteri Dr. Muhammad Taufik Johari Bara peruntukan dalam UT Manaduman 2026 anan melawin kos ngemaju atlet jurulatih dan lahu melawin program Road to Goal RTG podium pelapis dan lahu bakat lim peringkat. Dahin na dengar alam beloh lene Melos Angeles dina pemain tenis Lubun 2 Usun Tanai hati Carlos Alcaraz kira tarik diri menu tengio pelawan ATP Cincinnati Master Abin kreni iha alam proses naik sayu menu usuna tega bulan 4 alang lalau di. Jadi bintang Spanyol alang umurna 23 duman anan kira seng enha jadual ngeluak te main alam terbuka Amerika Syarikat AS. Grand Slam duman anih matoh tetropulu da bulan saya ha New York dahin Alcaraz alang lahu alang nai dahin jadi juara bertahan. Okey, nanti dengar Leneman Los Angeles. Okey, manitam lim manana kuri-kuri dengar kli ada kusi manitam lim lebih anih dan lahu dengar kli ada ngitam kelengi te jaka alampia lebih jima dan kerana aku sengkeri tam te kelengi men onin ay tam te kelengi program Based on Air.

0: Sunghina Radio Kayana.
1: Penegaan saya adalah dalam bidang jahitan dan kaftanan ini bermula dengan minatnya saya dan hobi saya terhadap jahitan dan membuat kaftanan daripada manik. Ini bermula setelah saya menamatkan SPMV saya pada tahun 1995 dan juga saya graduate dari Politeknik Kuantan Pahang. Saya memulakan perniagaan ini dengan bermula dari rumah, mengambil tempahan jahitan dan kaftanan untuk dijual dengan kawan-kawan, rakan sekerja dan saudara mara. Saya mula mendaftar perniagaan saya sebagai Artsy Tailor and Craft Enterprise ini pada 15 Jun 2017. Pada tahun 2017 dengan pihak SEDC dan menyewa lot kedai di Medan Niaga SCDC Miri. Setakat ini selama 4 tahun lah, dari Oktober 2021 sehingga bulan September 2025. Kontrak sewa saya dengan SCDC telah berjalan selama 4 tahun. Sejak itu saya mendapati permintaan terhadap produk jahitan dan bengkel latihan kaftangan tempatan semakin diminati ramai oleh semua golongan masyarakat. Dengan semua program keusahawanan yang saya telah ikut, saya melangkah setapak lagi, iaitu pada 9 Oktober pada tahun lepas, 2025 yang lepas, saya telah membuka pusat latihan dan pameran untuk mempergiatkan lagi usaha saya memperkenalkan produk-produk kraft tempatan untuk lebih dikenali dan dipelajari oleh sesiapa saja yang berminat. Tempat baru ini saya namakan Artsy Studio yang terletak di lot 9612 tingkat 1 blok 1 Asa Commercial Center di Jalan Miri Bypass. Studio ini boleh menampung seramai 30 orang peserta dalam satu masa bengkel. Produk utama perniagaan saya adalah menjalankan bengkel kaftanan seperti bengkel asas perhiasan manik, bengkel manik kago, bengkel manik loom, bengkel anting-anting manik, bengkel tanguk moden dan bengkel pembuatan bulu tarian yang dipanggil kirip. Satu lagi, kami membekal produk kaftangan tempatan dan produk manik tempatan dan luar negara. Dan juga kami membuat menawarkan tempahan jahitan dan kelas jahitan. Tempahan produk jahitan kami seperti tempahan beg rotan berzip, beg batik Sarawak, dompet batik, necktie batik Sarawak, tempahan baju uniform dan membekal produk jahitan sebagai cenderamata dan perhiasan. Selain daripada itu, kami juga terlibat secara langsung dengan program-program promosi kaftangan yang dijalankan oleh Jabatan Kaftangan Malaysia, Jabatan Sarawak Craft Council, MOTEC dan Persatuan Seni Visual Arts Miri sebagai lokal artisan dan sebagai usahawan. Saya mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang rekaan fashion dan jurusan sains komputer dari Politeknik. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah teknik vocational, college dan university seperti Curtin University dalam bidang jahitan dan bekerja sebagai agensi asisten dengan syarikat Nestle selama 8

0: selain perniagaan jahitan dan kaftanan. Sekarang kami sedang merancang untuk mengadakan bengkel kaftanan di seluruh Sarawak, dan pada Sabtu ini, yaitu 17 Januari 2026, akan berlangsung bengkel Manik Lum. Ianya akan bermula pada pukul 9 pagi selama 3 jam. Kami juga sedang mengembang program kelas kami secara berkolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan, persatuan dan sekolah-sekolah untuk memperluas jangkauan perniagaan kami. Produk kami yang paling laris adalah bengkel kertanan manik dan tembahan cenderamata korporat seperti kitchen manik, lanyard manik dan beg korban Sarawak. Ianya dibuat dengan desain yang unik dan berkualiti tinggi. Kami menguruskan perniagaan dalam talian melalui platform e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti katalog jualan dalam aplikasi WhatsApp, dalam Facebook, Instagram dan TikTok. Kami juga menggunakan perkhidmatan pengiriman pos atau kiriman menggunakan pengangkutan bas ke seluruh Sarawak. Kami juga menawarkan pilihan pengiriman ekspres dan COD ke seluruh kawasan Bandar Miri untuk pelanggan yang memerlukan produk dengan segera.
1: Puji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabji itang.

0: มกะกูไปยังเบฮุเลกะฮรทะลองกูปาซีฮาอุนันฮิโนลานวาเอเฟมปาจีเตงกะ
1: Okay, masalah vi dan lah homa oka sayung lara mani tam lima jadi mari tam ute keleng hiji lagu ala kena Steve Balang hati ingat sukui man kenap usun tanah tu lagu nang geri itam pada 50 minit pukul 5 lebih jadi mani tam lima kira belak teh pita minit talaan sampai pukul 6 lebih dahil lah hutin aku sembara sukuna mani tam lima alam teh pejidahi ke darah telok jam anidi dan lah sukuna mani tam lima alam umili redokaya na jadi bakai keliah dahinga wanita pahapan ha utdau. Jadi mai tamlim nang ni tanah program PDK tam leviani mat onin ah na dalo FM man bidayo. Alam pejo segmen dalo. Jadi lagu la maka pelasan tam leviani aku segeri tam tek lehi dua lagu hati ji lagu ala kenan Carola Malai bake jaki dahin najil lagu ala kenan Thomas Anyi i hati ateng Tuhan. Okey selovi dan lahu sayung larah man itamlim.

0: Rindok dengan bangga nak kita langgar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar ke tak? Jomlah kita kibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sekejaplah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jomlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.

Semoga semuti pun-pun abar. Rakyat negeri ti abang bitia dak ponai pakai teknologi AI, namah pimane digital. Unimas ngubah pendidikan pakai teknologi digital duah AI. Jaga penyelamat negara duah dang masa disamah jaga hak asasi manusia. Seramang Umi bersama Dr. Lini Jemon dan Abang Umi, YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Rakyat Sarawak Abang Mitya dak ponai pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI. Iti stigar AI dapat turun barang dimunuk dang sekolah, keroja pikarik doh keroja beramah doh pimasang teknologi adin. Gapi Premier Sarawak Datuk Amar Douglas uga ambas sebenang, AI adin teknologi doh cukup biguna sebab dapat ngubah gaya manusia keroja, belajar doh naik keroja pikarik. Yo sebab itu nuduk pingerang abas ropas tajo hub pengalaman digital Dex Hub di University Malaysia Sarawak Unimas Kota Semarahan. Datuk Amar Douglas nang Sarawak bituah sebab ogi Dex Hub the Unimas de sebungas ogi di Malaysia. Ruban ino onak sekolah pikroja peritah dua swasta obom itiak dak pakai pemudah dua latihan AI. De bersedia dan yang kuat adok kemahiran digital. Sungguh benar pengguna mesti pakai AI dengan punak tanggungjawab, yoh noh, perisa diok pinorang, sadiknya kapah pinorang dedoi bonar. Sementara ini, Naib Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Sobenang, pimokat Dex Hub mijaka yang ngubah bidang pendidikan. Laka ino yang buah penuh ngerusuk teknologi digital dua kecerdasan buatan AI. Unimas tong kerjasama ke dua Google nganya akakat Google Chrome Experience Center. Pakai pemuda ino, anak sekolah dua guru dapat pakai bogok masam aplikasi AI adin kodak Gemini, dua platform Google Workspace. Yonang Unimas tong yak ngatur program Chrome, Grab and Go. Nganya pakai peranti digital ngerusuk sistem pinjaman Chromebook bersepadu. Luas ono 20 pekerja Unimas mujur soan sijil Google Certificate Educator. Dan masa sama, itih mokdak Unimas jadi University Sebungas di Malaysia demujur iktiraf pikrojai dari buat program ino. Sijaka jaga penyelamat negara mesti ponu samah do sijaka jaga hak asasi manusia nyerusu undang-undang dengasi adil do mit kira pindurak masa depan. Gapi Menteri di Opis Perdana Menteri M. Kula Segaran Sobotnang pindurak sebonar idoh dieh notap undang-undang dak robih togap atau todur ngibalik ke undang-undang dapat jaga penyelamat pak idoh langgar prinsip kedaulatan undang-undang. Ya sebeniti takangi pengusap dan simposium berkenaan jenayah berhubung keselamatan negara di bangunan parlimen. Yo,

projek Fasani Kompleks Sukan Komuniti Doha Rekreasi Igan teman beranya kira 5 juta ringgit pondo dengan pagu sebab kerja si dia tapak siap robi awal sok masa dobo notap. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya Sobenang pimujur inoh pikiran sejekak perita perikas projek pimasang dengan utung duduk rakyat di luar pasar. Yo sebeniti seropas melawat tapak projek di Igan muka. Fasa seterusnya, yoh leh naik bogok masam pimuda sukan, rekreasi, dua infrastruktur debokon, daya buah tajoh dan masa desinok. Asal mau siap tersodi, kompleks ino yang jadi pusat aktiviti ratus. Degorak gaya hidup sihat, dua prapat tonin jamit ratus. Nyatuk hadir berkait Datuk Dr. Juanda Sobenang projek naik orang di kampung Kebuau, Teluk Daloh, Dobungan Kecil, di bahagian muka demam beranya kira 104 juta ringgit adin, mau siap, pribumoi poin di peratus. Projek yang juga siap si punoi dang 20 taruh on bulan moi iti. Kerja-kerja de arut so siap mesti nakit abu perhati, nganya anotu projek siap nenak masa debu notap, pak jaga kualiti baik takah pingrah mate. Orang bau de semomoi kilometer ombua ino ogi taruh gimatan konkrit sampai berdaratus di kawasan Kebuau, Teluk Dano, Dua Bungan Kecil.

Itu bu dua abar. Pima dah sukan terapi pagu dah selamat dah sekolah yang ingin pinyonang duduk warga sekolah dah turun pembangunan sasya dah pimuju ke kurikulum onak sekolah. Ketua Setiausaha Politik Duduk Primer Sarawak Datuk Fajruddin Abdul Rahman Sabenang sedia pimudah pendidikan de pagu yoh leh pelaburan jaka umu dengan kakak ratus de aktif sihat dah berdaya saing. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Inos Subordinity dan Majlis Sorah Tapak Projek Siap Kerja Naik Taraf Gelanggang Permainan di Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek dibuat Projek Transformasi Luar Pasar RTP 2020 Inos man belanja RM70,000 dengan anai lapisan konkrit dogi bosi dua ngisat gelanggang de sigah ogi. Yo arah pemuda Inos yo buah pakai sepenuh da onak sekolah do guru san aktiviti sukan dua koku rikulum. Opis Perkhidmatan Awam JPA buka pemita program Dermasiswa B40 Soa 2026 nudu anak sekolah deropas mid sijil pelajaran Malaysia SPM Soa 2025 Sarawang B40 Delayak. Dang pinorang uniti JPN nang pemitiak yoleh saan program ino doboh buka tajoh ononi deropas pukul 2 ngumi nog smong nuam ono bulan moi pukul 5 ngumi. Syarat kelayakan do pemitiak dapatnya aprisa dang portal penajaan JPA program B ke bahasa bau program DB40 yoleh lakah perintah ngin peluang sekolah bigatung duduk anak sekolah Sarawang desit pingin apode pakai tajaan dermasiswa. Antara bidang pengajian delayak obah mitiak yoleh kejuruteraan dua teknologi, pendidikan dua latihan teknikal dua vokasional, sains, sosial dua sastra, sains, bayar seni bina. Bitaning debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 yang mengatur semua taruh dan semua bulan itu di Dewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Samarahan. Ogi semua pasukan desua dan bitaning desemunga sekali oboh ngatur ino. Peserta oleh anak sekolah sok institusi sekolah bigatung perintah dua swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hassanal Hakim Junaidi Sobat.

nang bitan ino obang ngatur nganya ada peserta dapat BPK kritis ogi kepimpinan dua ponai berhujah. Yo nang bitan ino pakai bahasa Inggris jadi bahasa perdebatan. Dua suap pasukan mesti ogi sekurang-kurangnya taruh peserta rakyat Sarawak. Yo sebeniti di RTM. Ratus debogok tong obah mogan dak nog ningak bitaning final. Dang semua moi, one bulan moi di Dewan Jubli UiTM Kota Samarahan. Kudu-kudu orang ayu di Pasar Kucing ya obah tuap secara peringkat nenuam baya one minggu iti Brahmah 2 Sarawak Energy Marathon 2020. Ketua Polis Daerah Kucing SCP Alexan Naga Cabuna dang pinorang media uniti sobat nang orang tajoh obot tua buku moi nog semong pagi dang onenuam delobuh bangunan Sarawak Energy duah jalan Itmos. Dang minggu orang ya obot tua buku semong duah turap ngarom nog moi pagi antara jalan Merikan Saleh, jalan Pending, jalan Padungan duah jalan Tun Abang Haji Openg. Luasano Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng, Duh Jalan Merbau. Ratus deboko obas baya dak ngatur pimonu robi awal, pakai orang debokon, duai doh gan moto dibingon orang, nganya ajaman orang bidadog. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna. Rakyat negeri ti obah mitya dak ponai pakai teknologi AI namah pimane digital. Unimas ngubah pendidikan pakai teknologi digital dua AI. Jaga penyelamat negara doh dan masa disamah jaga hak asasi manusia. Demuti abah dobo nyusun dak menekai giri dua obah nukar kang sinabau jagoi dak bonese deni. So section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, dua salam sejahtera.

United Tomorrow sama-sama berhibur dua lagu The So Lindsay Yesi lagu Sobak Singumi yo harap nang ingat ibu rami ngocit lagu inotia. Yo selamat ngemi duduk bala pengocit Radio YFM bila yo duduk bala geng-geng awak ngemi iti ngam sama dua DJ ni dan segmen ngancang petak sepukul nuam ngemi nak pukul pri'i ngarom iti tia. Sampai kebanyakan iti seran sok YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.6 ni megasok Kuching 2 ni 0.6 juk megasok Serian. Ngumiti mau ngumi onu taruh limoh onu bulan moi sewa 2022. Mau limoh onu to meledang bulan moi ya, bulan kebangsaan tiak ti. Ya sebab itu beribur atau ningat dia susun program saat dengan miti. Aku dah biasa nak pukul 2.30 ngumi ogi abar pakai sinar biata pukul 2.45 ngumi atau ya sama-sama ngojit. Beast on air. Pukul jungan rom abar pakai sinar bukar sadong lepas ina ogi hiburan do info. Moko ina tak lebih kurang dan pukul 2.30 ngarom aku yang berkusi report gaya anganu demi seimer Jabatan Meteorologi Malaysia. Selepas ina aku tak biasa dan pukul moih ngarom dia bilang ngarom anu taruh atau ya sama-sama ngajit program jak panu-panu. Muka ino sambung lagi hiburan do info selepas ino ingat ya terus bersama do pingarun untuk dibokon dan segmen ngarom pawan. Yo cak sama beribu lagi dua lagu The So Ika Saiful lagu Abah Lampak Mari. Sebab itu ngocit abah pukul 2.30 ngumi dia pakai dialek biatah. Jat sama-sama untuk berhibur.

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di neg taruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewakankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTN.
1: Mari kerja,
2: nyerayah pikir,
1: samah dengan Abi.
2: The segment ngancang pete,
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Semoga sipu pun neka. Rakyat di Sarawak domite pada belajar teknologi AI katu takah pimandai digital. Unimas transformasi pendidikan so teknologi digital ka AI. Atu Seramah Rais berguna berinya mengakraja gerindung hak asasi manusia. Seramah Seminu Kasala Malaysia Madani bersama aku Hazel Dius termagah de Proaso YFM Bidia. Madin Tengenaka. Rakyat di Sarawak domite pada belajar teknologi kecerdasan buatan puankah AI. Ati in katu pimandai dalam pinyi belajar kerja pratin ke kerja berinyam ngapi kemang teknologi sekasen bau. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugam Bas kedatnang AI Madin jadi teknologi berguna adi dapat mengubah gaya manusia bekerja, belajar samun kenu kerja peratin. Aikan sakati tipu berdapat media ripas kuka hub pengalaman digital Dex Hub di Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas Kedatnang, Sarawak Utung amai bien Dex Hub di Unimas dike jadi hub sebungas nimunana di Malaysia. Ngana anak sekurah kerja pekerja peritah samun pekerja sektor swasta pakai sekenai pimudah samun training AI adidog sedia yang bedak bekedinge pimahir digital. Sungguhmana pengguna dok ingat bedak pakai AI ngas kenai ngas persa penerang kedai betul puan kada yang tak peruah kandungan persu. Setelah Naib Chancellor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Gratnang penetap Dex Hub menjaga dapat mengubah landscape pendidikan sebab pengguna teknologi digital ke kecerdasan buatan AI. Kerjasama strategik Unimas bersama Google menega menyedia penetap Google Chrome Experience Center. Ati ngana tu nang anak sekurah sama tenaga pengajar dapat akses bermasam aplikasi AI sebayu sekasan bau piberat Gemini sama platform Google Workspace. Ayunang ini mas menegah rek masang program Chrome Grab and Go ia bedak udah akses peranti digital so sistem pinjaman Chromebook bersepadu. Berkesuana sekian juk perunaan kejap tengah Unimas Mojur Seen Google Sijil Google Certified Educator. Ati menegang berbedak Unimas jadi universiti sebungas di Malaysia. Adi Mojur bedak kejap tengah Seen Perakuan deribu program anak. Rakah nga badak beke dinge atu Seramah Rais berguna bergerak berinyam nga kerja gerindung hak asasi manusia so penetap undang-undang adi ngasi setimbang kabin plan tipuh tui. Gapit Menteri di Opis Perdana Menteri M. Kula Segaran Gratnang penyimar bas de idog ngeked so undang-undang adi tarik pengenetu dapat gerindung atu Seramah Rais nga kiberet prinsip kedaulatan undang-undang. Aikan nanti tipuh simposium berkenaan jenayah berhubung keselamatan negara di bangunan parlimen. Ainang pengubah ancaman Madin piberet serangan cyber peruah penerang adi debetur meretsapur sok sepak jenayah mutas baat samun sara guna teknologi berguna plan undang-undang adi carit dau pibauh ka responsif. Projek Fasandi Kompleks Sukan Komuniti Ka Rekreasi Igan adi berharga RM5 juta rekod berkembang positif kan kerja-kerja nyedia tepat yang projek anak mujo dong ngemas servis awal sok tipu adi dong netap. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya kedatang pimujo rana kiren komitmen perintah dalam bedak raju dingin pimasang projek berkembang adi dapat ngen utung ka komuniti sepah pasar. Aikra nanti lepas kenu kerja nami prati ke tempat yang projek anak di Igan Muka. Fasa debekan piber kerja nai berang masam pimudah sukan, rekreasi kape kas pimudah sokongan adirek dog piguru demdetui. Kan mekemas kompleks anak jakak jadi pusat aktiviti komuniti adi gerak gaya urip sehat sama prapat dinge atur beringan depan komuniti lokal. Dalam perkembang adik berkait, Datuk Dr. Juanda kedatang projek naik aran kapung kebuau Teluk Daloh ke Bungan Kecil di Gedung Muka bergas indek RM104 juta madit mekemas pre-prumai pendik peratus ke jakak kemas dengan 20 taruh Ogos Ati. Tedah kerja berguna nakit doprati dengan netu dan projek kemas tunak tipu adik dong netap ngedah perusak kualiti saman atus ramad. Penjawit alat bau adi ambus meng mai kilometer nak dok sedia ngataruh jimatan konkrit. Ati menegah dapat bedak kena dengan penjawit alat sama dengan penyenang ke rakyat di kebuau Teluk Daloh ke Bungan Kecil. Piju ngakah. Pemuda sukan ada lebih kena kasramat di Skura dapat katuh penyenang warga Skura sama nyukong penyikembang sasiah ke pemujur ko kurikulum anak Skura. Ketua Setiausaha Politik yang Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman Keratnang penyedia pemuda pendidikan adibian kualiti inah pelaburan tipu tui dalam peruah tua bau adi Grinas sihat kastama. Ahli Dewan Rangan Negeri Tupong Anak kedatati tipu mendekat rami nyerah projek bedak kena takah gelanggang permainan di Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek dibuat projek transformasi sepah pasar RTP 2020 taruh anak pakai perintah juk RM10,000 yang kerja naik lapisan rasan simen kengisat gelanggang adi sediagi. Ayah berharap pemuda anak dapat pakai sekenai beda anak sekolah sama guru yang aktiviti sukan riadah ke kurikulum. Opis Perkhidmatan Awam JPA kuka pemite yang program derma siswa B40 pangkah DB40 tahun sewak 2026 yang ngera adi mekemas sijil pelajaran Malaysia SPM sewak 2025 sok rawang B40 adi layak. Dalam penerang anuati JPA kedatang pemite yang program ana dokuka so anu Senin adi lepas na pukul 2 singumi andu na pukul 5 singumi andu semang 6 Ogos Ati. Pemeriksa syarat kelayakan ka pemite dapat dognai so portal penajaan JPA. Program DB40 ialah inisiatif perintah yang pembayar akses kurah takah bergantung yang anak sekurah sok rawang bian pindapet sit sok tajaan derma siswa. Kedah sok bidang pengajian adilaya naik pemitik ialah kejuruteraan dengan teknologi, pendidikan ke training teknikal dengan vocational, sains sosial dengan sastra, sains saman seni bina. Pertandingan debat Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 redok ngatur sesemang taru nak semamai Ogos Ati di Dewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Bitanding adi semungas kari dok ngatur anak nyaksi semamai teberan adi re bitanding. Bara peserta ina depan anak skura so institusi skura takah bergantung awam ka swasta di Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi kedatang penetan kejohanan anak ina ngakakak pikir kira kritis kerja ngubak pimiang kekemahiran kedaan buah pikir depan mahasiswa. Mio di RTM ikratnang bitanik ngana pakai bahasa Inggris ngatiap tiberan desendeh bian sekurang-kurang i tarunaan peserta rakyat Sarawak. Deratus menegak debegan pada nyaksi final pertandingan yang berebut gelar juara ngesemang Mei Ogos di Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Kudu-kudu arat bas di mening pasar Kuching redog teup derbitaka nga anu setu ka anu minggu ati Brahma nga Sarawak Energy Marathon 2026. Pingbak polis gerung Kuching SCP Alexan Naga Shabu kedatang pinaup arat pigur sa pukul mai isasan na pukul semang isasan nga anu setu di badag bangunan Sarawak Energy ka jalan Itmas. Nga anu minggu arat na dor teup sa pukul semang dua strip ngarem na pukul mai isasan di kudu-kudu arat bas piberet arat Amerikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan ka Jalan Tun Abang Haji Openg. Adim naga dor teup ina Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng ke Jalan Merbau. Daratus dok ingat beran nyusun jampi menu pakai aran alternatif saman manyah pasat motor dibingan aran mepang aran yin berumba ngetak aran sesak. Ngangemasgah pebasa put-put ni. Rakyat di Sarawak dumite beda belajar teknologi AI katutakah pimanai digital. Unimas Transformasi Pendidikan So Teknologi Digital KAI. Atus Rahmat Rais berguna berinya mengekerja gerindung hak asasi manusia. Ati dagas so YFM Bedia dok nyusun beda Monica Gary so section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana selamat semindu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yang nak tengok otomo sama-sama berhibur dua lagu The Sok Tonyo Spoji lagu Seraru Gaon Arab nang ingat Rami Munua sejak dingumi itu yo. Jadi untuk sama-sama berhibur tengok ngajit lagi Beast on Air the buang dia ada penerbit program Jason Tree sama-sama tengok ngajit program itu Beast on Air Beast on Air the buang dia ada penerbit program

0: Serat Bumi nudu suo ingan duo pidapo lagi otok tang Peace on Air. Ngumi itih otok ya kerah kanisit pasar dagang produk penyihat perongkonan. Bisamah duo Dr. Jovita Elderson anak ripen.
1: Hai, aku Jovita. Aku adalah advisor kepada bisnes aku itih. Bisnes yang diberi nama Dr. J.E.R. Botanica. Dan bisnes itu kainai produk contoh lipstick daripada Kabang ataupun dalam bahasa Melayu Engkabang. Jadi oni ruban kemit Engkabang sebab Engkabang itu ya kaku stearic acid tinggi do sangat bagus do untuk bibin tu. Jadi daripada lipstick Engkabang aku ogi ke lip balm do ogi ke sabun. Sabun daripada Tomo, sabun daripada kunyit, daripada aloe vera itu. Selain pada itu, bisnes itu ogi ke untuk ngurut konan. Contoh, untuk minyak angin yang dibuat daripada cekur, sokur, daya nang sokur. Jadi asal yang monam konannya guna minyak itu untuk dap sobat busuk konannya. Selain pada itu, ogi ke minyak daripada Bangle, ngolai, ogi ke minyak dan urut daripada kayu manis. Jadi semua produk itu adalah berasaskan tumbuhan. Ini ruban aku suka pakai tumbuhan sebab tumbuhan itu ya chemical free. Ya tidak memudaratkan kesehatan. Aku lipstick itu pun ya chemical free dan aku mendapat go notification daripada KKM. Nah, bisnes daripada tumbuhan itu adalah sangat fleksibel sebab ya denangnya tumbuhan ini otak dapat puruh adapter. Jadi otak naik bisnes asal tu naik bisnes dah ayu otak puruh dah ayu. Temukan dengan tu, temukan mandi seteka otak mengupahnya dan naik onik ladang denangnya supaya supply ini sentiasa ogi. Supply ini ogi jadi otak mendapat teruskan bisnes tu. Harapan aku harap nang tumbuhan ida saja dan bisnes aku tapi nyaa de boken pun dapat naik bisnes daripada tumbuhan sebab itu ida di perkara de baru tetapi nyaa pun pakai tumbuhan untuk yang ngumpat odop kom. Jadi adin auto medang era sains auto patut guna auto kaku kepakaran guna teknologi untuk wujudkan auto kaku produk. Aku start berminat do barang itu masa aku first kerja do ni salah satu agensi kerajaan UHOM. Jadi kerja aku lebih kepada botanis do mengenal pasti tumbuhan oni untuk ubat oni. Jadi aku kerja do kanu soat 2004. Jadi kerja aku memang katikanih odi do seluruh Sarawak untuk mengenal pasti tumbuhan yang ogi do tanah oto itu untuk ubat gonan tu demonam. Masa ini aku dah dapat naik bisnes sebab aku masih terikat do kerja do perintah lah tenangnya. Maka ini aku resign so perintah so 2024 lepas 20 soal kerja kan. Dan masa ini pun aku mau pergi PhD ku. Jadi aku mau teruskan bisnes itu. Pak Oni dah kirim ku bisnes itu memang mendapat galakan daripada nyaa suka ke pakai produk the doi chemical. Market aku setakat itu kada ogi ga aku kota pakai postage lawa ino odi ke KL. Ogi ga do ogi odi ke Brunei wa ino. Sebab aku promosi pakai Facebook, pakai WhatsApp, pakai TikTok. Jadinya ada run miris ya akan direct PM aku. Jadi aku akan postage lawa ino saja.

Yo nak cerita mau sama-sama Ngojit Biz on Air bersama dua Jason Tree, dua Dr. Jovita Anderson ya, Anderson. Harap nang ingan lagi info dua Rahan yang milih produk-produk deso Dr. Jovita itu ya. Jason semua tapi boleh lagi dua lagu, seterus lagu deso Tony Peace Band, Napeh Napeh.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, ane lebu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ane boleh bu na, ane lebu.
0: Eh, ane di mana lah? Sampai mana bu ah?
1: Atih, what no nyaku ko bi?
0: Eh, ane di mana lah?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ane lah.
1: Ah, tih mendingak. Itu nak kau tanda kuti, itu anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ingat ni office ni mau buah na emu.
1: Bah, bahmu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap? Jok ti ya kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngala. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mun dai.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama, gaya pun mengingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri mengikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
0: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: YFM di 06.5 MHz di Kuching. Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro, ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang, ankah nuka driver. Kemai nunu, rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
4: Sebungas na puun na punaka. Rakyat negeri dok pinta belajar teknologi AI tinan pigatuh pimanai digital. Unimah transformasi pendidikan minan teknologi digital AI. Nyaga penyelamat negara sama dengan nyaga hak asasi manusia. Selak menu bisa mengaku Linya Cakem agah adak menu city dengan ti agah dak puno. Inya ratus de Sarawak kudok pinta belajar teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ti tinan pigatuh pimanai pemilikan dengan kerja minan teknologi makin berkembang. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas ugah embas menang AI teknologi penting dapat ngubah gaya kerja manusia tinan belajar dengan guna penyelidikan. Nepida anti wang daput media meh muka hub pingehek digital Dex Hub da University Malaysia Sarawak ini mas Kota Semerahan. Dato Ahmad Douglas menang Sarawak binasi pagu ada Dex Hub da ini mas Senje Hub Sibungas da Malaysia. Pelajar pekerja perintah dengan sektor swasta patut minan piluang kimuda serta latihan AI tinan pigatuh kimahir digital. Bala pengguna udah pitayen minan AI secara betul dengan perasa penerang betul supaya kai peragah kandungan palsu. Naib Chancellor University Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid menang guna Dex Hub jangka dapat mengubah pendidikan. langkah tunah minan teknologi digital dengan kecerdasan buatan AI. Kerjasama strategik ini mas bersama Google mengada Google Chrome Experience Center. Pelajar dengan tenaga pengajar dapat akses ahli aplikasi AI paling baru menggemini serta platform Google Workspace. Namanang ini mas irang undah program Chrome Grab and Go supaya lebih mudah akses peranti digital minan sistem pinjaman Chromebook bisepadu. Selain sen, ijuk puruk staff Unimas bicarain cien pensicilan Google Certificate Educator. Tipi jaji Unimas University Sebungas dan Malaysia bicaya iktiraf kompetensi staff de rungan program. Langkah negara penyelamat negara dengan nyaga hak asasi manusia minan undang-undang adil ngasi serta sedia nurak cabaran masa-masa da iramana. Gabit Menteri da Opis Menteri Bahas M. Kula Segaran menang pikara paling penting beken undang-undang lebih ketat atau tandur pak ngada undang-undang tinan nyaga penyelamat negara ngajah prinsip kedaulatan undang-undang. Lebih nanti timpul simposium jenayah berkait penyelamat negara dan bangunan parlimen. Ancaman itina berubah kiber serangan cyber, peregah penerang kai batul, campur tangan inya sepa, jenayah mata sebaat serta salah guna teknologi sebab ti perlu selalu kemas kini undang-undang. Projek fasa 1 Kompleks Sukan Komuniti dengan rekreasi IGAN ungkos sisa kerima juta ringgit. Kerja-kerja ngunah tapak siap lebih awal masuk jadual. Gabit Menteri The Office Premier Sarawak Dato' Dr. Juanda Jaya menang komitmen perintah picepat ngunah projek pemancang ngeban penguntung nak nyeratus de kawasan sepapasar. Nepidaan timah melawat nak tapak projek da IGAN muka. Fasa 2, irangunah ahi kemudah sukan, rekreasi dengan infrastruktur irati guru tunah kait wai lagi. Wang siap kompleks jangka tinan pusat aktiviti komuniti tinan ngamal gaya udip sihat serta perapat tarikh bidingan inya ratus. Dato' Dr. Juanda menang projek ngunah jalan kampung ke Buau Telok Daloh dengan bungan kecil di bahagian muka ungkos sisek

dengan taruh jimatan. Projek jeran ngeban penyenang nek inyeratus de kawasan kebuau Teluk Daloh dengan bungan kecil.

Pisilong dengan aga. Kimura sukan lebih paguh dengan selamat de sekolah dapat pigatu semangat pihak sekolah serta nulung pelajar cumelang kurikulum. Ketua Sesaha Politik Neg Premier Sarawak Dato' Fasruddin Abdul Rahman menang sedia pikekas pendidikan berkualiti ini pelaburan jangka masa tuhai tinan kada balatah bauh de cergas, sihat serta bidaya saing. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong pidak anti dan majlis nyerah tapak projek siap kerja pigatu taraf gelanggang de Sekolah Kebangsaan Matang Jaya. Projek Derungan Transformasi Kawasan Sempasar RTP 2020 minang belanja RM10,000 ngeripe dengan ngicat bau gelanggang. Naharap kimudah dapat ngeban penyandang nek anak sekolah dengan guru tina aktiviti sukan serta kurikulum. Opis Perkhidmatan Awam JPA muka permohonan program derma siswa B40 DB40 sewak 2026 bagi anak sekolah bauh ngemas sijil pelajaran Malaysia SPM sewak 2025 mas mamak B40 dalaya. JPA menang piminta bagi program bitagih buka anu ini dari impas pukul 2 kemianu nek semengenam anu buran My City pukul 5 kemianu. Boleh perasa syarat kelayakan dengan ngundah piminta masa portal penajaan JPA. Program DB40 Sencik Inisiatif Perintah sedia akses pendidikan datu nek pelajar masa mamak bipincian segan minan tajaan derma siswa. Bidang pengajian dan layak Senceh kejuruteraan dengan teknologi, pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional, sains sosial dengan sastra, sains serta seni bina. Bitaning Tibet Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 era tunah masuk sementara nak semahi anugerah mahi Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UITM Kota Semerahan. Bitaning sebungah sekali nyaksi semahi pasukan era suap bitaning. Peserta senca pelajar masuk institusi pengajian tinggi awam dengan swasta de Sarawak. Pengurus Komunikasi Strategik Angkatan Zaman Mangsang Azam Sarawak Muhammad Hassanal Hakim Junaiti menang tujuan bitaning perancang berfikir kritis pemimpin belia serta kimahir berhujah ngamuh mahasiswa. Menang bitaning minan bahasa Inggeris berdebat tiap pasukan wajib ada sekurang-kurang taruh peserta rakyat Sarawak. Nepedan City JRTM. Nyeratus udah pesen nyaksi bitaning peringkat final ngelabut gelar juara semahi anugerah mahi Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Tingah ajaran bahas kawasan Bandar Kuching era tutup secara berperingkat anu 6 dengan anu minggu Wang Nyamut Sarawak Energy Marathon 2026. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Ngacabu menang jaran tagih tutup pukul mahi dan pukul semahang bingara urpagi anu 6 de kawasan bangunan Sarawak Energy dengan jaran Itzmos. Wang anu minggu jaran tagih tutup pukul 92 terap ngara dan pukul mahi urpagi Senceh jaran Merikal Saleh, jaran Pending, jaran Padungan dengan jaran Tun Abang Haji Openg. Jaran Satok, jaran Tun Abdul Rahmat Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Libang dengan Jalan Merbau. Inyaratus Opitayan ngerancang pipanu lebih jaga minan jalan alternatif serta kejaman kudok muto bangih jalan sekamuh jalan tinan lumba beracung.

Ku mengenaga ku maca puun puna sikit lagi. Rakyat negeri dah pinta belajar teknologi AI tinan pigatuh pimanai digital. Universiti Transformasi, Unimas Transformasi Pendidikan Minan Teknologi Digital AI. Nyaga penyelamat negara sama dengan nyaga hak asasi manusia. Dengan saya ketiaga ada komuniti yang susun pada Monica Gary masuk seksyen berita bersemasa RTM Kuching. Senalit minan senap dia pada Maureen Anjak. Selamat kembali dengan salam Desember dan ni kesejahteraan dinikmati.

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu desir. Rahayu Kurnia lagu Kajanmu. Harap nak ingat terhibur rami ngocit lagu Inotia yo. Ini tu balingan daruak dang orang tadi. Dia balik so tempat kerja, dia balik so toya ataupun dia balik so pasar raya. Harap nak nakin-nakinnya pun dang orang di sahaja raju penu. Yang penting ingat selamat nog bori, nog selamat nog topal di nujo ingat yo. Sambil ingat driving no, sambil ingat ngocit lagu, ngocit info, doh ngocit salam desok bala geng-geng awah. Harap nang ingat tibu rami doh, idoh boring masa ingat driving ya.

Ya ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demo gidi aku saningan lagu The Sovereignty lagu Dawa I sama-sama tok berhibur.

Ya ini tiada otomo sama-sama peribu dua lagu desa berdiri tiang lagu dawa i aku bonang buku balingan jamu dadin mo bersedia yak man ngarom dua buku keingan mo sedang man dadin aku ucap selamat menjamu selera untuk balingan man busa-busa ya. Sami man sami ingat ngocik lagu ngocik info dua ngocik salam desa bala geng-geng awah. Ya, terima kasih James Pengiran tembok gip sama doku ngarami tidang segmen ngancang peta yang nang selamat ngumi DJ yo selamat ngumi yang dudu ingan no Azira Azira nang selamat ngancang peta DJ selamat berkonti hai geng-geng awah dengan peminat setia YFM berdaya dengan dekenal aku ini request lagu napa-napa masuk Peace Band dengan memori daun pisang Iwan dengan Amalina Tinan hiburan semua geng-geng dekenal aku radio tetap on ya. Lagu pemita ingat tiap lagu napa napa memukul kemana jaya sandingannya arap nengan teribu rami do terus bersama doko idang. Oni sijak segmen di radio YFM bidayo sama-sama tok gerak bersama. Semua ni karong nang selamat sengumi anu DJ geng-geng awah Facebook ngas seperek peminat setia radio YFM bidayo. Bara dengan dengan adik kena aku ni duringku best Rachel Rachel Amerikan and Angela Jebi Angela and Sidor Rohaya Jack and Jackson Ritan. Yunang salam sayang dan ceria-ceria selalu ina. Rosin Kunyau nang selamat bertugas, selamat ngancang petik DJ, geng-geng awah. Harap kita semua sihat-sihat selalu. Minta DJ main lagu So Band Langoh. Cinta adik kai tok api-api. Nah, terima kasih DJ. Salam damai mesu Serian Pagu.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nian balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mid barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, ku dak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Balik aku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang aku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Kep keluar dia cikgu ya.

Ya, terima kasih yang duduk Ruth Mary dan mau bersama aku ngaram itu ya. Nang selamat ngaram DJ bertugas do suap pengujit setia wife yang berdaya dedaki-daki si cain oni abar-bala suap ingan Arab ceria-ceria si cak ya ina. Bundau Babeh Wai yo nang selamat ngumi DJ yo selamat ngarom yo. Yo nang ngarom ti ogi doa rosari. Ngarom rumah jai kate. Tegan beriak semua orang krusen na dijemput ikut doa rosari. Thank you DJ na. Masa pukul kudu ya. Kami kudu senang salam damai. Selamat ngancang petak selamat berseran buat DJ kesayanganku YFM Bidayuh.

Amin Lukas, Yanang selamat dengar DJ, selamat bertugas dekat community. Selamat dengar lagi dengan geng Silap kah? Semua Grinas DJ, mitiak main lagu Cinta Surga Mesu MG ya nak.

그래서 잭슨 보스턴 비사마 잭슨 보스턴 나구 빈탕쿠 사마사마 또 브레이보르

Ya, lagu Cinta Surga, lagu The Stop Michael Gayut bersama Ado Aaron DBF Project mau menghibur to ngaramiti yo. Ini tu lagu pemiti ada so Min Lucas ya. Atau Kenanas ya, harap nak ingat terhibur rami ngajit lagu ino te. Ya, dan okey buku si ni info dua ingan iti pasar Majlis Perbandaran Padawan MPP yang ngatur program pendaftaran lesen anjing baru, vaksin anti rabies, dua pemasangan microchip. Onu buran dang moi onu buran moi iti onu nuam iti ya. Masai pukul prii pagi no pukul tarungumi. Topat di topat parking SJK Chunghua Stapok. Syarat vaksinasi saan kosong sejaya. Kosong ingat mesti sihat. Ido si dua onake, dua ido bitia, berumur lebih tiga bulan, mak komut toban kad vaksinasi si mo ogi. Peringatan yo, tudu ada ogi kidip binatang amote kosuang. Dedoi lesen doh vaksin dapat dikenakan tindakan compound ya. Jadi mit peluang iti ngelindung binatang kesayangan dengan doh community so risiko rabies. Jadi dang moyin bulan moyin titia mit peluang yo onunom mit peluang pendaftaran lesen anjing baru, vaksin anti rabies dua pemasangan microchip percuma. Tempat tadi tempat parking SJK Chunghua Stapok masai pukul peri pagi no pukul tarungumi. Onun dua miti mak komput ya. Ano nuam iti, moi ano bulan moi 2020. Yo jat to beribu lagi dua lagu seterus eh. Lagu desok Dino dari Pogan sebayu to ngojit program jak panu-panu. Demo obangi dia ada program eh. Midret angin yo. Jat sama-sama to beribu dua lagu desok Dino dari Pogan.

0: selama beberapa kita ada nanti dalam PKC program jam penuh-penuh. Yang kita ada nanti secara ke kawasan daripada dan nanti kita cukup itu lah kena ada berbagai nanti kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dan bersama dan kita ada nanti Encik KK Holland anak Nyandu dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita ada bersama dengan KK Jekan anak Monton Encik ketua kampung Tubi Laman dengan ketua kampung Tubi Bihem Serian Encik KK Edison anak bos. Dan sama ni kita ada nanti Dabi Pengisi Cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung. Jadi kita bersama dengan ketua kampung Edison anak bos saya. Okay. Kenalan saya
1: aku KK Edison kampung Tubi Bihem. Asal aku sebenarnya asal aku masuk kampung Kuja Mawang adab aku kenal dari Tubi Bihem sebab aku asal aku masuk kampung Tubi Bihem lah.
0: Ayah mana kudu tu hai ke meroi ke kampung.
1: Okey, aku meroi maga jawatan ke kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen ala sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih bayu sampai dua sawak lah.
0: Okay, KK Holland. Kudu sawak mari kata kampung ke kampung Tubi Mawang ni.
2: Aku KK Holland masuk kampung Tubi Mawang bertaruh sawak lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabe yang lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan. Bagaimana yang kamu beri terkampung
3: dari Tubi Laman ini. Okey, pertama aku nak buat terima kasih lah dengan pihak RTM dan semua dua adik atau temu buah yang didekan dan nutik lah.
0: Yeah.
3: Okey, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009, so sawati memurat semua ngam sawat. Iya. Yeah. Jadi asal usul aku berasal masuk Lunduk lah. Nanti selaku, tetapi aku berkahwin di kampung Tubi sejak sawah semua peri, iju puru peri. Iya, aku memundu dah Tubi lah ke kampung Tubi Pelaman. Iya, iya.
0: Okay, kita nak kaping lagi sejarah kampung Tubi. Mungkin KK Holland boleh dengan sejarah kampung Tubi Mawang ti masuk Tubi Makan Tubi Mawang ti top Tubi Pelaman dengan lagi tidibut nak kampung Tubi Bihem ti mungkin KK Holland boleh cerita cerita pasal sejarah ti.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan ban ti Saweng mantan KK Saweng ni mesur ke berumah dah Tubi ingin keadaan tanah dan tubih ti paguh dengan rumah jadi dengan remen lalu payah nak ulang alik reta tubih reta tubih Johor lagi orang tuan mengeremen lalu ngendai dah tubih dah tinagih badan ngepan iju buah mamba balana lagi kampung tubih ti setekal ram rumah dah tubih lah lalu tetap jangan ngendai dah nangah tubih hen pada kampung Tubi ti bermula.
0: Okay, mana kampung ti kenan Tubi Mawang? Ani reti sebenarnya Tubi ti.
2: Tubi Mawang ti. Yeah. Kinya mena Mawang asal na abalana inna bade Mawang memang bertaruh kali nya hebi pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nampak bipecah dek Tubi BM, Tubi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempat di berjaji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dah masa ni nak kudu kihau menyeratus dan naik dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih. Dengan amin dan Tubi Mawang ti beragama asal dengan amin memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi le kampung Tubi Pelaman ni kudu Kihong. Yang ratus dan ada kampung Tubi Pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okay, penduduk.

0: juga. Bilangan remin 20 taru, dan ketua mamba KIR de 40 mahi. Ya, jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
1: Ya. Okay, bagi de kampung Tebibihem, KK Edison.
2: Okay. Kalau kalau jumlah pintu, nah, kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada dah bayuh inilah, bayuh pendaftar. Remin ada dah, remin dah bayi siap, mungkin akan bertambah lagi dah ke masa masa akan datanglah. So jumlah jumlah nyawa Datuk BBM itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin habis remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia ada ini remin. Saya ingin berada saya paling akhir lah.
1: Kita umpuan lagi benda kudu kita ingin rambut dengan ada taruh buah kampung di Mantina. Kita umpuan lagi ini sebenarnya jutaan kuasa dia mantu kita kampung ngurus sejati macam di kampung.
2: Kalau kena aku bahagian tu BBM,
1: yeah.
2: aku sebagai ketua kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belasan memang aktif lah nolong aku ngatur binua, masuk segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan, bayuh aku nyugut arahan, tapi adep nama puan, ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak kaya puan ini tugas beledep na. Balanya binua pun na dira nyukur kerjasama lah, so na dapat ku ngatur pimancang binua mida tu BBM.
1: Sekarang dengan de kampung tepi mama
3: sama lagi mong de tepi BBM bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon di macam di kampung Asen.
0: Okey, tapi pelaman ada semana na tapi dari kampung lah.
1: Iya.
0: Terus mana na ahli jutan kuasa kampung ataupun JKKK memang na agensi dari kampung lah, peringkat kampung ya.
1: Iya.
0: Mentadbir kampung. Ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKK dan di samping juren sebagai KK sekali lah.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN, main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha.
1: Yeah.
0: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan kayak akan penutup api-api ya. Ya, walaupun kami sebagai KKT ini bekerja kuat mengeni pun ya, karena hanya setiausaha ya, atau maknanya kerja-kerja akan terbantut lah ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biro-biro harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran BKK ya, untuk kemajuan kampung semualah.
1: Okey, ada masa ni nak KK Holland ya. Ini infrastruktur ada kampung sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
0: Ada tiap-tiap kampung.
1: Mungkin
3: kita boleh cerita. Mengenai dataru kampung itu memang masing-masing ada infrastruktur depan. Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja. Memang ada basic lah, bilik gerakan. Setiap kami taruh kampung itu semua ada.
1: Semua ada. Sekiranya dengan pada sekolah,
2: sekolah kami dah taruh tubih di belanekinya
0: Sungai Semeran.
2: Belanekinya kami sekolah dah Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain
0: center.

0: Center.
1: Ya, center wailah termasuk sekolah sekali lah.
0: Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah ambil sebelah SMK Tewada.
0: Okey, ada
1: betul-betul
0: KK lah mungkin. KK Anderson boleh taan sendiri dengan pendidikan pada anak-anak sekolah. Dia masuk banyak dah masuk kampung tepi BMT atau dia masuk kampung tepi Mawang atau tepi Pelaman. Sekali dah betul-betul KK lah kemajuan pada anak sekolah masuk tanpa kampung dia.
1: Dah masuk pendidikan sekolah mung dah tepi BM dah itu saya ada 6 orang dah dah sekolah datuh lah maksudnya dah paling ada kira universiti lah ada dah meret Universiti Sultan Idris ada dah meret Unimas UiTM pun ada dah meret keselaku Swinburne pun ada macam-macam lagi dah 6 sen dah kampung ni minat ini dah paling datuh inya dah paling datuh sekolah lah ada PhD dah.
0: Yeah.
1: Tapi SN mau bekerja lah, mau sani dah SN mau dah PhD dah. Dah tubih pelaman pun hi lagi bela degree, diploma, bela master hi lagi dah habis kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
0: So banyak
1: bidang
0: lah
1: masa
0: kampung-kampung dan pendidik lah memakan maju semua ya.
2: Okay, untuk lebih pelaman kami memang kan kita tubuh memang icuk lah di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah tapi asal kami memang start matu tubuh Mawang lah kami adalah serpihan berpindah sejak 1974 kan aja sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiwang graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So kami mendapat juara lah, dapat jokan masa saya ya sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala dah graduate. Itis na kami ain ada periurang the itis periurang telah melanjutkan pelajaran the university ya yeah, di university and then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya yeah. Dan balati murid di pelbagai university lah ada di Unimas ada lagi di US University Malaysia Sabah ya yeah, di UiTM and the dua orang di University Utara Malaysia kah tanda Sintok ada dua orang yeah. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada tarurang ya yeah. Yeah. Jadi senlah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman ya.
0: Okay, kerikan KK Holland ya pasal bimacam demam dengan bimacam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini kan? Mungkin KK jekan dengan Anderson pun boleh sepecil lagi dan kembali dengan KK Holland pasal bimacam demam dengan bimacam bau dan nusa di kampung macam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh KK cerita dia pasal sikit ti
3: pasal sikit pedih ingin apa tuhai lagi ni berumah pang de cara dembala yeah. Jadi ini dah taruh di ada muka kaedah dah bau dari segi menuai jadi ini muka masuk YP ini YP Dr. Simon Sendang muka mirih mesin menuai kaedah dah bau jadi juga nak peruntukkan dengan kami dapat memirih indi buah dan dok resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semenglen Luperan 2 dan Rimpas jadi kaedah debau ti kira na dapat nyokot pimagu pinyenang di kampung kami dataru tu piti lah supaya kami dapat hasil de cepat kaya namun de tayu wang minan cara damba memang tu kaya lah sampai adiknya de maramadam pedi.
0: So sekinti is darungan jabatan si penyala
1: skinti. Skinti pada ada jabatan
2: pengairan
1: saliran lah Sarawak belah di ID lah start skinti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah belah di ID ambil adik tapi sebayu si en B2B ti memang berumah wang Sarawak 60 lebih dah ada skim payang ti dah skim payang Sarawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan, kira nak modern cek lah mas. Kira ada belah jenis belah parit tu nak belah perintah kami nak sawak dalam sawak hijau pro mahi sampai ke sawak mahi pro dua. Sawak mahi pro dua mau ada parit parit parit dengan jarak lah tu nak mas ASN mau ada belah mesin-mesin unah jenis skim DID ASN lah. Dah janji dah dah bauh ti kami taruh ketua kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan mesu segi puruh padi mesu segi membajak membajak neka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira unah nak ngacak nak bauh lagi sebab nak kawasan skim saya mendinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagipun umon pun kain tentu ada sekejap ada sekejap nyap saya lejah mirak nancak kuih saya modernkan lagi tunah kami perlu orang guna dam guna dam dan skim payang saya supaya umon sentiasa ada lah
0: kudu kihok inya nyarang
2: sekampung dah suruh menaskin ni? Tekati ya 122 orang yeah. Dengan keluasan skim payang-payang dalam pre-produh hektar ya pre-produh hektar jadi saya tidak ada nama dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidenundi semuanya menegurkan dengan dunia melawat dah skim payang-payang so ada ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim apa yang
0: jadi dibahas lagi skim dia
2: ya jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua, generasi ketiga tengah anak ya, supaya generasi-generasi itu pagi dapat bertani secara modern. Ya.
0: Ya. Okay, baca pediati dan berbeda skinti.
2: The skinti kami ada puru MR 315, ada paling terakhir lah. Ya. And then sebaju saya ada MR 263 dengan MR 2 di PRI. Ya, ada taruh macam adalah bekalan kami memang masuk jabatan pertanian ya. Tapi di samping saya penduduk pun ada puruh padi ada macam-macam lah ada masing-masing ngumpu padi lah kira nah ya kain rata-rata puruh di macam padi ya masih bercampur aduk.
0: Saya di sebab saya
3: berkali puluh kali
2: sekali
1: saja
0: sebab nak perancangan dia masa mana kira
1: puluh ya dua kali kalau nak modern kalau nak modern mungkin kami bercadang irak puluh dua kali lah tebak jadi keadaan muni kalau ada perubahan masuk
3: umon
1: dengan kalau
2: peralatan
1: modern kami mungkin akan guna lagi dua kali ni sawak lah kami pun irak lagi mengaya binua contoh di benua area kena Henderson tu Skuduk contoh di Sri Aman ira gini ngancak dua kali lah mungkin dalam perundingan mati jek pagi lah, ada runding dengan jabatan-jabatan kah, mungkin kah?
0: Hasil masa peneliti mati nak adakah dedek persendirian atau
1: hasil
0: pira jual negerinya sempat?
1: Ada lagi, ada setengah penduduk aku lah padi damba nak do jual. Aku tu bukna pun boleh tahan lah kalau do jual sampai kalau ini kilo kan keselap aku ada yang ambil nak tanya nak sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja. Padi dah.
0: So padi bayu kisah
1: lah. Bayu. Jadi dah aku tu buat nak boleh tahan bah. Kalau 2 ringgit ni kilo, kalau ini kalau ni guni saya nak 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tu buat nyanyuan sampai 20 guni, 30 guni. Tapi dah selalu ambil mung ada setengah aku duduk kain nyuar lagi. Ada dah nyuar lah. Mau pergi tempat atau jual ada tanah nak kaji ni tanahnya
3: tanahnya makanan binatang
1: binat makanan binatang ya.
0: Sebenarnya ada tiga balai kita suka main pergi tempat lagi namanya kanji.
1: Hanya kanji
0: ada lagi
1: ada memang ada.
0: Okay, kerjakan KK Holden sekali dengan penyalan kerja sosial ekonomi yang ratus terkampung dan sepakat Itina.
3: Ekonomi yang ada kampung itu selain masuk rumah perlu padi, ada dah perlu sawit, ada dah perlu lada,
1: nanas
3: pun ada lagi.
1: Tapi dah bau-bau ti, mi perlu kopi lah. Tapi kena semua penduduk kena berkelompok tapi individu lah, individu kena semua ada dah berminat perlu nak perlu. Tapi itu saya tebak ko ada ma, kalau aku dah paham ada muahinya pro kopi lah, kopi lebrika saya.
0: Oh lebrika.
1: Lebrika ya. Yeah.
3: Lebih kepada sawit lah.
1: Ahina sawit.
0: Secara individu.
3: Ya yeah, individu.
0: Okay, ada tarupa kampung di Mekah menah kerjanya ke tanah dan setakat ini.
1: Sukat menyukat pasal tanah ti memeh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na, kalau lot pertanian memang DBNA memang menyukat lah. Ami masih ngempan mesu pihak lain sabe era nyukat lot cain jadi individu pu lot lah. Ami masih ngempan lagi. Ami memang usul misain masa majlis das mengenai anugerah dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mak setibar undi masa cain memang mi pidaan lagi soalnya. Kami ngempan lah surat. Kami pun tengah munas menyurat begini pihak lain sebab ini surat susulan. Surat susulan lah.
3: Ada lagi dah kena dah bembah surat. Kami terima surat masulan sebab. Contoh dia itu dua belah bembah masulan
0: sebab.
1: Kalau perimeter ini lebih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah, kampung sebelah lah.
0: Okay, aku rasa ada lebih ada tempat tarikan kena minjakan
1: ke kampung Dubiti. Sebenarnya ada.
2: Tempat nak ada.
1: Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tebak masuk segi nikonnya pimaguh tempat mati dengan skim pari bayang yeah. Kalau kita tebak view memang sekalinya kemana memang kita tertarik. Selain daripada saya kami ada lagi gua dah di area saya tapi masih bayu di manilah dimajukan. Selain saya kami ada terjun lagi, ada tipen pun ada lagi ada. Kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai ada belah hiking nyar kilat hiking pun sesuai lagi ini ada kilat periada pun boleh area saya tapi saya mah kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak kami mungkin mereka guna maju kat KSN lah.
0: Mungkin perancangan ada masa
2: yang sebab di kawasan skim perpayang saya selain daripada daitis lah kutubuk kawasan skim perpayang jeran the merut semua kawasan telah diturap ya. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Ya, jadi tempat saya kena bala nang undat dam da da segen na sen kai juk masuk skim pep ayam sen tempat sen boleh tempat yang pelancongan lah tempat boleh mau seperti di rancang
1: okay.
2: Nah, tetapi yang pep kerajaan perlu lah and then the sambu ain ada bunga retrisia. Yes,
1: memang ada bunga,
2: ha, memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui pun kita. Ya, Malana Haji magau ui ada naput. Ya, naput. Dengan bunga. Aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi Malana Munda trek untuk hiking. Karena ada, karena dapat na naput bunga replisia saya boleh mengundah namung Gunung Gading.
1: Ya. Biasa bunga refleksi yeah. Saya akan
2: dasarkan dasarkan saya boleh mengundang bala sele ke ini kah jadi yeah. Saya harapan lah
0: yeah, harapan tarikan
2: yang ada tarikan
1: lagi pun tempat saya pun ini boh ada masih ada binatang binatang
2: yeah.
1: Binatang
0: dah
2: yeah. Binatang mung ini punya saya buduh ini kah dia ada embu jadi nantinya
1: orang hutan pun masih ada lepas tanahnya ini manuk
2: burung ruai,
1: burung ruai,
2: ruai sen, ini pun kita
1: awi,
2: awi ya,
1: awi, awi, awi, awi.
2: Selalu ada nyala, ada sembuh.
1: Ada lagi penduduk, penduduk leput, tanangnya jaguar.
0: Jaguar,
1: dia leput sen lah.
2: Jaguar
1: ni mau binatang.
0: So masih ada,
2: tapi very seldom lah. Binatang-binatang yang menitik susah kita
1: tembuk. Tapi sejarah lah
2: jarang.
1: Ada yang nakut lah. Kain yang macam.
2: Gerak punanya memang boleh.
1: Kalau gerak memang
2: tiap hari boleh.
1: Memang iya.
3: Dengan lagi masuk jabatan perhutanan. Menang tempat kami tiada jenis orkidnya tempat dibekun. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survei megau. Menang orkid ti dia paling pagunya tempat bekun kuat.
0: Tempat
3: yang harus saya.
2: Bela tes 10 nomboran yang dud, bela pautan 6 nomboran kan? 6 nomboran. Rumah lu, bela nomboran berang. Buat mudah research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nomori Aji masuk kampung nanya kan aku asihnya ada meni depan yang kuat. Aku menang masuk jabatan pautanan. Aku ada surat masuk pejabat bela tu. Aku menang.
0: Okay, mungkin KK boleh berada ni mengharap KK lah dengan ke maju dia taruh buah kampung ti dia masa dia iram lain.
1: Okay, memang setiap memang impian ni dah kata kampung memang mengharapkan kemajuan kemajuan masuk infrastruktur lengkap serba kan minat lengkap saja modern dah bauh-bauh lah lepas dan mesti segi keselamatan kami keselamatan penduduk terjamin terjaga lepas ini pokoknya kalau mesti segi pertanian kami era modern kan lagi kalau mesti segi sosio sosio ekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja so kami pun era nanas kami pun kalau nanas kami pun kira ngajak modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan lah berterusan berterusan saya dapat menjaminkan dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi ini lepas saya kami pun selesa lah selesa dua jenis dua pembangunan pemodenan nanti lah makin modern makin kan mengancak ini selesa maksudnya lah
0: mungkin KK ajakan ada sedap lain lagi
2: memang harapan tetap kampung kami sebagai untuk kampung tim memang era kemajuan lah terutamanya di segi infrastruktur ya yang infrastruktur dari kampung lah kemudahan mong dah ada itis memang mong ini bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan buat
1: asas
2: buat asas membuat mutahi dengan memodel ada pun perlu itu di daerah demi untuk kemajuan de kampung ya pembangunan tersebutnya de paling paguna memang ada setengah-setengah mengamik dan lebih pelaman itu jeran pertanian supaya ame dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mung ame datu bi pelaman nitisna ada cuma 670 meter saja. Ya, jeran pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah, kai menyeluruh maksud. Oh. Yeah, yeah. Jadi walaupun ada tugas pelaman jarak saya, tetapi kami taruh kampung, kami sama minat.
1: Sama-sama. Yeah. Sebab tanah kami.
2: Tanah masih sama. Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya. Di memai anda tugas mawang, anda tugas mawang yang memang ada lagi. Saya pun sama lagi, kami taruh bawa pinu ada peminat. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jadi kami dengan ada kerjaan supaya jarum pertanian dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan bertambah lagi ya. So di, untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kan, ini kan memang nah, keutamaan lah. Yeah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah nah, memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapan kami lah. Demasati kami karubuh kampung ti walaupun kami kampung kembuh kaisama, tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh di tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kaya kami menang kami ti pandai ya, tetapi oleh kerana kerja sama ada ya. Misal, segala ada ini tetulah kami rupanya kira berjaya.
3: Pengarap kami saya mengajak bela perintah terutama masuk YB Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah di dapat nolong kami nambah ni peruntukan dapat ada supaya kami dapat hasil yang lebih sudah buat tayu. Contoh mung baja tayu yang kurang itu kami nambah nyuka tambahan lah dari segi baja, racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi dengan nyuka kami masuk YB SN mah pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami ada nambah di bumbung dengan nambah mudah grandstand. Yeah. Kemudahan ada gelap belia.
1: Kami taruh KK Tubih di aku KK Anderson, KK Holland dengan KK Jekan. Ucap akhir terima kasih lagi kami kembat nak YB kami yang berhormat Datuk Seri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada buah YB kami masih kaya laju-laju membantu kami lah. Saya pengharap kami.
0: Terima kasih dengan taruh orang KK Ketua Kampung dan dapat bersama kita ada nanti tapi diisi program cak penemanu kita ada kawasan terbeda sejak kita mau bersama dengan KK Holland anak Nyalu masuk kampung Tebing Mawang. Kita bersama lagi dengan KK Jekan, anak Kemonton, masuk kampung Tubi Pelaman dengan KK Anderson, anak Bos, masuk kampung Tubi Bihek Serian. Ya, dan bersama kita ada nanti definisi program jangan penuh ke kawasan Serian sejak kita keping pemancang-pemancang dan kampung T dengan lagi. Kita ngajar nak ihon lagi kampung-kampung berdekin, kita ada keping pemancang, sosial ekonomi yang ratus di kampung yang dia dapat dekat kampung jadi ini kampung de maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa di Ramadan. Dengan saya terima kasih dengan KK yang dapat mata masa dan kita nanti pilih si cara
3: sama-sama.

0: Cari Kerja,
1: Mirayah Pikir,
2: Samah Dengan Ami,
0: The Segment Ngancang Peta,
1: YFM Bidaya,
2: Gerak Bisa.
3: Yang nanti temu sama-sama ngojit program Jak Panu-Panu. Demo obah ni dia ada penampil program Mildred Anin ya. Ingat apa ngojit program Jak Panu-Panu itu dibilang ngarom onu taru pukur moi ngarom. Yo ja to sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu The So Emerton Joneng lagu Luruh Atinku.

Yang terutama sama-sama berhibur dua lagu pemitik The Salt Jackson Ritan yang selamat dengan Rom DJ Kadian seperang peminat setia YFM Radio geng-geng awak yang salam damai. Salam damai dengan damai seraru request lagu Ruruh Atinku sok penyanyi American Joneng. Thank you DJ nah. Ya lagu ingan memukul kemain yang seandainya harap nak ingan terhibur rami doh terus bersama doh koi. Dan oni sejak segmen dia pergi di stesen radio YFM. Bila you sama-sama tau gerak bersama. Rauran mik nang selamat ngumi. Yo selamat ngarom. Ngan geng-geng PPSMBK geng-geng awak. Bala peminat radio Bidayuh, selamat ngarom semua ina. Ya terima kasih gitu du Eddie John Dylan demo gib sama doku ngarom iti dan segmen ngancang pete. Raron miknang serian cuaca berjerebu ina. Ya semua ingat perhati angonu anu iti ingat-ingat angonu ogi jerebu ya. Irvin nang selamat ngarom DJ, selamat salam duduk geng-geng awak YFM Bidayo ina. Nurutikan nang selamat bingar DJ pikaping YFM Bidayo ngarap kita semua sihat terasa ngaranti ina. Enang selamat nis mesu JB. Yana request lagu Natong mo inan hibur kita semua. Thank you DJ nah.

Rachel Merikanang, hai DJ, selamat kami anu salam ngancang peta ngas salam manis sok siburan khas barang dingan ku adi nateng adep ku dikidiki barangan Agi Madin. Thank you DJ na. Yo cha, sama berbual lagi dua lagu. Seterus lagu dia bonggi dia aku saningan, lagu dia sok Kesna, dia cobi lagu Masu Birayo Jaji Cinta.

Yarap nang ingat tribo rami ngojit lagu deso kesna dak chavi no tia lagu masu birayo jaji cinta. Jadi nak ya si ni info nudu ingan iti pasa kudu-kudu orang adu pasa kucing ya abu top secara peringkat onu nuam maya onu minggu iti Brahma 2 Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kuta polis darah kucing SCP Alexa Naga Cabu dang pinerang media onu iti sobat nang orang tajo obah tua pukul moi nog semong pagi dang onenuam di rabu bangunan Sarawak Energy 2 Jalan Itmos. Dang ada minggu orang ya obah tua pukul semong 2 turap ngarom nog moi pagi antara Jalan Malikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan, 2 Jalan Tun Abang Haji Openg. Luas ono Jalan Satok, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Li Beng, 2 Jalan Merbau. Ratus deboko obos bayar dak ngatur pimono lebih awal, pakai orang debokon, doi dogan moto debingon orang, nganya ajaman orang bidadog. Ini dia pasal info tuap orang ya.

Landi Lambit Nenek Villa Nang Salom. Selamat ngaram duduk DJ dan betul gas dang ngaram ti oni abah DJ Adin, semoga sentiasa sihat, dua cerai selalu ne. Enang DJ main lagu aku jobong de muosok Philip Nandu lagu ti aku ya pahit duduk suap barang madis pingoma di ogi ngojit radio YFM Bidayo dang ngaram ti. Junudu suap barang fan club semua grina sebaya de sopak kani ne. Duduk bayar suak geng-geng di awal Facebook geng duduk Lili Sino Leno Sino Denny Sino Ayang Boy Ju Nudu Durin Gubes Jikin Pony Moy Angela and Sidor bayar barang sikit ah geng nah. Duduk suak balam madis ayu adik pilih aku, terima kasih, selamat ngarom ina. Durung ke bestang, selamat sengumi. Yo, selamat sengarom onu DJ di konti. Ngin salam sengarom onu duduk Rachel Marikan, Sino L, Jikin, Mami Cikgu Esther, The Suspan, Penes, Menek, Kenny, Sumukja.

everybody nang selamat ngancang petak, selamat bertugas DJ dua geng-geng awal. Salam sayang sok kupuk bumbak, request lagu sobak sungumi kan suap peminat setia Radio YFM Radio, semoga terhibur na. Lagu pemitik ingat nanti lagu sobak sungumi memokok kemain jai saningan yo arap naingan terhibur rami do terus bisa madoko edang. Ada ni sija segmen di station Radio YFM Radio, sama-sama tuk gerak bisa mah.

Yo, cha malin supaya 2 minit lagi ngajak pukul peringat rom. Otak menolak pinupan segmen ngancang petak lepas ititia otak yak ngocit apal pukul peringat rom 20 radus National FM do terus bisamah pingarun tak dudubokon dan segmen ngaram pawan. Aku dan Ijamangin, terima kasih. Selamat ngaram. Doa salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: database or contoh. I don't know. We have to check.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
2: Ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan ikan lain, masuk JBA, pembentungan, gan indah water dan sebagainya lah.
1: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Syam yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya juga memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, jadi nanti ragu sebengah setau ngarau miti agila bayang so kebulan Sidrin. Jadi sama ngarau sama-sama lagi atau dang segmen ngarau pawan tadi nu taruh yo rimo hanu bra nama yang sawa 2022. Okey, jadi abar so bra pengaji ta YFM Radio. Terima kasih bobogo kenudu sebringan. Lebih sambringan lagi so cai ke pukul rendom gumi mau bersama dua koi dang segmen dengan cang petuk bersama lagi dua pengarun kadi petugas. Ini ketubuk lagi bersama aku DJ Jess dan taruh jam di tindakan juang segmen tiap pukul semua dua turut pengarum seperti Bayu Boos ngajita radio dia ngajita lagu penghibur di mokin nyusun sana sobringan ngarum itu namun ada info-info di hadap kosi untuk sobringan berkaitan dua isu-isu semasa. Jadi san pingsi segmen ngarau miti haya na dangai pukul semua ngarau miti atau ya sama-sama ngejeta abar pukul semua ngarau seterusnya pukul semua suku haya na atau ya sama ngejeta program ya na program renta bauh di bapak ada menyusun ada menabit seterusnya pukul semua ni ngarau atau terus semarut kadang zone interactive. Jadi anda pasal berikan terus berhibur bersama dengan saya Ngarau Miti Ngojita Radio pakai Gerumang FM di 06.2 MHz ataupun dapat juga terus Ngojita siaran radio atau pakai aplikasi RTM Click ataupun so Facebook rasmi YFM Radio.

0: Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cambutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Agaknya kita supaya do maju minita do ngarep kor pri setengah ngarong. Terima kasih sama ngarong menudo sampingan Robis nadi gitu angan bersama do koi ngarong piti dang segmen ngarong power. Sama ngarom, terima kasih kepada Do Elizabeth Joan. Niki sama nato ngarom tiso tu dan miri. Rana ngajita ragu remang dabihis ataupun yang jogetan najuikan. Terima kasih Elizabeth Joan. Selamat ngarom Ronald Dennis. Yang selamat pingare semua pegawai ngawai FM Daya. Harap semua sehat selalu. Selamat ngarom, terima kasih Peter Kilan. Midasem yang selamat ngarom geng awak kepada peminat YFM Daya dikit-dikit lagi. Harap bara dia dar senang ke selamat ngarum mati. Terima kasih me the same Hokwi, selamat ngarum sampai ngarum duduk hati yang pako sama rata ngarum itu duta pantun yanang pada salam duduk sobra pengajit YFM bro yo bayar sobra pengajit fan club semua kelinas senoga lagi pengajit VMP moyan boos duduk prima pago bayar dia boos ngajit radio tadi yo kira nunduk tiap rumah rata boos yo rakyat ngajit ragu angin malam sebelum Lori menantikan. Terima kasih sebab ngaruh mengadu Sino L lagi sama rata ngaruh piti thumb up lagi okay, jadi ingin lupa anu dulu seberingan nyuak ngeminggu itu lagi Robis taruh puru orang utama di Pasar Kucing hari abu top ataupun lencongan yang saat ingin penumpu nudu Sarawak Energy Marathon 2026 di mengatur nyuak ngeminggu itu Ketua Polis Daerah Kucing yang Assistant Commissioner Alexan Naga Cabu nang orang tadi rebut tua pada nak lecongan itu sebab pengen kelancaran dan program ini bayar ngawal ke aliran trafik di kawasan terlibat. Jadi ingin puan ke duduk seberingan di kawasan ataupun orang di sidak bangunan Sarawak Neji dua orang itmus rebut tua moih hendak berat moih itu so pukul moih pagi nog pukul semong pagi dan pri yang dibuat namoi jadi penutup dua lecongan orang yang dibokon jangan ngejaka area buah nai sok pukul sembong dua turu apa ngarom noga pukul moi pagi saat na pri yang dibuat namoi hino jadi antara kawasan di rebutup so pukul sembong dua turu apa ngarom noga pukul moi pagi dan pri yang dibuat namoi yang di antara orang pelabuhan orang American Saleh orang Pending, orang Padungan, orang Tunku Abdul Rahman, Lebuh Temple, Lebuh Wayang, orang Main Bazar, orang Tun Abang Haji Openg, orang Satok, orang Tun Abdul Rahman Yaakob, orang Stadium, orang Kasuarina, orang Diplomatik, orang Astana, orang Merdeka, orang Gambir, orang Abel, dua orang Melbau. Jadi ogi okay, antara kawasan-kawasan di Bokon di sekitar ataupun di Sidok, kawasan program di Rebengatur. Jadi ratus pun obos bayar supaya idoh gat kereta di bingan orang di Sidok program yang boh ngatur. Jadi bos bayar guys supaya plan pimunu ingan ataupun pakai orang alternatif di nyuang minggu di sekarang ingan lagi penuh di kawasan di Rebengatur program Sarawak Energy Marathon 2026.

Okey, jadi nanti ragu penghibur atau ramai yang lebih sesok 5BNM. Jadi kena supaya 2.20 taruh minit atau kena pukul semua ngaromah. Jadi terima kasih kena untuk sepringan aduk ke setia ngejit sesen radio YFM doyo terus ke jadi ngarompa wan dengan penghibur ringan lebih sabringan dia pukul jangan ngarom itu sama petugas kena untuk sepringan no di moro di bori guru berehat sama terberehat kena untuk sepringan ngarom itu yang ingin puan kena untuk sebuah pengajit yang orang bisa memberikan tadi ro di daerah Hasiburan ada ki tihogi notis gangguan bekalan api itu berjadual di beberapa ada api sebakalan api na luar bandar ada ki tiap pagi yang noh nuah mandu berat nemoi ya so pukul pri pagi noh ke pukul dua lepas tengah hantu yang noh ngejaka berlaku gangguan bekalan api in yang noh di kupuak sugan lorong semong rimo. Jadi seterus cu ondo berat nemoi ngejaka ke berlaku piin gangguan piin bekal berjadual yang nak sepukul pri yang ngarong menau ke pukul cu ngumi di pukul cu pagi ya so pukul pri ngarong menau ke pukul cu pagi dan moih ondo berat nemoi no yang nak seluruh kawasan Siburan yang ipan ondo sebringan lo di kawasan Siburan yang nak cu ondo berat nemoi hiti so pukul pri ngarong menau ke pukul cu pagi moih ondo berat nemoi ngejaka seluruh kawasan Siburan yang nak jaka berlaku gangguan bekalan piin jadi pada-pada sedang ngondo ino awal-awal leh sedia api dengan saya cukup pakai dengan lebih sana di dan mahu hendak berat nanti oleh muan kerja supaya api ini cukup lebih saya berat ngopot kali di muan sekolah ya. Okay, aku pikir pula terus agar lebih sana sobringan. Mending ibu beringan guru berehat dan aku capi mengenai dengan engkau lebih ragu cinta sama pusu.

Okey, jadi ini tuh Ragu Ngebul Tak Cinta Sambal Pursu Sekebulan Di Wera Sama-sama Dua Pairing Jemput Pasar Pucu Mungkin dengan Rauh Putih Gini di Dari Selera Kini tembuh Natong Nyanang Dari Anai Sambal Pursu Pagi Nyanang Munya Rauh Di Flat Mak Nyanutuk Sambal Dua Pengaruh Menteru Nyanang Tau Ngojit Pakai Zaman Adin Dah Semesti Nyanang Sambal Pakai Senaran Jadi Zaman Modern Adin Ogi Ke Blender Blender Pakai Nyanang Pakai Blender Kai Kalada Pun Ogi Ke Sewa Aku Ke Pakai Ogi Ni Blender Ni So Tip Ke Blender Manual Dia Dapat Yang Menarik Tauri Tano Di So Aga Tano Nak Pusuk Dari Menarik Ke Tauri Sato Jadi Pusing Le Rojak Ano Blade Dari Ano Mungkin Menarik Ke Butuh Menyenang Nyari Start Nyendu Wat Noh Ni Nyendu Ke Bonak Nyendu Ke Laju Ke Ya Asur Ok Terima kasih Dudu Sebenarnya Yang Di Arok Gif Sama Tegai Yang Di Segmen Ngerampun Tadi Ano Taruh Iti Jadi Lagi-lagi info Di Repkosi Nudu So Berapa Kerja Tegara Iti Ya No Rabi San Peringan Di Arok Di Kawasan Pasar Kucing Daki Yang Nudu Mati Lagi Program Vaksinasi Yang Terabis Secara Percuma Luar Sino Lagi Ke Perkhidmatan Daya Lesen Sekiranya Di Repkosu Bayar Pemasangan Microchip Secara Percuma Dia Boleh Ngatur So Pukul Pria Pagi Nogo Pukul Taruh Ngumi di tempat parking SJK Chung Hua Stapok Kucing. Jadi saya beringat tadi lagi ke Depok Suang mungkin kosong dengan nama lagi terima vaksin Robiso ni sawa ataupun lagi nak kosong dengan boh bimul taruh berat ke semua rabai vaksin ke dapat gambar itu peluang anu nom itu dia ke tempat parking SJK Chung Hua Stapok Kucing tapi dok mut toban ga isingan luar sino sekarang kosong dengan nama boh vaksin ogi kad vaksin atau ban gas sekali.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit telah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no songot-songot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku tih.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back tih. Pensel no. Dipotil gini na. Bikulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gengan dua tih. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod tih. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dori guna. Sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Ini tu orang gua ngibul tu dari pekan so Adino. Jadi selamat ngarang menduduk dari pekan di Roge Ngojeta Seran Radio ngarami tidak segmen ngarang pawon bersama dekuk di JJ Sandau Genjong segmen tu tiap pukul semua dua turap ngarang. Selamat ngarang, terima kasih menduduk Emily Lincham yang selamat tapi ngarang ucap selamat bergara dengan semua pelan kaping Stesen Radio YFM Daya. Harap semua sehat yang awas dengan terasa harap tengok jadi ragu temangan muda yang kumbang. Okey, jadi lepas program rentap bauti atau berhibur dengan cerita gue itu harap Emily rok bersama rato untuk kenyuang segmen sama dengan rom untuk Lauren Mike yang nang selamat dengan rom sama dengan rom geng awah geng Facebook geng PPSMBK dengan pimpinan setia YFM doyo yang nang semua semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Rohaya Jake pergi sama rato Nur Azira Azira yang nang selamat dengan rom rang gue jadi apa-apa pun kesok pulang pis band. Okay, jadi tiap tu main Andy saja lagu sok kepulan bis band lah sebab bogok pimiti ya. Jadi saya terus semangat ramai dulu Kleonian Trinov semangat ramai dulu Durin Gobes lagi sama Roto yang semangat ramai dulu pepindah setia YFM Raya Rabis dulu Seno L Poinyi Moy Simoni Karong Ayot Jikin Henry Bali, Rachel Merikan, Mami Cegi Wester, Noritika, yang nak semoga sobrangan terhibur. Ina. Terima kasih yang duduk dengan tu seterusnya Paul Sukin Bugis sama Roto, Roy Kuang. Jadi harap sobrangan, harap terus setia bersama dekoy. Nak hinjuang segmen tu. Jadi muna nak di nyamai menunduk betul ni. Ada buat boos, maka pasal. Tu kemula tu boos. Jadi ingat ini tu. Ajak dia tu sama-sama dia. Dia ngejit program renta bau tu di berperuah dan menyusun ada penerbit Linda Jagim. Jadi ingat ini tu. Tu sama-sama dia ngejit.
1: Hai, selamat bingara. Selamat bingara kita ada ngerti tapi program Rentak Bau. Okey, jadi dia ngerti ada kudu lagu bau de irak tabanku. Tinggal kita sama-sama bihibur de ngara Anutaro City. Okey, jadi kita nagih dengan lagu penghibur kita dengar di lagu international ataupun lagu bahasa Inggeris masuk penyanyi Ray dengan lagu Where the Hell is My Husband Najah dengan Alex Warren dengan lagu Ordinary dengan Benson Boone Beauty Things.

sama tidak taruh dengan lagu bahasa Inggeris kita. Kali ini kita mabar nek Indonesia. Kali ini lagu Indonesia daerah Tabanku, senci lagu masuk Cakrahan dengan lagu Kekasih Bayangan, Najah dengan kumpulan 420 Manggu dengan lagu masuk kumpulan Batas Senja Kita Usahakan Lagi.

Senomati na taruh lagi dengan lagu Databanku Masuk Negara Indonesia Kali City. Okey, kali ini kita balik ke Malaysia. Ada taruh dengan lagu Bahasa Melayu. Ada irak Dr. Banku dengan retik. Dari program Rentak Bau Pakai Sebois N. Aku Yiken, Adika Gah, Bala. Pikaping kita dengan retik. Aku harap semua bila kita awas, terasen dengan terus. Bisa mengambil program Rentak Bau kita dengan retik. Okey. Bagi bala kita tengah berehat, selamat berehat. Bagi bala kita tengah kerja, kita kerja dengan reti. Sambil-sambil kita kerja, sambil-sambil kita berhibur, berperindang, bisa mengenami dari program Rentak Bau kita. Okey, lagu dah seterus entabanku dengan reti. SNC lagu masuk Datuk Sri Siti Nurhaliza. The biduet bersama dengan Ade Govinda dengan lagu Menamakanmu Cinta. Seterusnya lagu ada penyanyi nah berasal masuk Kuching Sarawak, Encik Hafiz Suib dengan lagu Terus Bersinar, dengan kaliti masuk Black Hanifah lagu berkenaan Hijab Rindu.

Okey, seterusnya kita rangkapi dengan lagu Iban. Okey, lagu Iban, teman-teman pengerti ada taruh dengan lagu Ibanez Enche. Lagu masa Christopher Willy dengan lagu berkenaan Ngarap. Lepas N, kita rabi hibur bersama dengan Van Calvin, Nipuh Nganti Kuana. Dengan ripas N, Melissa Francis, Pengrindu Ku Diperjuang.

Okay, kita mekaping lagu bahasa Inggeris, mekaping lagu Indonesia, mekaping lagu Kireng, mekaping lagu Iban. Kali ti dua dengan lagu Bidaya Tebanku. Ini dengan lagu Masa Rosimila dengan lagu Rindu Aseng. Biasanya Rosimila ngaban lagu dah berentak rancak, berentak joget kong kita. Kali ti Rosimila ngibur kita dengan lagu dah berentak balada. Rindu Aseng sama dengan Desmarcus, lagu dak berentak balada.

Okey, selamat tinggal semangat dengan laku jama hodok puluh aku dengar ti dalam program Rentak Bau mengani masih lelaki. Sama-sama kita ngampan Minggu Bau dengan jam sama dari program Rentak Bau dengan seenaku selaku penerbit. Program Rentak Bau ngucap selamat bingara, selamat berkeselelek dengan kebakamat. Sama lagi kita Minggu Bau dengan jam sama dengan seenaku.

0: Okey, jadi ni tu ya, sama-sama dengan cerita program berantah bau tadi ya, dengan orang berita. Jadi, mau pukul sepung di semangju mini tu dengan orang. Jadi, dengan ini untuk memerhatikan dengan zon interaktif. Tapi, dengan zon interaktif ni, aku buka line telefon dengan peluang duduk seberapa pengunci tengah orang berita. Rana telefon ke konti. Mungkin lagi nanti Rana paitan salam duduk berdingan dan bermadis ataupun sisi sejak. Mada terasa ataupun terus telefon ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0-0. Halo, selamat ngarom.
1: Halo, selamat ngarom.
0: Selamat ngarom, Sino El.
1: Dulu pun aku.
0: Mana abar?
1: Pagu, di jalan abar eh?
0: Pagu.
1: Okey deh, terus dengan salam dong.
0: Ya, terusnya salam kan.
1: Okey, selamat ngarom. Nanti di Jejeh dapat tugas dengan ngarom tiyo.
0: Iya.
1: Nah, tiap-tiap salam deh, nuduk keluarga di Jejeh. Sama sama di Jejeh. Baba Evan, semuk Evan, Pul Padun lebih.
0: Ya.
1: Menutup pengkar semuk Dinas, geng-geng di awal. Madi Ayu, aku sok buat semua orang, sobat, semua bak, bomuak. Covid juga. Peninjau lama, peninjau baru. Madi Ayu, aku pun peninjau baru, tiada ayu ke Osre.
0: Ya.
1: Sikun tetap, jagoi babang. Standis. Okey lah, laki-laki je, Madi Ayu, aku dah pergi. Nah, jadi kaya ni salah nulis untuk Reni lah, biar untuk Reno, Ayang Boy. Yang dia si Dol, biar sikit sudi eh, biar sikit sikit eh. Nah, nuduk, osi-osi sejak di puluh aku eh. Tua, dengan tua aku, dengan mati ayah aku, dikepas semua orang, yo, kupuk opin.
0: Ya.
1: Anggap, yo, yo rumputi, lagi ngaji radio, adin leh. Yo, nulis untuk di Jelala, biar sama di Jelala.
0: Yo.
1: Okey, dapat main lagu dangdutku.
0: Lagu dangdut Romeo Pecinta ya.
1: Ya, ini kan bersama L ke ya?
0: Yo.
1: Tawa ya no, tawa ya no.
0: Okey, ya, terima kasih. Ya.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Okey, sama-sama terima kasih. Sino, selamat karom. Enang piru, memang piru. Suara memang itu antara peminat stesen radio by FM Doya. Okey, jadi saya terus saya jatuh semangat ngajak tersedingan terus dengar om itu. Halo, sobat ngarom. Halo, sobat ngarom.
2: Halo.
0: Halo, sobat ngarom. Masih ada telepon ngarom itu.
2: Masih
0: itu. Oh, itu kurasa band di suku popar.
2: Iya.
0: Ini abar band.
2: Aku.
0: Okey, terus dengan salam band ngarom itu.
2: Nyambut.
0: Ya, terima kasih.
2: Kira lagu.
0: Ini lagu band dengan nanti?
2: Mori ke kupu aku.
0: Mori ke kupu aku.
2: Terus apa ini?
0: Okey, terus apa ini? Okey, jadi cepat masa hati atau main ya?
2: Ya. Ego kuma kuat ya.
0: Ya. Okey, ya. Ya, terima kasih, Ben.
2: Bye.
0: Okey, bye. Yang nanti band suku popar. Okey, jadi di antara dua anak lagi telefon ke country. Okey, jadi sama kawan terima kasih yang duduk beringan di Aru Agagi bersama do. Kau ingin kawan kita dalam segmen ngarang pohon. Jadi Robi sama beringan di Aru Agup Tugas ataupun lagi di hari Amat kerja pukul sembong tuah terap ngarang dia. Jadi harap masa padi dia anak kita terima motokar mungkin sekiranya jangan duduk dia mungkin ada pod. Oh dia okay ni tidak ada tempat parking mungkin ada bos dengan 5 minit ke 10 minit ke sekiranya mau nyenang mau kurang nunduk anda pun dapat driver dapat terus ke api penuh ke tempat di 7 jadi harap ada kisah api penuh ngerang peti harap selamat anda ke tempat di 7 okay, jadi seterusnya ngerang peti jatuh sama ngujit settingan tu. Halo selamat ngerang.
3: Halo selamat ngerang DJ.
0: Selamat ngerang. Yo asyik ada telefon ngerang peti.
3: Mukmat dengan kah suara aku kah.
0: Ada kah
3: sih. Bye katang nanti.
0: Bye katang. So tepoi.
3: Cukup tepoi. Ya ya.
0: Ini apa bye katang?
3: Pagu. Ingat ya bangan.
0: Pagu sehat. Okay terus dengan salam bye katang kerana penting.
3: Kunjungi salam dengan dia DJ.
0: Ya terima kasih.
3: Nek sende El, sende D, Doni Lim, Kondolin, Mr. Don. Matthew dari Kepung Picin. Sebenarnya Ayang Boy. DJ.
0: Oi.
3: Dia akan pergi masyarakat ku dengan main lagu amba abak si barang masuk so jenis na najian je na
0: amba si barang ya
3: amba abak si barang
0: okey jadi tiap
3: ini saja lah NDJ
0: okey ya terima kasih untuk apa kata ngaso atau apa okey jadi ngan haja atau bibor ngan jarang kumi bibor di mau kejusur nasi anso beringan ragu di sok jaya gih beri ngan tergi mitia sok kepulauan napis pen temengan mu dayung kumang.

0: Ya datang ragu penghibur ragu dan Dr. Romeo bercinta ragu dia game mesti ada sendok LD. Jadi selamat dengan Roma. Selamat dengan kita Seran Radio YFM Melayu dengan segmen ngaram pawon. Jadi lebih saya sampingan di dengan Romeo hari agenda koca pengundangan. Jadi kita terus juga jadi dengan penghibur dengan Romeo mesti anda akan juga dengan segmen detik call semoga tuah tuah pengaram. Hello selamat dengan Romeo. Halo.
1: Halo.
0: Ah, sahabat bingara yang boy.
1: Halo, Jit. Ngandung, kata ku suar bepantut ni, Jep, aduh, metu terlelap, buus.
0: Aduh.
1: Mungkin ini mau fokus mendung, aduh, dua minggu, kata dapat, bo, minggu bau. Kata ku buus lagi lah. Mengap, ma, dapat lagu. Halo, Jep.
0: Ayo, ayo.
1: Aku ngucap dengan Jep sajalah, sini, sungguh krenes. Kakak Noriana kuang, sayang mama bubu dengan kakak dulu dulu dekat perawak Edmen atau dengan kaping ku geno nemati Noriana kuang dengan si geno nak iban si beda jenis geno si geno nakinya geno dia pinggir dengan Donilim beladen tiap yakin mampede kaki pantu bela robot jawab. Semua lah geng awal ya Sinok Beni Sinok Beni siap nah pasang lagu lah Jep ya mengibuk gini abla pendengar lah
0: iya.
1: Selamat nyala Jep
0: okay.
1: Mungkin nakit-nakit ya sayang ya selamat nyala gini mama bobo sayang dengan Jep sebagai di lah bye bye Jep
0: oke bye bye selamat mengarah terima kasih nudu yang boy tanah nudu penang dari support abis pantun bakal dihari anu dua minggu bau atau abis pantun lagi oke jadi lagu minggu pula terus ngaromiti baju batik biru so Jenny Aboy jauh di YFM bro ya agar habis sama.

0: Si aku Abjad Baruh kerat pantun. Oh baladingan gati boh tadi pantun.
1: Maka cium pagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah.

0: Kata ngerasuk tumbak di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di wetong.
0: Digantung asyongku kadang-kadang. Nastong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05.

0: Okey, jadi nanti lagu menghibur untuk mereka kumpul aku penyanyi. Okey, jadi supaya ada semang juk minit ada dengan pukul semang tuah turut pengaroma. Supaya ada semang juk lagi minit lagi atau dengan segmen dengan aroma power. Okay, jadi sama tu dengan jadi sini dengan terus lagi telefon dengan bukti. Halo, selamat pengarom.
1: Halo,
0: selamat pengarom. Halo, selamat pengarom, yes. Selamat pengarom. Iti, oh, si nyaman dan ketia so, sogoh, ti.
1: Puan
0: Frida. Puan Frida.
1: Mok-mok menjadi
0: eh. Mok-mok matui dah telefon buah.
1: Wah, mau minyam. Ku kadang-kadang ku dah tunggu dapat line ba aku mau dengar u kakak kekek mudun duo. Jadi ati ku mau cuba.
0: Lepas ti asa dapat line lajunya nak apa saya dah lepas.
1: Oh, asal gi masa teh do, lo cinok yo buah penebon ni ba. Aku dah main ragu angin malam main giran sebelah ku nak request dah ku mesti ragu di u dah main ragu angin malam.
0: Angin malam mau ku main ragu nanti ya.
1: Lok Bayu.
0: Hah?
1: Lok Bayu.
0: Modal dapat main kali kedua.
1: Oh, dah hantar aku yang salam dah di barang dengan dengan Noel, Noel Daniel, ayam boy, ayam apa ayam boy. Anak
0: dekah? Okey, ya, terima kasih.
1: Okey, selamat ngarum. Nanti-nanti
0: senang teh, yo. Okey, ya, selamat ngarum. Terima kasih untuk Freda. So, sogo. Okey, jadi ingin ini aja kita terus sampai hibur lagi itu. Ragu pinggul terus terus. Ngarum teh, ambak kayu sebarang Nazri NJ. Jangan lupa FM, bro, yo. Gerak bersama.

Okey, jadi nanti lagu Mi Boro Suku Pendak Rati So Johnny Tua jadi ada nyama untuk menukkan juang segmen Ngaram Pawan tadi Ngaram Wondo Taru Hiti. Okey, jadi Ropai Titi atau dapat terus berhibur ngeji ke YFM Melayu dan segmen Semang Duh Nuang Mendogo pukul 9 pagi terpagi. Ropai Hina pukul 9 pagi terpagi sama lagi dua pengarut ke di tugas ya dan segmen Maka Tak Kerimu Has pukul 9 pagi nak pukul pre-ear pagi. Jadi ngani noh aku juga berbuka terima kasih nuduh suara berapa gojit YFM doyo di game sama rekoso pukul pri ngaro beti eh noga ke masa iti ngan ino aku DJ Jess ucap selamat ngaro nok to berapa bau di segmen 2 nudi bakon bye bye.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jaraun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ke nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Kak agik ke cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh pro saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakal ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Dog kesok, angkah dog layak busi, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dia yang kesok ngebusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong, angka dok rakyat busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena, begaut temit rawatan di klinik wangka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Jaraun Kasterike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik ga cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

dog kesok, ankah dog layak busi, mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dera yang kesok ngabusi. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kesok, ankah dog layak busi, nakit ngut tawan ane ngapi inya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Eish.
1: Influenza, dia kaes aan biasa. Pai dapat jadi rebis bena, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dia sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemayata sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemayata tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

ta kede. Seraru nyijen kasing deh kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak deh beke, ka ati re bedak kasing tak deh rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing deh periingas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pajarit nak piin nyibenis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

dog ut keso angkah dog layak musim mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ka manusia adi dapat teban bini kebes. Kemui dog ut kesong angkah dog layak musim nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

taon, wadkah korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kebai idah begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap degrimah enu ripas tog jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tengan ngapiin ngasabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana, man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh do tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

0: kinak machu amu bo. Ani na kayo da jua mo.
1: Muat na rapu. Tuli na madap-madap. Napeh inci nak bijua. Macam-macam kayu. Kayu naan pun ada. Powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani da jua mo na kakeg. Mo nak jaji tu kenyo mo boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat ti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap ke tunah, anyap salah da nak di bisnes ku aninya, ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mani anak kakek. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa inci anak rapu, tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau guna cucur jua ah, ada nak hasil negarang semua dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti.
0: Ayo anak kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: mbah ku o namang kakak mung si ena nak rapu ah munak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labih nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngami nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak ada misya ada dunia ti hanya pinyar ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh makan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun
2: pagu lagi. Kan ada mi. Mungti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh an rapu. Mane ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce.
0: Eh. Abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tu wad niti ne.
2: Mena sedih raya bercanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pekiki rata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

nasib sepuk break. Kebaya tak teban moto, menyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto, adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

dogo kesok angkah dog layak musik mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munanya. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemai dokut kesong angka dok rakyat busing nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wadka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinum so ju negeri anubran ogas di kompleks sukan sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agik gah cambutan bertuah nga begedinge aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak. Ataan pemudip adi sehat karbis beke Pak Dehan exercise ja atak subah na aktiviti kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu. Puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata lebih sehat. Kak dapat ge ngurang risiko 6 berjakit nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan? Paling senang, seraru kenu kejak. Amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

atau kukeso, onkah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana, virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog kukesong, onkah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kau mana begaut temit rawatan di klinik onkah hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Doakanlah tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang kami di sorga, kudus kerana kam, menduk perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mulai sorga. Juga di kami tiap penduk manami, nampun penyalami, mengami ngampun nyarap salang kami. Abang kami di menduk pencuba, papeluah misuh pemiik. Serta kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, menduk setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan, tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia jadi. Berbit macam pinurak datu nahmi. Di kerja, di kebun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, mencuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami benda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Tak menyungka akam Tuhan, adu-adu muat kami, jinaga kami, senami kaido pencuba. Baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik. Dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan mengaru dalam bimakat beus berarti guru guna kerja kami pituhun Roh Kudus kam Tuhan cina duduk muan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama, pengacau, pencuba, kuasa lebih. Senemi mancak maju dalam pengguna, dalam kerja. Pituhun Roh Kudus sekam Tuhan, cina doa-do aduh dengan kami. Jaji pinagap, jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami, nenemi di guru, muna kerja kami, dan anuti. Pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa, dan itu, dan nyaga. Dan nampak semua pengguna dan dunia sendiri. Yesus Kristus, dan yang penubuh sami, dan nyilamat, dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, sepuluh dan nuti, sampai untuk kami yang di dalam pemudik. Sedih kuasa Roh Kudus akam, adu-adu, misik, ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasih akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu jaga kita, setiap menu, setuhai, tuhai. Amin.

Terimakasih kasih pun pendengar. KKM benda berkedingi fasiliti penghadir sepak pasar Sabah dan Sarawak. Sarawak benda berke ekosistem penyebrajar abad adi dua perni. Penyusun baubat dun Sarawak memerut fasa pameran awam. Seram Bisesan Kasala Malaysia Madani bersama aku Hazel Dius dan Begadok Praso YFM Bidia. Madi tentang neka. Opis Menteri Penyihat KKM pakai rakah dibukut ia bedak kena dengan fasiliti penyihat di kawasan sepah pasar Sabah dan Sarawak dengan temikira penyimar gaya geografi ke penyiguna tiap kawasan. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Haja Taib kedatang tiap klinik penyihat di kawasan sepah pasar durak penyimar adida sama. Atik piberet aspek logistik penambah kiak ngerak di berandam ke bisedia nurak susah ubah. So, Jelajah Kesihatan Borneo pitak I mengata tentang agi klinik adib guna penambah pengekas ke kerja tengan piberet tempat kerja sama berpindah ke tempat adis tugu. Pengubah gaya andu adi bedak ubah menega berguna bedak kena dengan kudu-kudu fasiliti penyihat yang gerindung pekas bruri. Dahda ngah bedak kena fizikal, KKM jarit natu nang stok uri di klinik ke hospital sepah pasar ina sukup yang tipuh sekurang-kurang I taruh beran ngah jadi rakah berjaga-jaga. Rakah ngakakat pendidikan bisengan ngak teknologi ka inovasi di Sarawak re bedak beke dingi sok kerja bedak kena dingi library skura sa menyedia sudut sains, teknologi, kejuruteraan ka matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin Bintulu. Menteri Pendidikan Inovasi ka Pikembang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, kedatang inisiatif ana kiran komitmen Perintah Rais nyedia ekosistem pi belajar adi lebih kondusif ka beramah ngak piguna pendidikan abad adi dua perni. Teks mengenangi dah basah pada Gapit Menteri I, Datuk Dr. Anwar Rapai, tipu rami kuka library skura ke sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Air Sabanang, pemudahana, dapat kiberet batan basah, kata minat tundu STEM ke peruah arah skura adik kreatif, inovatif ke stama di taka global. Proses nyusun pari baat kawasan Brunei Bas di Sarawak pemerut cadangan nambas mengjuk kerusi bau yang Dewan Dangan Negeri madit memerut fasa pameran awam. Menteri Kejanami, Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kedatang agi kudu-kudu prosedur adib guna dok nyerese sebagai kerusi bau hana dapat dipakai tipu Brunei Bas Rais Sarawak adire. Pemasang yang kerusi bau warna bisengan dengan tipu proses adi dok netap piberet pameran awam kerja peratin tunuh penyakar samun penyebenar dribo penitah undang-undang. Ia berharap suap proses dapat dok ngemas tunak tipu dengan natu nang semangcuk kerusi bau dapat dok bertanding tipu PRN adire. Ainang penambah kerusi dun berguna ayat bedak beke dingin pinggarun rakyat di Sarawak diki bian kawasan di Rarubaya. Aikana nanti tipu sidang media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sutek 26 di Kuching. Setelah-tanah Sutek 26 redok ngatur suat dua peruk main dan tar peruk Ogasati di Miri. Pengatur kari adi dua hana kiran komitmen Perintah Rakyat Sarawak dalam bedak beke dingi kerja nami Islam ia jadi segmen adi bian potensi yang gerak ekonomi ke peraku Sarawak ia jadi tempat nami Islam di Rata Borneo. Dato' Sri Abdul Karim nambah nang Expo Mikiren adi dok ngatur bedak pertubuhan agensi umrah dan haji Sarawak ana rengeruk agensi umrah adi bin lesen syarikat kerja nami Islam institusi kewangan semengera adi nyarat industri adi bipawet deribot di tepat. Ayi berharap pengatur Sutek 26 dapat katuh penyereda deratus isai pakai perkhidmatan so agensi umrah adi sah gabian lesen.

Pici ungaka, Sarawak Tourism Board STB mujur na peneten perun semeng ribu tengen kayuh di Sarawak ngerebis awar so tipu rima sewa adidong netam so program Eco Green Planet ngak kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB Datuk Dennis Ngau Keratnang pimujur anak kiran komitmen bermasam pitak dalam bedak beke dingi raka yang kasan abang tarun ke kerja demi lestari di Sarawak. Pendatang tanah dah ngemasuk kerja perun arong taru ribu mai ratus dengan bakau di Taman Negara Kuala Rajang. Ainang, sungguh pendatang awar medognam, STB rek piju'u raka perun dengan kayu, yitnai pendatang bauh ngapi bayar dingin peneban kelestarian abong tarun. Ayah kata nanti tipu program peruntungan kayu Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kapung Rajang di Tanjung Manis. Dalam penyegembang adi sama, Datuk Dennis Kedatnang kedak so asir berjual tiket Rainforest World Music Festival ke Borneo Jazz Festival dan kutung yang meranya program Grindung Abang Terun. Rakan ada masang so Eco Green Planet beda STB. Atik mikiran komitmen pitak I ngenatu nang penyegembang sektor kerja nami menegangkan utung ke Abang Terun saman komuniti lokal. Ainang kedak so asir jual tiket festival anak dan pakai yang miris anak tengen kayu adil dok perut di kudu-kudu tepat adis tugu dini Abang Rais Sarawak so kerja seramah Sarawak Forestry Corporation. Ainang rakana Brahma nga aspirasi kerja nami lestari dikidada nga penetut nga nambah kiang penemi pangana tu nang sumber asal pejuu dok grindung yang tubabau. Bererti sejarah ke semangat Petro Trisma berguna dan berat depan komuniti masa ke tebah bau yang badak tegap dengan identiti reis samun pinandang asir nyejah deras pemegat jemanja. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus Kedatnang pemerhati tulus sejarah penetap reis berguna yang natu nang tebah bau Madin merhati reti merdeka ke jaga pribomai adidokinya Madin. Sejarah dada iat dok grindung pak jad dok penandeng pak jadi atang derem teban penyikembang reis. Aina katnang, Malaysia inandi buah reis adi biat berang masam kaum berguna pecuu grindung adep di sini serta bi berada tunduh tanda kebangsaan batan asarkan nilai iat nyindi rakyat. Aina kena nanti tipu kuka program akap berpagi kibarkan jalur gemilang di Serian. Opis penjahat Gedung Miri terima penerung bekas beruri adi berga 100 taruh ringgit sob perintah Amerika Syarikat. Penerung ana dan sedia sob program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid redo pakai bedak perkhidmatan doktor udara. Bekas ana pemberut mesin imbasan ultra bunyi mudah alih. Bekas bantuan pernafasan samun back trauma. Penerung ana redo kena dingi pintungan timbaran perkhidmatan doktor udara dan menyedia pemuda beruri ke penduduk bergaut yang rakyat di kawasan sebab pasar Rebis I Ulu Baram. Rami nyerah pekasana indah kedah sok kerjasama kemanusiaan dibuat program mana adi netet ngekatu akses yang perkhidmatan penyihat di kawasan adi susah dog kendeng. Yang masgah berbahasa put-put ni. KKM pada beke dingi fasiliti penyihat di sepah pasar Sabah dan Sarawak. Sarawak pada beke ekosistem penyibrajar abad adi dua perni. Penyusun ba'ubaat dun Sarawak memerat fasa pameran awam. Ati dagaso YFM Media dog newsen berat Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Nganat sama sesan ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu perang tabi sama dengan Ezra Randi pada permata drama segmen Mekatkan Muasa Sanan Wati Seramai Sesan Kasua Program Berapa Dengar Bersama K2. Aku Hazel
1: dan aku Mildred Anin. Nami dua bersama berpagi di Nepuk Peri berpagi pengisi Maka Krimas berpagi numpat dan nanti
0: betul voting nyami atau memerut anu pat ayat na minggu wati kas pagi mak anu rima berpikir-pikir gamil bagi beringat tak berpikir-pikir anikah aktiviti-aktiviti rekna yang tebat minggu.
1: Ngau menipan dengan harap kita sentiasa lagi jaga penyihat kita.
0: Betul.
1: Yang kita pernah masa itu nah, cukup peras lagi.
0: Betul. Cukup peras. Mai kembet nok pin cukup. Maknya kurang pin. Kas de kurang-kurangkan aktiviti.
1: Di sepa ya.
0: Di sepa. Lebih sikit mari tati andu surat peras. Cukup peras. Kas de lagi ke tipu email. Tak tengah jerebu.
1: Iya betul.
0: Jadi sama-sama tak jaga-jaga. Kas de aku sabah genang mil lagi beringan tak kena anu wati. Ayu payah-payah di jogging dedik hati
1: berpagi jaga je
0: betul harap kita berjaga-jaga ke tipu di jogging mai kadang lagi berata dipakai teban barang di nang tap barang di berga di pandai-pandai ke jaga barang di berga
1: betul kena dapat kisah kita minan
0: betul
1: barang-barang di berga ataupun kita ngabat ni ya
0: betul
1: ginda masa itu macam-macam ada boleh berlaku baik nak bagi bila kita ada ramun kerja baik nak bagi kita demun jaga mun kerja
0: betul
1: macam-macam perkara ada boleh berlaku sebenarnya
0: agak setengah ya nah beras sindik-sindik di tika hati mi laku sabanang mendengar payah awal so awal sesan teja membuka radio buka radio naik kerja cukup semangat ya sesan hati jadi ya berangan di tika hati lagi ke beratak di mega nama moto harta lagi nak kita nama moto satu selamat neka terut alita tujuh jadi ini boleh biasa ya nuati atare kakar pasal topik mijang gupi pak ada pasal titik ke keadaan anika topik mijang gupi ya sesat anu nanti
1: kita bersilu lagu-lagu figur kita
0: bisa mengestetikan dan beri

0: Anak-anak ingat ya, buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tepotil gini na. Begulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan goncik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Buat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: di 0.6 MHz di Kuching.
1: Pukul itu berpagi. Sebengas pempunaga. KKM sedia fasiliti penyihat di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak. Sarawak empagu lagi gaya ngajar dengan belajar abad ke-20 ni. Nyukat bau baat dun Sarawak merit fasa pameran awam. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di tengah naga. Opis Menteri Penyihat KKM minan langkah kait sama wang paguh lagi fasiliti penyihat di kawasan Utak Terun Sabah dengan Sarawak. Ti ngemit kira penyusah keadaan geografi di kawasan Utak Terun. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib menang tiap klinik penyihat di kawasan sepapasar nura penyusah kait sama. Ti piberet penyusah logistik bitama pesakit dengan penyedia nura ubah. Timpu jelajah penyihat Borneo, pihaknya empuan ada klinik perlu pikakas dengan tambah pekerja, ruang abih luas serta pindah nek tempat de selamat. Pingubah gaya andu ngajak ubah kai sangka berlaku perlu pikatu taraf tingah fasiliti penyihat tinan nyaga pekekes perubatan. KKM jamin stok uri de klinik dengan hospital Utak Terun cukup tinan timpu sekurang-kurangnya taruburan. Langkah ngakat pendidikan teknologi dengan inovasi di Sarawak tinagap. Langkah pikatuh taraf perpustakaan sekolah serta ngundah sudut sains, teknologi ke juruteraan dengan matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin Bintulu. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawiin menang inisiatif tanggungjawab perintah negeri sedia tempat ngajar dengan belajar paguh serta selamat abad ke-20 ni. Tek senda ne binaca berdagapit menteri Dato' Amar Anwar Rapai de Madris Muka Perpustakaan Sekolah dengan sudut STEM SMK Asyakirin de Bintulu. Nak percaya langkah ti ngajak anak sekolah minat STEM dengan kader belajar kreatif, inovatif serta bidaya sains di peringkat global. Proses nyukat bau kawasan Brunei di Sarawak bercadang nambah semenjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri ITSM merut fasa pameran awam. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, masih ada tingah prosedur tinan ngelesai si bayu kerusi bau tinan de Brundi negeri Sarawak de Ramaneg. Kerusi bau bergantung dengan tempoh proses tinan piberet pameran awam, pirati bantahan serta kelulusan ngaca undang-undang. Mengharap semua proses tuna lancar abi timpuh tinetap supaya semenjuk kerusi bau tinanding de PRN de Iramaneg. Namanan penambah kerusi dun tinan negap pingarun rakyat de Sarawak ngajah keadaan bahas negeri ne pedanti ne ke penulis aga Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sutek 2026 de Kuching. Sutek 26 Miranatu dua permahi de taru pro ne permahi ti de miri. Kali kedua pitanggah tanggungjawab perintah negeri negap pinami Islam jaji segmen pigerak ekonomi serta promosi Sarawak tempat pinami Islam de rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim menang Expo Natur Gerumpung Agensi Umrah dengan Haji Sarawak ngeban agensi umrah Bilisen Company Pinemi Islam institusi kewangan serta pemain industri. Neharap Sutek 26 dapat ngancak inya ratus seder iraminan perkhidmatan sedia agensi umrah register dengan Bilisen.

Isilungaga. Sarawak Tourism Board STB Bijaya Ampuru lebih 9,000 tengen kayu di seluruh Sarawak lebih jaga masu timpu rima sawa. Program Eco Green Planet dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengerusi STB Datu Dennis Ngau menang ahi pihak suwe nyukung langkah nyaga uhong tarun dengan pinemi lestari de negeri. Kira-kira taruh ribu mahiratus sami bakau puruh de Taman Negara Kuala Rejang. STB bicaya lebih jaga puruh dengan kayu masu timpu dok rancang ira pisilung program puruh dengan kayu dengan sasaran bau. Nepedanti masa ucap the program puruh dengan kayu Eco Green Planet 2026 de Dewan Masyarakat Kampung Rajang de Tanjung Manis. Dato' Dennis menang tinggal hasil nyewa tiket Rainforest World Music Festival dengan Borneo Chess Festival ira tina ngatur program nyaga uhong tarun. Langkah tunah minan inisiatif Eco Green Planet beda STB. Langkah Siti epi tengah ne komitmen pihak ti nentu pimancang sektor pinemi ngeban untung ekonomi dengan kesan pagu nek uhong tarun serta inya ratus. Tinggal hasil nyua tiket festival iratinan miri same dengan kayu irapuru de ahi lokasi strategik seluruh Sarawak kerjasama dengan Sarawak Forestry Corporation. Inya ratus lebih lagi balata bau perlu faham sejarah dengan nyeut negara supaya identiti negara kekal tegap serta jasa pimangan kai kamut. Ahli Dewan Undang Negeri Bukit Semuca John Ilus menang faham sejarah ngunah negara penting supaya balata abau itise faham reti kemerdekaan dengan ngekel damai itise. Sejarah kai staket doktian buletinan panduan pisilung pimancang negara. Nemenang ada ahi kaum dan negara ti perlu nyaga penyindi dengan hormat simbol kebangsaan batan asal serta penyindi rakyat. Nepedanti timpu muka program akap berpagi kibar jalur gemilang de Serian. Opis penyihat bahagian miri terima penolong pikakas perubatan biraga lebih 165,000 ringgit masuk perintah Amerika Syarikat. Penolong juga timpu program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid iratinan perkhidmatan doktor udara. Pihakas piberetna mesin imbasan ultrabunyi muda ade, alat bantuan pernafasan dengan beg trauma. Prioriti perlu pasukan perkhidmatan doktor udara sedia pimpuri penyihat dengan bantuan kecemasan nek inya ratus de kawasan Utak Terun lebih lagi de Ulu Baram. Majlis nyugan penolong tingah masuk kerjasama kemanusiaan derungan program tujuan nambah akses perkhidmatan penyihat de kawasan Utak Terun susah dok nubung.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Bersama dengan Justin Marin. Justin Marin dying perdawan dari Pramuta Isasana Ratika sedikit. Ini pun ada Mbak Awar Antija, Mijang Ngupita, Direktur Kerakar Anduwati, ini berkait dengan ragu. Diki topik Mijang Ngupita ini kembali angan dengan peluang jadi DJ radio. Anika ragu alis mengasri angan peluang.
1: Ni saja lagu ni saya. Ni saya lagu semua.
0: Ni ada, ni ada.
1: Mungkin kan, pilihan lagu bila kita ada lagu demar, ada suka lagu demar, ada suka lagu bau.
0: Lagi suka dengan lagu dangdut.
1: Dangdut. Ini pilihan kita. Bila kita lah kena di dog juga peluang
0: jadi DJ,
1: jadi DJ ini
0: di radio,
1: di radio.
0: Jadi ya teman-teman, jadi anda komen, mereka buat komen di Facebook YFM dia. Kas juga di biasa lain telefon tak lagi ke dokuka yang tak sama kerakar Isasan Anduwati berkait dengan topik tak berkait yang Anduwati ni kah ragu di sebungas ada reangan mak kami angan jadi dog yang peluang jadi DJ radio di Andu. Ragu sebungas ada. Ragu sebungas ada dengan peluang. Roti kami ragu sebungas ada dua peluang. Ti ragu betul-betul minat.
1: Lagu dah minat kita.
0: Betul. Ya, sebenarnya sama Isasan ke yang beringan adik kita bersama ngatai Isasan Wati Mil. Rebi siga berata adi tikati kada gi berata adi mbetud anak muskurah. Kas nak pikir-pikir kemakir nyesak kedai kopi.
1: Ya. Bikali dah berpagi ti ada bila kita ada ngemit peluang untuk aku kemen mizel. Bikali reman laksa jaga ne.
0: Mami kolok ka betul dia nyetip mi.
1: Ya.
0: Kas lagi ya ta berdingan ta adi de sepet de di ngupi-ngupi kada agi kerja rek dai di office adi berguna bigaut dong dai sama petugas kaya ta gi ke bara sungguh babai taka tuak sambal taka di kapung mari nanti be mestat berguru ke start motosikal mata ketaya.
1: Ya betul. Ada tiga-tiga bila kita ada ramuhun nepasa lagi. Jaga-jaga berpagi.
0: Agi kajen bas.
1: Ya.
0: Agi ke drum bas.
1: Ya.
0: Didikati.
1: Ada kami, dengan van lagi.
0: Betul. Pakai van. Ya tak para penumpang-penumpang van, penumpang-penumpang bas. Makanya senyum-senyum. Maknya beus. Maknya rerek beus.
1: Okey, apa ni pun selamat ngupi-ngupi tayar. Selamat serapan berpagi. Pagi ti supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuh nek nerangan nuti supaya bila kita pun ada tenaga ada semangat kita ngatur tugas kita ada nuti. Okay, bagi bila kita ada ramuan kerja baik ada masa tina pun ada bila kita ada masa di jalan tentu nak bali bila kita ada nuju na bandara Kuching ya. Aku rasa tiap berpagi menghadapi jalan
0: deraran sesak
1: jalan de jam wani pun ada bila kita sabar. Haraplah kita tok destinasi kita apa nabi kita ada selamat.
0: Betul. Guys, nanti selamat siang di Rachel American dengan tadi sebungas i lagi bersama tadi Facebook YFM beri nah salam manis si buran. Guys, okay. Mungkin pada pasal titik tadi saya sama kena dengan agak dalam pemimpin bau jagoi pak sebagai anak tapi pramandi bersama dengan Sindora babar kecewa kali pasal bersama dengan Misha Matthew disah nikah.

Sebengas temuti pun-pun abar. KKM nama dak pagu pimpinan kesihatan luar pasar Sabah 2 Sarawak. Sarawak nama dak pagu pimudah pi belajar abad ke 20 ni. Sempadan bau dun Sarawak di obah pitanga nuduk ratus. Selamat pagi bersama dua kolini jemon dan abah pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Opis Menteri Kesihatan KKM pakai gaya dokon nganyi anamah dak pagu pimuda kesihatan di luar pasar Sabah dua Sarawak dua yamit kira gaya tanah dua pimitia di tiap kawasan. Gapi Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib Sobatnang tiap klinik kesihatan di luar pasar bidopan dua pindurak di doik sama antara hal logistik yang pisahkit makin bitama dua penyedia bidopan dua pinusah ubat. Yunusu Jeraja Kesihatan Borneo pihak dapod ogi klinik de perlu Robi Bogok Pikokas Dopi Kroja Birit de Robi Ayu Dopina ditopat de bitotok. Ubat de totus tiga perubah iklim mok dak kudu-kudu pimudah kesihatan perlu obah namah dak pagu nganya jaga pikokas perubatan. KKM tanggi anotu geh bekalan ubat di klinik du hospital luar pasar sentiasa sukup saan tipu sekurang-kurangnya taruh bulan saan lakah bijaga-jaga. Pendidikan dipakai teknologi doh inovasi di Sarawak ki tubuh obah pidoras. Iti ya obah ponu ngirusuk kerja nama dak pagu perpustakaan sekolah doh naik sudut sains, teknologi, kejuruteraan doh matematik STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Asyikirin Bin Tulu. Menteri Pendidikan Inovasi Dopi Masang Bakat Sarawak Dato' Sri Lawrence Sagah Wiin Sobatnang lakah ino yoleh sejakak perita sidia pimudah pi belajar drobi pagu dobi totok dobi mitiak sekolah abad ki 20 ni. Teks pinggu sampai obah bahasa dagapit Menteri Dato' Dr. Anwar Afai dan Majlis Pitajoh Perpustakaan Sekolah Dua Sudut STEM SMK Asyikirin di Bin Tulu. Ya bisa ya pemuda ino, ya norik minat bahasa, minat nuduk STEM, dua kakak tentang sekolah, derobi kreatif, inovatif, dua berdaya saing di takah dunia. Proses notus sempadan bau kawasan Brunei di Sarawak, murid bayar cadangan nama semongjuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri, adin mo ya obah pitanga nuduk ratus. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Sebenang masih ogi kudu-kudu lakah de perlu obah naik si bayu kerusi bau ino obah pakai dang Brunei Bas Negeri Sarawak de yak nok. Kerusi bau ya dapat obah pakai asal sok proses mau siap murat bayar pitanga prati bantahan dua pengibonan nuna undang-undang. Yo Arab so proses dapat obah ponu dang tipuh da odak semongjuk kerusi bau ino obah bitaning dang PRN de ya nog. Yonang pinama kerusi dun biguna Sarayat Sarawak ogi wakil rakyat terlebih pagu ngan negeri iti sukup ayu. Yo sebeniti dang sidang media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Suitec 26 di Kuching. Sementara ino, soi teks 26 yang abang ngatur sok dupmoy nog talpulu on bulan moy itih di Miri. Program kali kedua ino pikiran sejakak peritah negeri nguat kroja nomi Islam jadi ni gaya di dapat kakat ekonomi dua pelaku Sarawak sak jadi destinasi kroja nomi Islam di Pulau Borneo. Dato' Seri Abdul Karim nama ekspor dapat ngatur dak pertubuhan agensi umrah dua haji Sarawak ino gupul agensi umrah dogi lesen syarikat kerjanom Islam institusi branya duahnya adang industri. Yu Arab program Suitex 26 yang nama penyoda ratus de bogo sak pakai perkhidmatan so agensi umrah desah dua ogi lesen. Dua abar.
Sarawak Tourism Board STB mujur on sasaran pulua 9,000 tongon koyu di seluruh Sarawak. Rupi awal sok tipu debon notap yohno limo sawa. Lagi no bonang rusuk program Eco Green Planet topan kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Pengurusi STB Datuk Dennis Ngau sebenang pimujur ino pikiran si jaka bogok masam pihak jaga abang torun dogora kloja nomi dito ingin pasas nuduk abang torun di negeri iti. Tongan koyu da buah pura ino morot baya pimunuah taruh ribu moi ratus binia bakau di Taman Negara Kuala Rejang. Yonang sungguh pun moksoan sasaran awal STB ya kita buk pura tongan koyu pakai sasaran bau dan nyangwat adok si jaka jaga abang torun. Ya sebenarnya takangi pengusap dan program Pulau Tengah Koyu Eco Green Planet 2026 di Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Nyatuk hal sama Dato' Dennis Sobotnang koda sok hasil jual tiket Rainforest World Music Festival duah Borneo Jazz Festival obo pakai saham program Jaga Abang Torun. Laka ino obo pon ngerusu Eco Green Planet da STB. Ino pikiran sejak pihai ngan anok tupi masang sektor krojanomi ngin utung nudu Abang Torun 200. Yonang kodak sok hasil tiket festival obo pakai ngan nyaa mini biniak dua obuah puruah di kudu-kudu tempat strategik di seluruh Sarawak toban kerjasama Sarawak Forestry Corporation. Yonang laka ino berama dua aspirasi krojanomi lestari di dosi jak namah kiang pinomi pak jaga abang torun saan mung bau. Ratus debogo amote anak muda mesti kitubuk belajar dua natong sejarah dogi semangat nyayang negara sa identiti negara dapot oboh nogap. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus Sobonang niroti sejarah bimokat negara biguna sa generasi adin natong roti merdeka doh jaga pingi damai doogi adin. Sejarah idoh saan natong sijak pak jadi panduan nganya aki tubuh pimasang negara. Yonang negara dogi bogok masam kaum mesti kitubuk jaga pibakuang pakai hormat, simbol kebangsaan, batan asal doh nilai demakguang rakyat. Yo sebeniti taka tajoh program akap berupagi, kibarkan jalur gemilang di Serian. Opis Kesihatan Bagian Miri terima pinerung pingkokas perubatan beroga robi RM125,000 sok perintah Amerika Syarikat. Pinurung do buah ngin ngerusuk program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid ino yang berpakai dak perkhidmatan doktor udara. Antara pikokaseh yoleh mesin imbasan ultra bunyi mudah alih pikokas pakai ngasong dua beg trauma. Pinurung ino yak dak pasukan perkhidmatan doktor udara dapat sedia rawatan kesihatan do pinurung bigawet nuduk ratus di kawasan ruang pasar Amote, Ulu Baram. Majlis sorah pinurung ino antara kerjasama do buah ponu dari buat program ino nganya nama pimudah saan perkhidmatan kesihatan di kawasan luar pasar. Dengan ku ngemas sabar, ku basah bau pun puna. KKM nama dak pagu pimuda kesihatan luar pasar, Sabah 2 Sarawak. Sarawak nama dak pagu pimuda pi belajar abad ki 20 ni. Sempadan bau dun Sarawak di abu pi tanga nudu ratus. Di mati si cabar dia nyusun dak menekan geri, dia boh nukar kang sinar bau jagoi dak Vanessa Denny, so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Grupang Tak Bersabar dengan RD, MD Band dan Nijen Azeng Bicinta Rabisi Berangan dari Bersama KAD YFM berdia kita dalam segmen Mekat Kalimuhas Sisan Anwati Negah Pukul Pi Sisan dengan Bersama KAD dalam segmen Mekat Kalimuhas Kamai Kemet ia topik Mijang Ngupi Tak Sisan Anwati ina kembali dengan dengan peluang jadi DJ radio ni Andu Anikah Ragu Adis Bunga Seringan Mak Mbak jadi mai kemat komen di Facebook WFM dia kas dega line telefon tak tikuka ke di nombor 2546 2560 ngata sesama krakar pasar topik Mijang Upi tak isa sanwati jadi hati nak report gaindu so Office Meteorologi Malaysia yang tipus meng 2 jam diki pegeru so pukor ju isa santija yang isa sanwati jaka gaya anu kena di so perbahagian di Sarawak yang singmiendu jaka agi sebah ribut dulu kijat di kedua-kedua tepat di Kapit Bintulu Miri Kalimbang Gajaka Gaya Andu Kena di bahagian-bahagian Debeken. Raut Gerumbang Asah 0.5 negni meter ke sebab poso barat-barat laut ngerajui asesmeng neg 20 km ni jam katakah peras Anwati ina asah 24 neg taruh pro 5 darjah Celsius. Jadi hati na report gaindu so Office Meteorologi Malaysia ya na tipus meng 2 jam dikipu guru sepukur ju isesat tijah.

0: Bapa bersama Kak Edwa, aku Hazel.
1: Dan aku Mildred Ani, nama hidup bersama berpagi ti pengisi Market Krim Khas berpagi anda empat dan nanti ya.
0: Kas lagi Mil nak tambah buka gelai telefon tadi nombor 2 5 6 4 2 5 6 5 0 kata rekrakan pasal meja ngupi tak isasan anda hati. Kena pergi berada dengan tak Mil di bau gebuka radio di Gibayuh. Kedengar anikah topik meja ngupi tak isasan anda hati.
1: Kena